Selamat pagi. Gubernur Wayan Koster mengatakan hingga pertengahan Mei realisasi dana pungutan wisatawan asing atau PWA yang terkumpul tercatat telah mencapai 114 miliar rupiah, sedangkan targetnya 500 miliar rupiah dalam APBD tahun 2026. Ia optimis angka tersebut akan terus merangkak naik seiring dengan berbagai langkah optimalisasi yang sedang dijalankan Pemprov Bali. Wayan Koster menambahkan pemanfaatan dana yang sudah terkumpul difokuskan pada pengelolaan lingkungan hidup untuk membenahi sistem pengolahan sampah dan berbagai titik dan pelestarian budaya dengan penguatan adat istiadat hingga penyelenggaraan event besar berskala internasional seperti Pesta Kesenian Bali. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Sugeng Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nganten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sire Sane ngogolin kemanten, Rekalan Rai Telur Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantus Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekalan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: 大型的
1: 喂，jag seorang apa, jag seorto, jag saget aingnya.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Ngira kerai para pendengar setiap lompat RRI dan pasar suara budaya Bali ini mau lima niki nyarangin ring FM 106,4 MHz kantor sarang titian niki dayuari ring program macer dua rajang Bali sana matangin di informasi makumiwa tembang-tembang. Inge sampun kata riwur ring ambareng nge tembang saking penyanyi niki Agung Rakek sarangin Mang Triani sana memuda 7 bidadari. Nah pikir dayuari salah satunya. Ya ngarep sekali ya Dayu Ari sekali mungkinnya. Oke, untuk lagu 7 Bidadari Peniki Ngira Kerai memang merupakan lagu pop Bali yang populer yang dinyanyikan kaitan secara duet ya. Jadi lagu niki nggih tembang peniki kerilis rendawak tahun 2019 kaitan nggih dan mendapat perhatian juga dari kalangan penikmat musik karena perpaduan vokal yang merdu kaitan nggih. Jadi untuk temanya nih kira-kira dia menceritakan kisah asmara atau kekaguman seseorang yang diibarkan dengan pesona bidadari kayangan kenten nge. Dayu Ari juga bidadari kok. Aduh ampun kira-kira ini kira-kira ini kegujakan kemantuan manda presiden terhibur nih kisaran sami. Dengan nama 7 bidadari sendiri ya salah satu elemen mitologi yang sangat melekat dengan budaya kenten nge. Dan juga cerita rakyat Bali nih kira-kira seperti legenda tapi asalnya Nusantara juga Jakatarup kenten ya yang turun dari kayangan untuk mandi sebuah telaga kenten dan di wilayah Kabupaten Bandung juga niki terdapat pulau destinasi wisata kenten ya yang terinspirasi juga dari kisah legenda punika ya ini wisata alam dari kenten nge. Ingin mogi-mogi presiden terhibur niki yang galah makin kenten nge tanggal 17 Mei kali tali 6 likur makin menikmati hari libur ya beristirahat sejenak dari berbagai macam kepadatan aktivitas kenten nge. Besok kita akan mulai lagi beraktivitas kenten ya. Artinya mungkin untuk mempersiapkan diri, refresh lagi kenten ya, menyimpan kembali energi ya dengan apa? Dengan momen kumpul bersama dengan keluarga, orang-orang terkasih dan tercinta. Tapi tidak lengkap rasanya jika tidak dilengkapi dengan kuliner. Iya masih niki nggih kanten mosong nindik topik janering kami tenan jukut bejek. Si rasane senang niki jukut bejek ya di wasapun niki nyarengin wenten Bu Eka BB sarang yang yoga saking Gunung Karang sampun nyarengin. Mungkin ringungkeran yang yoga, mungkin muka titiar bisa telepon 0361223361. Terus niki wacan mosong nindin indik jukut bejek. Ya, yeah, kerai sana presiden nyaringin durus makin ngeranjing yeah. Hingga siren iki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dayu Ari cantik.
0: Swastiastu siren iki nge
1: dari satu bayang lu sekar Dayu.
0: Oh iya doang pura ibu lali mantan tiang sarang ibu loh.
1: Ya, orang-orang itu yang boleh
0: ngerajin dah, cuma nikah sambung. Enggak, jangan tenang ngintip, kan? Karena mewah jam celam niki. Ibu sekar pun api niki, gatrenya nih.
1: Sekarang saya mengaruh satu, mungkin pun cerah cuaca ini. Bi hujan, kelas bibis ayu.
0: Deras hujanan api gerimis mantan dibi.
1: Ben balas, ben gerimis yang dan oma-oma anda yuk.
0: Injon-injon dan. Aduh, inget dan kenapa? Mungkin galang.
1: Ampun galang mungkin. Ampun
0: galang. Patah niki ring dan pasar mah ini hal yang muruk yang tengnya ampun galang mungkin.
1: Nah mungkin dia lancur galang dah yuk.
0: Bersahabat cuacanya malah jebos. Inge ibu sekar wej. Sitiang kena nalar. Dados sitiang.
1: Sekarang keluarga satu kenangi.
0: Yes, tuh karet. Sukses sama Bu Sekar. Makin apa udah saking pasar, Niki?
1: Tenang ke pasar, pasar Riki-Riki mangke warung, rumah.
0: Oh, oke. Okay. Tenang, tapi ketumas.
1: Tau, kan makin dia kalau nak banten ampun sayur dibi, Niki, anget-anget yang makin kentang, Dayu.
0: Oh, sayur apa, Tuj?
1: Lawar debong, Dayu.
0: Lawar debong.
1: Nggih.
0: Oh, dibajak juga kah?
1: Nggih, lawar debong pun bajak-bajak dibi, lawar debong, lawar nyu, lawar paku dibi bajak-bajak ring kuro ni kan pun tunas.
0: Oke, entar.
1: Sudah daging yang malis. Tapi dia ni ke madam bi ni ke bajak. Enak jajan dai.
0: Ada snomet yang mireng lawar debong ni kok nggih?
1: Riki nak lawar debong, nak Edriki, dia nak tembisa nunas lawar debong.
0: Ada sini.
1: Nyes-nyes, teng bisa dia.
0: Oh, kenten. Kentennya gedebong-gedebong pisang, kan?
1: Nih, gedebong pisang di batu nih ke omah kukus nika langsung sange na lawar genten ayu.
0: Okay.
1: Bajak-bajak genten iki topik tapi bajak-bajak.
0: As. Heeh, jopa sampun,
1: lupa sampun topik eh. Nika. Ala dong lawar mung ning ayu.
0: Napi nika male?
1: Mung.
0: Mung.
1: Mung ding nika.
0: Oh, rebung.
1: Oh,
0: uning, uning, uning.
1: Rikin nak akhir selamat mau kangena tiang ten bisa nunas, ten bisa tiang selamat mau, ya lawar debong kau pendengar ten bisa dia.
0: Oh berarti asalnya dari tekstur ni kan antara embung jak debong kan mirip ya, tapi ring bumbunya api biasanya kangen ni kan. Ngarian lawar.
1: Madu madam, basa raja.
0: Madam.
1: Kau pun nikah dayu.
0: Madam.
1: Iya, madam. Ini kebih siap mendetek, ini melalap, ini madam sudah di Riki ya.
0: Oh, iya, iya, iya. Kalau
1: saya mengawar, pasti mengkali oke madam, Riki dah yuk.
0: Cara, kentan modelnya ketekan ini kah?
1: Iya, ketekan ini kan pun rebus, ini kelebor, ini kan pun angin aduan.
0: Oke, madam, bumbu genep, basa genep, kentan.
1: Iya.
0: Terus ini kah daging napi malih?
1: Sama goreng.
0: Sama goreng, oh.
1: Abang lemon, ini kah bubuk jahat ya, madam.
0: Meh, all lawar dem.
1: Kulit celeng ni kau yuk.
0: Oh, daging kulit celeng.
1: Nih, jangan nampun ni kau berpadu ni kau madam bebek aja kulit celeng.
0: Oh, kentena bebek mangen ten ayam.
1: Karena yang di kena jadi anu ne karyo bebek mantan mangen kenten. Anu ne madam ne urap urap ni kau pada madu ne urap macam napi berapa urap putih ni kau.
0: Oh kenten. Oh iya iya jen kuah bedi ampun tadi komo anak tuan tadi ares.
1: Mungkin ampun dia tunas yang ampun dia mulih angin yang ares ke
0: rumah. Oh kenten beratu be ampun.
1: Nah itu karena lawar kan anget tadi ares ini.
0: Nah beratu iya iya iya jadi olahnya macam-macam bisanya.
1: Ya nih kayak area yang kutnya lawar teng bisa dia.
0: Oh nggih, ten kenapi. Berarti memang di napi mantan ngarian nih kok.
1: Ya yang nak di pura-pura entar yang tiang cuma-cuma kok entar ke karyam kayak nak ngain sih lawar debong nak Riki. Heeh. Lawar debong paku nih kok pemadu ang nangke lengkap ampun Riki lawar kayak dayu.
0: Oh, berarti di lawar debong nih kan mendaging malih saya Niliana pi debong mantan Ares.
1: Yang Ares nih kan.
0: Oh iya, ada Ares, tapi itu nih kan pun ke debong nih ke mantan.
1: Nih debong nih ke mantan ampun ya lawar debong, debong mantan ampun lagi ampun nyuh mokokos nih kan terus dikit ngokos, nih kayaknya kan ngobe ada.
0: Oh ngokos nih kan kali napi malih.
1: Kan si Mbak Anyu cara apa nyukur tapi orang cara di Bandung eh. Jadi ini apa cara di Bandung nyukur kan.
0: Oh, beda bahasa.
1: Tadi yang dua nyukur ke apa jadi kulit ini kan tapi kulit kau ini ke kan mau gobe tak ke cara biki kan.
0: Oh, oke.
1: Kan tu lagi yang murah lawar debong ini ke dayu.
0: Oh, be enak ya. Pengen tiang coba loh. Nanti deh kepayangan tiang.

0: Iya,
1: pada tempat tuh gak nggak ada apa teman tanya mak gitu deh.
0: Iya, kentan
1: nah,
0: lampu.
1: Kedua cinta dan teman ya nikah gue wenten menuli pura kangen sambal gen tuna.
0: Mira tuh simpel-simpel mantan ge.
1: Nah, kentan nak wenten di pura akhir senang nak kayak di dia dan teman kan sudah di proses harus tenunas siap pun ke kita.
0: Iya, nak nikah nak merta ke bawah
1: semua. Iya, nak dia ten bisoro jak sambal gen bejak yang di pura nunas pica ya sama lagi kan pun jangan dai.
0: Nah nikah kan lidah orang beda-beda nah ternyata.
1: Nah tapi yang di pura nak tetap mainkan nunas pica. Kenapa juga yang kira ya nunas pica di pura kentan dai.
0: Oh kentan ya. Inge, mereka.
1: Angkam pun ikut bejak-bejak mereka dari lawan. Mereka yang cuma ikut urat mereka kan masih bejak-bejak dagingnya dan lemon masih beri madu aduk ni ke ikut urat mereka.
0: Oh, daging.
1: Sebelum tahun, madaging dan selesai sawi, madaging kiri.
0: Oh, macam-macam ya. Oh, lengkap ya.
1: Iya, urat mereka kan harus aduk-aduk bedik-bedik mereka kan. Becik dan
0: jangan dayu. Ingin, nikah dari yang sini. Oh, dua atau tiga sayur lah bisa dijadikan satu.
1: Belum daun, yang boleh belum daun, yang boleh bayam gede, daging gede. Kenten.
0: Nikah ke bawah urap.
1: Sawi, yang kau bejak. Jangan saja.
0: Aduh, sedut yang mangke menapi Niki, Ibu.
1: Niki kekirin melebo sanu ne madam kene madam ayam sarang lawar debongan.
0: Engge, Bu suka.
1: Ge sing jangan dalu gara ada mau dirahayu sarang sami semakan rumpar RI rijang melingi ada mau dirahayu sak mangkus dan apa ranjing?
0: Dereng, meje bos menang ngintip melekan.
1: Sak mentandu de magi ranjing Pak Man, wenten ini ita daler Bu Jerman iki sering kayang sami ranjing daler semeton Badung kabanan. Wenten ke Aji Tata ranjing si semua dayu gala.
0: Dereng.
1: Berbudal mas padari margi de bagi selamat rahayu rahing rio dayu.
0: Inge semua musakar.
1: Dengar minggu makin sama semeton. Makin tiang di libur, masa yang kayak makin terakhir bahwa libur banyak pun masuk.
0: Nah, nikah sampai
1: libur.
0: Oh, kenten, pue. Pun banyak.
1: Sampai hari Rabu nikah libur sampai mungkin tuh. Kita yuk semua dah yuk belajar sekarang. Yang pami, Santi.
0: Inge semua banget niki pusaka sake satu payangan sampo nyarangin. Menten lawar debong, menten lawar rebung kenten ya dan juga lawar kelungah. Oh, tiga makin mampun boleh juga mau baca niki dengan versi lawar. Menten ke versi Sanilianan ngirin ringkere Bu Sekar nge sire sanes pacang nyarengin dayu mangken niki titia madolan jukur beja. Hingga sangra titia Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu aku dayu cantik.
0: Aduh.
2: Nyarnya sekali.
0: Swastiastu sire niki mantan di mangken. Aduh, penapi niki. Inge Kang Yang numun nge, coba sawanin malih sarang titiang niki numasin sayur bejak titiang. Inge rengung kera malih sira niki sane presiden nyaringin mau sangin di sayur bejak nge. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu dari hari cantik.
0: Inge Swastiastu jerangku.
3: Uningin di cantiang ya.
0: Uning lah.
3: Inge. Langitang tu nak lengkuan di langitang.
0: Ada sekentan jerangku.
3: Lepas beli ke? Peda duduk bang Penu duduk.
0: Bu Vera kena lagi deh.
3: Siang nak ustem bayi, siang tolong ustem tiar radio. Sudah ini.
0: Gye, makin lagi. Tan ampun jo, ketep-ketep ampun. Tan pun mesti dah menek, tan kenapi. Kenapi gak tren iki, jerawanku, Prajabati.
3: Abas pun siang, pun usan siang maturan dayu.
0: Oh, sampun usan, be, sampun. Gye, kenapi makin iki, ring cuaca, kenapi Rika?
3: Nggih.
0: Ring cuaca sapa napi? Tiang.
3: Jangan.
0: Napi?
3: Ini jangan iki.
0: Ini jangan.
3: Tadi atur tiang sering ndak tiang lewek, kan aluh-aluhan tiang karya juga lah tu dayu.
0: Ingin napi je senang nikah karyana ngenten.
3: Tiang aluh-aluhan.

0: macam telur, raut yang panggil dan kayu manis, kan? Yang tak pedih dia.
1: Tapi je senang nikah karyaan di ruangku.
0: Kira kau sempun tua kan dan sangat pememilih yang.
1: Iya, men biasanya yang jukut kelor ini dah nih kan mau bejak nih kan, ada sayur bejak.
0: Kan cuma karyotnya, wajan nak mengulagai, wau ya.
1: Oh, kenten.
0: Boleh sekar, ini puro, wau ini ke. Yang diwajib mas yang nak, sekar diatur siang, wau, tadu layu. Bersedikit, ini wawon kan siang.
1: Ingin, ten kenapi. Kan Niki ampun boleh hiburan, jeruangku.
0: Niki nangin siang hiburan, ratu. Ini siang kenten jalan-jalan, siang ring sari. Kita nak menjual selaton. Panggil siang gono, empok-empok siang ring di punduk.
1: Oh, gono mentan nih, Kang, ya?
0: Ya, mentan gono, oke. Sampai senang siang kena nama gaya cari. Yang jalan-jalan, pasti udah yuk.
1: Boleh mantan, ya?
0: Bang, mentan kan hiburan, ratu.
1: Patut. Senang, nggak, Rara?
0: Kira, ratu.
1: Iya.
0: Mau wenten hiburan siang.
1: Makin masak, makin merateng ah.
0: Ampun masak ya.
1: Ampun masak, ampun maturan ngaler nge.
0: Ampun maturan, ampun wedong.
1: Weh, sampun jangkep, makin istirahat je bos. Weh jebos, tangi malih nyarengin niki.
0: Makin siang pakai makanin ratu.
1: Tanding napi malih, makin.
0: Wenten lalu nasuani banyak.
1: Oh, kenten.
0: Makanya presiden di kawanan siang. Kau siang alih teh-teh niki.
1: Oh, inge. Karya nalon-nalon mantan. Titiang?
0: Wenten kan ambilin tiang.
1: Inge, ngarah sibukan mantar.
0: Wenten itu kegiatan tiang, gede.
1: Nika ampun nih Rara, becek Nika.
0: Wenten ampun tiang kari almarhum. Kan ti joh-joh tiang mantan dah tu.
1: Iya, mentan nak nyarang toh, mentan nak menemani kan tan.
0: Bagian hari di jalan Jamada, boleh siang dike.
1: Oh boleh.
0: Iya. Iya.
1: Iya.
0: Aku dayu.
1: Titi yang?
0: Ajum tiang.
1: Ajum.
0: Iya. Ajum tiang ke.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Siapa lah Ratu Dayu?
1: Selamat di ruangku.
0: Om Santi Santi.
1: Inge, susu banget Niki, jeromangku Prajapati saking bida pemenang sampo nyarengin. Iya kalau jeromangku Niki memang ada pesannya simpel-simpel saja juga ya. Yani ke kenten boleh melancar ke care minamnya napi sayur sana kecinga Nike. Nike ambil tinggal petik ya, gampang sekali. Kenten ini napi menten Nike manten diolah inge. Susu banget Niki jeromangku sampo nyarengin. Hingga rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasal mari jebos lanturang malengge ding titik rakerai antuk mesandekan numen duengki daning mentan sane jaging lintang
2: tips tanggap bencana karipan lokal rumah panggung dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi. partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngira kerai kata bijak yang dikirim Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali nge pastika sarang titiap niki dayu hari ring FM 106,4 MHz nyari ngira kerai ring program acara duwe niki ngiring Rajang Bali sani motong di informasi makabiwa tembang-tembang. Ngira kerai mau sangen ini di jukur bejak yang tadi favorit tiang sambal embo ya ala rumahan niki pekaryana ibu titian niki ngiring ria kentennya yang ada kerai pun api sudah bisa buat sendiri kentennya jadi punya rahasianya kentennya atau di formula rahasia kentennya jadi maju bos ya nih kerai sudah nyaringin dari senanji ke mantan niki ngiring ambar ini ngiring napi asane ngarianin cukut bejak sambal emel puniki titiang pacang nyobia informasinya nih ring pun api cara membuatnya kenten nge emang ya juga bejak nike kan salah satu menu sayur yang bahan utamanya nike menggunakan kacang panjang ketan sidang ya atau bahan-bahan lainnya kadi waus bekawau apapun bisa digunakan nike nge bisa juga dibalur dengan bumbu kuah kuning dari santan kemudian ditambahkan sambal embe khas Bali ya ini pacang angin sambal embe sebagai nepe asane tambahan khasnya ketan. Nah ini rakerai pacang hariannya puniki titiang nyobiahin umun bahan-bahan yang perlu disiapkan ya pasti ke sampun bahan ring napi asli sayur napi kangen kenten nge minar ring kacang panjang dados kenten nge ngelantur wenten santen wenten bawang merah wenten bawang putih cabai rawit terasi kunyit bakar kencur kenten nge kemiri air garam air dan garam kenten nge maksud titiang wenten penyedap rasa dan daun salam. Nah, ini rakerai senang sani pedas kita bisa menambahkan sambal embo juga ya. Sambal embo nike karena napi osane yang sebelumnya telah dioseng dengan banyak cabai kita ya pastikan sampun pedas dan dosnya nih. Ya. Jadi bahannya mudah saja ya. Napi osane jangan lupa diperasi dengan jeruk limau kenten. Dan semua bahan sayur niko sudah direbus kenten ya dan sambal embo niko akan diaduk jadi satu jadi cukup bejak niko sudah selesai. Sangat simpel dan mudah sekali untuk diterapkan ya di rumah apalagi nanti disantap dengan nasi yang hangat. Nah niko inalar bisa jadikan teman santap ikan goreng kenten ya tapi ayam goreng pun juga sangat nikmat sekali ya silakan mencoba niko kerai minap sudah mulai ya. Oh ya hari ini kita mau buat napi asli sambal ampuran ya jukur bejak sambal embe kan ya pasti ketit yang jamin nih satu keluarga pasti seneng sareng pekaryaan rakerai sareng sami inge areng ukur sira wawung nge benten mbah mangku prajepati ya sareng siang terakhir tadi reng ukur mbah mangku prajepati niki sira sane menyareng titi yang ya mau sangeninin ini sambal ada sambal malah jukur bejak kan nge inge sangre titi yang om swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inge. Apun api si reireng di tiang mangken.
2: Di tiang pada kedua sekeng Gunung Agung.
1: Ah, Gunung Agung.
2: Nge.
1: Sira nge?
2: Sira nge.
1: Sira.
2: Tan beli nge.
1: Tan, suwe tan munggah minap tan.
2: Wei san suwei san wah.
1: Men siro niki.
2: Kasihan ya dumune. Kasihan ya dayu lintan elinge.
1: Oke. Oke, tak okein.
2: Hati-hati mencari dah. Yu itu banyak kapitnya. Artinya hati-hati mencari dayu. Dayu itu banyak cantiknya.
1: Ada. Ah, kok bisa
2: ya,
1: aja?
2: Lelaki ya, sampun yang hilang seorang dayu.
1: Oh iya, dayu dapat gini, dapat clue dari Bu Jerman, Pak Depolos. Suksema Bu Jerman, tanteku ini. Oh ternyata tidak polos ternyata ya guys ya.
2: Boleh kan
1: ada. Aduh, tapi lo bener Dayu gak pernah sama Pak Depolos lo. suwit.
2: Kalau ada semuanya lada, boleh kita numpang mandi lah yuk.
1: Oke.
2: Kalau ada umurku panjang, boleh kita jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, mantap sekali pantunnya kata-kata pagi ini ya.
2: Bau pun, masih kata yang benar ya.
1: Jadi penyu.
2: Lo sekar kapung eh. Mewah naik mangkin tu. Aduh, jadok pendengar ulen terus. Terus menicol, ngintip-ngintip dan nyilang bener.
1: Aduh, kasihan deh loh.
2: Iya, kasihan dong.
1: Aduh.
2: Yang kulian dari ini. Aduh.
1: Nyak yang ngambul kan. Ampun je kapal menek sajan, ternyak menek malih.
2: Tapi dan pikir-pikir ngambul itu ada asal gunanya juga.
1: Niko sampun.
2: Ya harus sabar.
1: Sabar
2: itu akan jadi subur.
1: Iya, kan di bawah Surya Puja di bawah kan kontrol emosinya. Bes ketep-ketep pun tapi ten boleh ya, kasihan nanti.
2: Iya, tapi mendengar terus semua video yang ngoleng-ngoleng kami. Sampun kompak di udara.
1: Iya, kompak.
2: Lebih-lebih ini Ica siang mengkusidani keadaannya. Ini kok sering pengoling-oling Pak Ian Alpun.
1: Iya, selalu diingat ya, selalu di hati ya,
2: selalu
1: Niki.
2: Selalu diingat apun switcher kami
1: Inge.
2: Ini kuliner Niki. Budayu.
1: Iya.
2: Dayu ini kuliner. Iya. Fotokopi Bu SKBB aja.
1: Ini halus aja lah.
2: Oke. Okay. Dia kan Superman dia.
1: Ah, Superman. Oh.
2: Duh,
1: eh, nak Catwoman nih kah?
2: Mainnya mentalnya tinggi.
1: Oh, kenten.
2: Semua acara di perempat sudah dikuasai nih kah?
1: Mantap sekali.
2: Iya.
1: Ya.
2: Makanya kita Pen sama Adina Eka Batu Bulan yang cantik juga ya.
1: Kenyang-kenyang Bu Eka deh kan.
2: Mulai rezeki. Iya. Ini kan juga nih yuk. Mana boleh nyarangan.
1: Inge, tenapi
2: ampun. Sampun ye.
1: Sampun.
2: Kang yang menikah jemun ye.
1: Inge, baik jemas wawani sarang ditiang ye.
2: Cuk cema. Tidak lut kewa saja.
1: Ada nggak dapat goyang bareng Bayu?
2: Iya. Yang terus pasal tu main menek pasti goyang. Goyang.
1: Goyang ke sinyal, goyang gelebok tu so.
2: Iya.
1: Inge, semua pade.
2: Rajang tugas yuk.
1: Ngiring.
2: Om Sandi Om.
1: Inge susuma banget nih Pak Depolo. Sampo nyarangin nge wawi kangareng widang gunung karang. Inge rakerai susuma banget sampun menyimak ya. Kadi wawu titiang nalorang pura pisan nge Pak Depolo. Keduaning namewa sarang titiang. Tapi tidak apa-apa nge mangke sampun nitip salam. Gitu sami sami memang kompak niki saliturnya nih rakerai pendengar. Ini sampun tak boleh munggah. Sampun pun degang untuk mirangin kenten nge informasi salika sobiahin kenten nge utawi pengalaman-pengalaman yang menginspirasi kenten sampun tuh tujuannya mangkin. Ini boleh munggah niki boleh ditatur salam aja rakerai saniliana. Nah niki sampun ke bawah kompak. Ingin rakerai malin niki nge mau sang ini di jukur bejak kentennya jika memang di bedah lebih dalam ya lagi kentennya jadi jukur bejak nike khas Bali tidak hanya terbatas pada satu bahan kentennya dan ataupun satu cara masaknya mantan niki nge niki sangat adaptif sekali ya jadi bisa diolah gitu disesuaikan sarang selera sarang napi sanek benten bahannya kentennya sehingga jukur bejak niki memiliki ragam bahan dan teknik pengolahan yang sangat kaya. Jadi dari keberagaman dari segi bahan utama minatnya bisa rakerai menggunakan kacang panjang kadi bawah titiang wawu kenten nge benten kangkung niki dados ya daun singkong paku tawi banyak lagi ya jenis sayuran yang bisa kita olah menjadi jukur bejek khas Bali. Iring segi bumbu juga wenten niki kadi ini apa ya ustane ibu ampura nge yang yoga ya pakai bumbu kuning kenten nge kadi bawah yang yoga wawu Ada yang dibuat menggunakan santan, tanpa santan juga ada, kenten ya. Ada juga digunakan nih kira-kira i kadi nganggen bahasa genep, kenten tapi bahasa rajang nih ke. Nah, lontong di teknik pengolahan juga beragam nih king ya, kenten yang di tapi pastinya dibuat jadi lawar, kenten ya. Ada yang buat jadi pleceng, kenten. Kalau dibejek nih kak di BWK ya, jangan terlalu dibejek diremas sekali kan, tena benyah atau hancur jadi ya sayurnya ya. Jadi hanya di apa sih namanya, dicampur-campurkan saja versi kita kan ten ya. Ada juga yang dibuat dengan urap-urap niki, bedanya nih kak dia napi asane perpaduan beberapa jenis sayuran kan ten ya. Jadi sekian persennya sayuran dijadikan satu dengan bumbu khas rakerai gitu, itu disebut sayur urap. Ya sangat kaya sekali ya, dengan satu nama aja saya jukur bejek nih udah banyak beragam kayaknya, dari teknik olahannya kaitan kayak bahannya ataupun bumbunya. Favorit rakerai yang mana Niki yang belum bergabung sama Dayu, bisa langsung Niki di WhatsApp juga boleh ya, yang biar nggak ketinggalan Niki. Enggak semua banget nih kira-kira sama Sani sampai nyaringin gitu. Tiap hari dumun ke WhatsApp Niki benten ini Hayuna wawu monitor ya. Rajo semang dari gak dari sarang sami starter kenang. Mau sang indek sayur, tiap senang sayur sarang sayur ya dong. Harus senang dengan sayur nih kengge. Diolah napi mantan tiap senang dari gak. Oh ya simple lagi nih Nini Hayuna. Oke Niki cuacanya cerah hingga remar gak hayam urut naler Niki cerah juga ya titi yang pantau. Susuman ini ngalat Niki benten Bu Nina ku. Berindakum rahajang Dayu Dayu cukut urap nih ke mantap. Oh senang cukut urap nih ya, yang dicampur-campur ternyata ya. Oke untuk cuaca nih pantun ya, cerah tadi sempat mendung sebentar tapi sudah tersenyum nih mataharinya. Tante Jermanku, apa kabar dirimu tante? Lagi satu kenang gini nih Jerman ya. Mantun nih pantun nini si nini santan jaringin dari gue halo Nini Santa. Dan juga Niki Wentes Samitra Anyar Ardiase Samitra saking TikTok ya. Boleh Niki ngangset. Ring WhatsApp Niki. Salam buat Ratu aja, semangat semangat siaran. Oke, sukses. Mantur Niki. Aduh, gurun titian Pak Astra Prayoga guru saking SMA Negeri 3 Denpasar. Kena sate nggih. Dayu ditunggu sayur buatan Dayu. Dayu enggak bisa masak. Dayu bisa ya masak air. Nanti kan Dayu pasti akan belajar. Katanya harus membekal. Jadi perempuan Bali itu harus membekal Niki. Ternyata bekal jina tapi membekal ke mental. Katanya bekal-bekal biar bisa masak. Nanti ditanya sama mertua, saya nggak bisa masak, malu ya. Ya Niki sesuaikan saja, ya. Tante Jerman, ternyidang masuk tuh Dayu. Nggak apa-apa tante. Yang penting kan sudah Dayu bacakan Niki salam-salamnya, ya. Ingin rakerai kadialmu Niki dumun, ya. Titian yang gerak-gerai ring napi asalnya rajang balis ani matang ini informasi makemiwa tembang-tembang meja bos ringgalah jam siom ini meja bos nge pacang katurang atau satu bali anak saringin kak tutut ini rauh ragande nge ini nanti kang yang pacang sabiah titian informasi makemiwa tembang mali ini rakerai dua ning samput ke bandang ketegala identitas rakerai yang terpesarkan du bos nge dua ning niki wenten sani jaging lintang.
3: Tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
4: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
3: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
4: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
3: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
4: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan kelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bali.

Sekolah dari kelompok nelayan Simbar Segara, Ketut Darsana mengakui ekowisata mangrove semakin menunjukkan peran strategis sebagai model pengelolaan kawasan pesisir yang mampu mengintegrasikan fungsi konservasi lingkungan dengan aktivitas pendidikan dan pariwisata berkelanjutan. Dikatakan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove sebagai penyangga utama wilayah pantai penting dilakukan. Ketut Darsana menambahkan mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat vital, antara lain mencegah abrasi, meredam gelombang laut, menyerap emisi karbon, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis biota seperti ikan, kepiting, burung, dan organisme pesisir lainnya. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medang Siang. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam Megarang Nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperbukan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi Megarang Nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi Megarang Nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Swastiastu. Yang ngira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge, mulai malin kini nyaringin Ring FM 106,4 MHz. Ring kalau emang ke titi aja ngira kerai untuk menyimak sarang-sarang ya, untuk satu Bali anak sedek kedagingin oleh Pekak Tutut. Yang ngira studio sampun, niki saya ge Pekak Tutut. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Ratu Dayu.
0: Ingi, penapi gak terima
1: ngira. Becik-becik ngira.
0: Astukara. Segar-segar
1: dan nikah wadah rarah nge
0: nikah ampun rarah ingin peka ampun saya ge peniki antonya biasa tua
1: ingin durus-durus om swastiastu om abigena mastu nama sidiam ingin majang ringi dirane pamiarse sinarang sami angga geria juru ngeh punika wantah sane wang yang titiang sane tersenasihan titiang sane kosuma yang titiang. Iring galah kadie mangkin mewali malih setiang Pekak Tutut rikiring programa budaya rikiring RRI ini. Sekadi sani sampun-sampun memargi sebinan raditi. Ngih setiang kantun sampun ngemargi yang suwagina, geginan. Nalar katut sekadi tutul satu mangkin darmo sani pacang. Tutul nanti tiang ringgalah kadie mangkin. Utamanya jeneng cucun pekak kajak makajang. Kentana ler, switer, seraya kanti, sane mausang, uneng, miharse yang tutur satu kadia sepunik. Gih mau girah yang rayu sinarang sami, niki sampun puput ngemar geang. Sugino suwadarmo sinarang sami manut sukadi kaunggaharing sejarona agama Hindu kadia sepunik. Ngih tan surut-surut seluruh artinya nahang bango bakti majang rengi desang yang pramukawi. Ngih mugi-mugi napisane kepetampiang majang reng para luri nampi dukir nampo dukirin. Kepetampiang majang reng irago ne mangkin irago sane nampi. Iling ang punika reng abjagati kadi mangkin sapun api antuk. Mausaha mang reside ngelaras saneka bos darmo sangka neng wenten saneka bos suwe gino suwe darmo dan kadiasa punika punapi antuk ringkalan neng margi yang geginan mang dene yakti-yakti medasar antuk darmo ingis kadi semayan titiang majang ring hide dani pun sinarang sami. Sedereng titiang lantur nuturan satu kadiasa punika. Sekadi pinunas pengedih. Ngih pada penglingsir. Ingih titiang ngaturan alar pupuh sematro. Kadiasa punika sekadi pinunas. Ingih nalar wantah geginan titiang wantah kadiasa punika. Nah jening cucun pekak kajak makajang aksamang malunan ning. Nah pekak kal magending malu nih. Nah pada penglingsir nih langgeng mending hang satu neng. Nah lingsir-lingsir sat maka mula-muali cara rari mesti cara nak cenik jani kirtu neng. Ngoyong di kubu juma di gerio jeru puri kadia sapunika. Muali malih titiang pacang. Nambangang pupuh sinom puniki kadia sapunika.

Mang no sidda, mapikole.

Anintan nilar darmung. Inggi peniki nepek sekadi serahino sampuni dadane pun sipak ngemargiang saneka bos darmo. Inggi suogino geginan wenten laris suwo darmo suduwe darmo punika wantah kewajiban kepatutan kejujuran punika sane wantah uleng sekantone kawerehane de kewehane de sangyang jiwatmu jenek rengangge sinareng sami suang-suang ngiring-ngiling punika sane makahawena ngiraga ne sida urip sangkane ide paraga yang jiwatmu atmu sane mako hawinan nenten sida antuk ngindekan ngundukan manggihan kawentan ning ngih ide paraga yang atmu bejantan ring dije ide jenak melinggih irike wawu keniak tuk ngih ngadanen ngerupah keyang punapi rupakannya sang kelinggih antuk sang yang atmu kadesa punika satmaka.

Editang mogira hajang rahayu sinar ngasami pamiarse saneoneng miarse yang tutur satu ingge mangkin titiang nuturan satu puniki sane memurde wantah darmo nah jening cucun pekak kajak makajang nah, utamanya ne jeron titiang renjalan nojang sarang kali pasti ko sampun ngemargian duan kepinget-kepinget suwa gina suwa dharma ni nge sarang kalih tu deurah tu sampun metedoh metetuasan mojo jahitan metanding ten kadi sampun ke ingge nah cening cucun peka kajak bekajang ada ketuturan satu sing jadelen tuah ye i bubuk jagung. Nah bubuk jagung nenenan na iya ubuh gitu nyenceneng bubuk jagung atin jagung tu. Na iya ubuh suwireh iya subuh kali na teken sang guru pakan nipun meme bapak nipun ngeh kenten naler dua nang meme bapak nipun nenten jawen ten tios ketibenen bayo. Napi punika bayo sanini ben nenten jawen ten tios. Reramani pun ngemarki yang suwagina suwadarmo ne wantah gegina ni pun memacul. Yeneme ni pun wantah onang-onangan ni wantah modagang madolan kadiasa punika. Sake wantan sampun pada ngalain sarang kali. Nah niki memenipun duaning labuh ring pejalan dikal kepeken. Ngelantur lantas ulian niku. Ngemasin pati ulian ulung pun niku. Yendra Rahmanipun nenten jewenten tios wantah kadiasa punika nyelek hati sud magara pandicari jang nyelempo jang lantas ngalin gitu ketunya cening cucun peka aja makajang ketunya pejalan ni rerama ni i bubuk jagung gitu cening. Nah jani ane ngerungwang ane nguboh ya ada ane kesengguhan ya anak uboh sehingga ada lentuah mula peka ne. Ngelah ya peka gegina ne tuah mula masih kepasih ngalih be masang bubu memancing nah nokal gitu nak ngerawasan gitu tuah geginan peka ne. Nah ada ni lantas ya yuboh. Uli ditu supaya sarahina yang pekak ni. Yang keluas ke segara, ke pasih, ke ngalibi. Barang supaya nutup. Sake wala ya. Di posisi sebore nang oyong. Apa ane alih ya ditupati di posisi kita di Tegal ane. Ditu yang alih. Dedaran apa ane dar sing jadolen cening ada ane madan di sisin-sisin pagah tu ada ane madan tekeng lempeni tu lempeni tu subalih dar sekebesik ni subuh selam-selam tu ngabo ya masih juan ditu ada masih di Tegal ada ane madan juat juat gitu kotek ke. Gitu masih ada poh. Gitu buat kotek itu sebuah darah. Ngantosan pekak ni bakal teka uli dipasih gitu. Nah jening cucun pekak ajak maka jangkain tenaler. Pamiar sesenarang sami. Kecerita makin pekak ni. Ibu-ibu yang ini, bubuk jagung, ini ibu kadiasa punika.

Sampun megrendot dan sampun degan dungki tur maning misi biliub. Ulian ieu mubu, masang bubu. Sarahina kitu dogen tepukna teken cucune, tekene ubuh, tekene ibu buk jagung. Ieu ibu buk jagung dot pesan masih. Nuten sare peka ne. Kel masang bubu. Nah jening cucun peka ajak makajang. Disubane ke kitu lantas subuh madan ye de subuh truna. Subuh menek keleh. Ditu ye dot. Pengdot ngelah pipis. Dot masih ngelebe cara peka ne masang bubu. Gitu jening. Ditu lantas ye. Rikala ni ya bareng ngumbah be, metek be, ditu di sisin sember itu ngumbah be, tur maning nendeng be, kita masih disebut tuh ya nuduk. Tu Tuhan dota dekene ya bubuk jagung, pengsido ya masih ke kita, tur maning ditu masih ya ngopen. Pekak ni nanding be. Nanding be ni abol lantas kepekan. Nah ditu ya mepekulih lantas pipis. Man medagang tu kan. Saki wala ya jaksing pesan. Tain bangan yang ngide pipis. Takkan pekak ni. Ketu yang bebekin pekak ya ni. Ibu buk jagung. Pekak ya ni bubuk jagung kitunya. Singelah rasa sayang. Singelah rasa kapiangan. Tekin cucu. Sepatutnya dari pekak. Sing tu Tuhan yang utamang. Pengelah ya cucu sayang. Cucu sing gitu. Benarnya dari pekak. Nilain. Pekak ni bubuk jagung. Bebeki saja. Nah, kecerita lantas jani di subane lantas ya mekenah dot bareng cara nyalana geginan cara peka ni ditu lantas ya. Eri kalau ya balidauh negak ngajak dadu turman yang matakon lantas ya. Ibu buk jagung teken peka ni. Kak. Tiang dot je masih ke kitu, tiang sebuah bani jani ke pasih. Nuten cara perjalan peka Nah bang je tiang ilih bubu nyana dadwo. Tiang kel bareng masih nutuk peka ke pasih gitu. Peh, yang kitu nyan kena cai ni bubuk. Ni yang kak, ni nak amuni kan ada bubu tuah lelimau. Jani cair lagi sebatas nganggun sing kuang gitu. Nah jani mau ngegahin dengan ibu ni bubu. Tu ditupi sago tu tukang bubu ditu. Gitu abet ni. Pekak ni ya ibu buk jagung masaut. Ngurin lantas bubuk jagung pangyang air ke pisaga. Kacarita lantas jani subuh saja yang air. Mideolas kan pisaga ni panggain bubu pangpatuh cara pekak ni kelanggan. Ngalih be ke pasih kitunya ni dapya ni wayang bubuk jagung. Nah kacerita lantas jani subuh ya bubuk jagung kopi sago. Nah ditu ya dengulas. Teka ditu lantas si tukang bubu ni tu ditu lantas ya. Mosadok teken tukang bubu ni. Kak kita masih ya. Sat maka meyak bang becak bang ajak pekak ni. Kegina ni tu ah ngulat bubu. Kak. Kengken. Cai. Tumben mai. Peh deura tu.
trunau subuh kelih ada neng cainin ubu. Nah, men keng-keng-keng-keng keidap jenenge gitu pisago ni tukang bubu. Ngideolas ka gaya ni setiang bubu dadu kan kangwang tiang abesik tadi masih tiang kal nutan perjalanan peka tiang kal masang bubu masih peh yen gitu neneng ni tu iwasin tu di kubu tu dauh ni tu mun tu pilihan cian jakal jemak jening tu gitu nyen kapiolasan ni pisago ni tu peka ni di tu di pisago ngelah rasa olas asih takkan di bubuk jagung nah ka cerita jani subuh ya lantas man bubuk mulih lantas ya turu maning basado teken ka ne ka engken cai man cai bubu nene ka ne subu ne tiang bangang ide teken ne ka di pisago jani tiang betakon teken ka kengken cara ne ka kengken cara ne masang bubu pengsido lan rasang man be cara ka be yang tu takon yang cai. Nah kini-kini yang cara kak nah jang urin cai jani yang dot bakal masang bubu di tu yang pas jang didur pandan itu didur pandan itu pasang bubun cai ni di tu men apa anggon pan ka beyen pan tu takon nan cai yen pan itu sing jadolen tu jajo kukus pan misi unti tu bojang di dur pandahan ne gitu gitu abot peka nening bebeki pesan pekak ni ibu buk jagung jag dur pandan ni urin masang bubun ni dur maning empan ni apa ni jajak kukus misi unti peh di tu lantas ye ibu buk jagung nut ni cara tutur pekak ni urin empan aji jajah kukus misi unti itu lantas ya kepisago masih ada dagang di tu ya ngideh sing ya meli ya ngideh ya ken pis dagang di tu jajah kukus misi unti bang masih ken dagang gitu dagang lah rasa kangen pedalam ya nak nawang ya nak ubuh nah ka cerita jani cening cucun peka pajak mekayang kenten haler ngeh sane oneng miaso yang tutur puniki ka cerita ladas makin sampun panemayo dini lantas bubuk jagung bin dia bertakon kak sing barang jani ke pasih aduh kak jani kini nyanan cai bermaluan kamu nyan kak durian ya kak malu ni kewalo do nyan galang tanah ni siapa cepuk tu ingatan tu no macam kat itu subuh banyak lu galang kadi pasih ingat nyen tu pesan kae bin masang bubu de nyen ilo-ilo ni ombak gede di tu di dur pandahan ni yang bubun sai ni empan ni bo one ne ka ubo ni empan nah jening cucun peka kajak mekaya ke cerita landas sampun gada selamah saja
enggal subuh encol ya. Ibu bubuk jagung ngabo bubu misi mempan jaja kukus misi unti. Subuh lantas si tekad. Tekad di sisi di pesisir pasihe di pandan di tuliu rimbun. Mekenah-kenah ya. Mekenah-kenah yang dini saja. Yang lantas. Peh. Pasti ke subuh. Jaja kukus eh. Nyanan bisa kak ke bakal makan gitu. Nah di tu lantas. Sing saja isin namun kena. Kak ni pengmasang bubu di dur pandan di pagahan itu. Menek ya lantas medur jangan dikepah. Ya. Di carang kayu ya sebuah bisa menek. Di tu jangan lantas. Di tu pasang bubu ni di dur di carang kayu kepah. Ya. Nah cening cucun peka ke cerita jani sebuah lantas ya medur masang bubu. Nah di tu lantas ya melipatan mulih. Ben. Kak ni subuh lantas metaki-taki bakal ke pasih. Ngudiang cai melipatan ke tu dah. Nah menjap ke lo antiang bubu saget ya misi B kita. Nah ke cerita lantas pekak ni buencol subuh jani lantas kel ke pasih. Kel ngalih subuh bubun ni ya ni cucun ni ibu buk jagung. Bersubah ya tekad landas di pesisir itu. Peh. Uli kelon subah bana. Nyelisik ngalin-ngalin. Dijo ya pasang. Dijo ya. Jang bubunik. Sing subah tepuk landas. Nah kalau di tu subah landas. Merasa subah ya pekak ni. Ni subah tawangan. Ngedayan wakini. Gitu ab. Di pekong ya pekak ni ibu buk jagung. Nah ke cerita lantas jani subuh lantas pekak ni ke pasih masang bubu pocol masih sing man ya jaja kukus itu melipatan ya bin lantas ibu buk jagung bakal ngalih nyelahang bubun nenyak subuh ngamin kita. Nah jening cucun peka kajak pekajang. Suwir dikepuh, dikepah, dicarang kepah pasang bubun dia ni. Nah iyan kak ni subuh biasa dipasih. Pasti ke ya subuh mampi kulih be. Iyan ni bubuk jagung ras. Mara yang ingit medur. Dapat teng subuh kedis subuh. Kedis tu sat mako. Dewa tu kedis tu berupa kedis dewa tu. Itu lantas yo mongkod ibu buk jagung kal ngalih. Kedis itu bubun ni medur lantas. Itu lantas. Tepuk ni sebuah landas ada kedis. Mecelap di tu di bubun ya ni. Nah tur maning di tu landas dia. Kedis tu kedis nak. Dewa sat maka tu. Berupa kedis. Nah di tu landas. Ia nyemak bubu ni. Aduh. Jek tawang. Uning ni teken. Kedis itu ya bubuk jagung. Aduh cai. Cai bubuk jagung. Dong cai ngelah bubu ni dini. Cai masang bubu lantas. Wiseh wakil merupa kedis. Sing wakil lantas mencelap di bubun cai ni. Di tu ya pelengak ke bubuk jagung.
Nah kini-kini nyacai nah. Waki subuhnya nawang tu paundukan ni. Ni jani kininya nah. Ni cabut bulun waki ya katih ni. Ni waki lebang nyan. Duh cai ngabo waki kumulih cai ni. Ni landas ni. Bulun waki ni abut katih. Subuh lantas wakil mekebar, lebang bulun wakil nene. Kijau lakun nene kebar nene, bulun wakil nene kemo yang tutut. Gitu baus, nge suaran kedisi, gitu penikahan kedisi itu karena sebirah berupa dewa itu nih. Kacerita subuh ya bubuk jagung ngabut bulun kedisi besik. Lebang itu tutup ke landas. Nah dikala ditu landas subuh kan subuh diwawongkan kedis itu. Ditu man ya pesilur landas. Man pesilur sing jadarin. Ditu landas kedis itu bertara saat maka. Mepica tekan ya ibu buk jagung. Jaran. Nah di situ ada pisekat, ada botaro jaran situ. Rikala nekal ngemah-ngemah jaran nek itu nancening cucun peka kajang mekajang. Cai bubuk jagung. Ne pinaka pesilur bulun wake ne. Rikala ibu bakal. Ngemang lantas ni jarane amah deh padang bang iya nyan bang iya lantas bas bas kuning iya bang kalau ditu lantas mau pelengek masih ya ditu lantas si bubuk jagung kengken je penikah ni tu lantas tuut na. Kacarita lantas jenis sebuah membalik lantas ibu buk jagung nandan jaran. Nah itu lantas di sebuah dekat di kubur ni ya pekak ni. Maka siap ya. Kini-kini nunduk ni dia cari man jaran. Kini-kini kak sengurin yang masang bubu di tu di dur panah ni. Mempan jajah kukus sijin. Ni agat landas sing dur panan ni jang-jang ditu di carang kepah itu jang-jang bubu agat kedis landas. Kedis tu kedis betaro tu kak. Nah ni landas kedis itu sebuah berupa kedis itu betaro. Ni dong icin jang jaran ni kak. Oh gitu. Pelung bercaya pengelah keginaan cahaya je ni. Sudah cahaya kenutuk pekak kemulan ras. Kau pasti. Yang itu sebuah jaran itu lantas subuh. Nah subuh lantas jaran itu subuh tu. Nak dadi nyentuh pesewang. Gainan bibo pidan dokar. Dadi anggon ngaligai tu man bercaya pis. Nah kak kangguang kak nu masang bubu. Ngadap B dah ditukar man pis. Nah cai jaran ni ubuh tu. Tu kita abot pekak neneng. Kacar itu lantas jani subuh lantas. Keng-keng penikan. Ida botara. Jaran itu saja lantas. Bang ngamah. Singgi padang bang. Bas kuning saja bang. Nah di situ lantas i bubuk jagung jangan lantas itu di tegulna di batan kayu di tu tegul nah ka cerita lantas jani kengken pernikahan ni de betara swireh bas kuning banget.
jaran ni apa ya bakal pejuna gitu kena naya i bubuk jagung. Nah ke cerita subuh lantas yang ngemang jaran yang ngemah. Nah di tu bertengah lemang lantas petang ni. Saat maka meju jaran itu ni. Meju jaran itu. Ya di tu lantas ya pak ngejaan ini jaran di tu ya pulas. Kedambiang gitu mah. Priang gitu saat maka. Maka siap ya bangun jajak na kadena jaran ini ngeleb. Bertepukinya dapat yang masuk bah. Pejun nakin jaran itu. Weh dewa ratu deman ya. Itu landas nuduk mas. Mas ya man. Nah di subah ni ke gitu landas. Dini landas siri kalah ni subuh ya man mas. Di tu landas tepuk ni ya tekin kak ni. Eh cai. Dijo cai ni memaling mas ni. Urin kak cai jaran ni rumang. Tubuh ada yang padang, ada tan padang apa. Ni cai je ngabo mas ke ni liu tu dia cai memaling. Gitu abot deka ne. Di suban gitu mesaut ya aduh kak. Yang sing je memaling mas sing ne kak. Ni. Tu tinggalan tu. Tu nak jaran tu jaran ni majunan mas tu kak. Weh baru gitu. Mepelengak kak ni. Weh dewa ratu. Ya ni gitu ni. Kak bang kak. Pengelah je masih kak mas cara cai. Bang kak. Nyilih jaran ni. Kak kal ngubuh dah jaran si pengman masih kak mas gitu. Weh baru gitu bang. Kak ni ngubuh jaran itu. Saki wala jaran itu sing subuh bang. Sing urin bang amah. Bas kuning. Gitu. Sing urin itu tak kena bubuk jagung. Di tu lantas di subuh ni kak ni tu pas dewa ratu. Deman nastin ya swireh ya bakal man mas. Jaran ni kal maju nang mas. Gitu. Pas kalau di tu lantas subuh kak ni. Sing boyo kopasih masang bubu. Pura jani subuh yang ngarit padang. Pih padang kengken je. Maman jarane mulu ke kitu saja. Padang bang. Pih dewa ratu. Pih dewa ratu. Deman nastin kak ni. Suwirih ya bakal man mas. Patuh cara cucu ni. Ibu buk jagung. Kau cerita lantas. Kak ni subuh bang jarane. Ditu lantas ni bang ngamah jarane padang gitu ni. Sing bas kuning. Padang bang amah. Weh dewa ratu subuh. Si tongos kak ni negulan nanu di batan kayu weh. Saha ya ngebatan tikah. Kak ni. Suwireh ya bakal. Man mas pengsing maduk aji tanah. Yan mas sekitu kena ya kak ni. Kau cerita lah ada sing karuan kuaran pulas. Dewa ratu subuh mau kruyuk lantas siap subuh. Ngeng colang subuh kak ni bangun. Kal ngalih kamu ketongos jaran ni. Dapat tembarakan itu. Apa dapat na jek tai subuh pejun ni. Sing jemas gitu ni. Peh dewa ratu. Gedak basang kak ni. Projani itu jemak na kayu lantas jaran itu. Titik gelantas. Projani mekebar saat maka jaran itu ni. Nah gitu nyencening. Nah dini subuh lantas. Singlah rasa kapiangan pekak ni jani pekak ni sat maka makatan karma jelek ni tu. Oh ni bubuk jagung ane man pikulih utama swireh medasar ulian dharma ulian kejujuran polos dia tu dia singlah meme bapa tu nyan pikulih hening cening cucun pekak kajak makajang. Iling ngerikalan ngemargi yang suwagina suwadharma ni mang deni yakti medasar antuk lasar ya susrusya dharma kedasaran ni mang de kejujuran ni punika mang de langeng
mang daun mopi kode sadana sane mau tamu kadi sewentanan ipun satuan ni bubuk jagung kadi sapudik. Nah cening cucun peka aja makajang kentena ler pada penglingsir tiang sane unang biar sayang aksama yang kadi sapunik ke tutur satuan ipun ngeh kewentanan dharma ipun ke sane patut margiang. Ingih pina kausanan yang atur puput dan ditiang untuk nguncaran prama santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Lo, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga lo.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali. Jadi suami dan calon ayah lo.
0: Iya, harus dong lo. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimat benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ya ditia ji
1: yang
3: sidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi, Rakan Rai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali, Tri Arya Diana mengatakan jumlah UMKM saat ini 448.734 yang menjadi kekuatan utama perekonomian daerah dan tidak berbasis pada sektor perdagangan. Dijelaskan UMKM di Bali didominasi sektor industri, pengolahan dan kerajinan yang berkembang sangat pesat, khususnya bergerak di bidang kerajinan tangan, fashion berbasis budaya lokal, perak, tenun endek, anyaman, ukiran kayu, hingga produk spa dan aromaterapi khas Bali. Tri Arya Diana menambahkan sektor tersebut memiliki nilai tambah tinggi karena mengangkat kearifan lokal dan menjadi bagian penting dalam mendukung pariwisata Bali. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Pasar, suara budaya Bali.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.
0: Rompat RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Om Swastiastu, Om Meganamastu, Namo Sidom. Rahajeng Rakelan Re mulai nyaringin ring programa budaya RRI Denpasar. Pemekasiannya pun dikiring frekuensi 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Lan AM 1206 nge. Salpun Nabi Gatra sementara Rakelan Re sana wangian titia. Mogis tata kena niki rahayu nge. Nantang kekirangan pun apapun api. Talor pun niki seluir sudirmo sugini Rakelan Rai. Kemargi yang ring rahina Radite mangken tanggal 17 Mei war sekali tali 6 likur mergi antar tur labda karya. Rakelan Rai sana nyarangin renggala jam dasa lintang solas menit kantos jam 3 sanja mali jebos wentan gongge Cynthia niki nge talor puniki Rakelan Rai dados nyarangin gongge Cynthia ring aplikasi RRI digital sana samu dados keunduh ring playstore utawi app store lan streaming rri.co.id. Irang Landres, mantan titi yang serang sami gongnya sendiri informasi yang diumun dan acara sana pacang kemargiang selami gongnya bertugas kantos jam 3 sanya mali jebos ringgala jam dasa lintang kantos puputnya ini nampak ringgala jam roras mali jebos winter lahin ayu drama tradisional Bali Arjang ya ringgala jam solas jam siki lan jam kali niki wentan berita berbahasa Indonesia ringgala jam roras tepat mali jebos winter udungan puja trisannya majang ring umat Hindu Sedarma sana winter yang sejebak baling ya. Bosan puja trisannya ringgala jam roras lintang kantos jam siki siang niki wenten rahina ayu teras UMKM. Turun puniki ringgala jam siki kantos jam kali sekali biasa ngarasan tembang Bali ring acara rahina ayu ngelila ulangon talar wenten informasi ringan ya. Ringgala jam kali kantos jam 3 sanja wenten suara budaya Nusantara saking pro 4 RRI Denpasar. Rakelan Res, mantan titinya serang sami Nika Dumun nge, informasi seputaran dan acara Sane Pacang napi wastane nyarangin Rakelan Rai selami gongnya bertugas siang-siang menjelang siang nike nge, pagi menjelang siang elingan punike Sane Durung sarapan ring pagi hari wau nge, sekali biasa sarapan Dumun 4 sehat 5 sempurna dan lengkapi Dumun cairan Rakelan Rai anto minum-minuman air putih kantan nge semeton nge karena kan cuaca belakangan iki tidak baik-baik saja termasuk gongge pun sudah menjadi korban niki nge korban nami gongge korbannya akibat cuaca minap niki nge karena juga minap faktor lingkungan nge Rakelan Rai cuaca yang kadang panas kadang hujan kantan nge bapil pun datang utawi batuk pilak kantan nge mungkin sampun stata kena niki nge semeton talar kena-kena kemanten gatranya nih mali jebos gongge piranga. Terus puniki sane kanton beraktivitas ring hari Minggu nge tiada hari libur. Walaupun hari libur tapi tetap mengambil aktivitas durus dumon nge elinga mali jebos ringala jam solas kantos jam roras mesandekan nge nyamila puniki semeton titia mesandekan utawi sarapan nge sarapan yang tertinggal sarapan sane tengai-tengai kantan nge mungkin sampun nyaluk ringala jam dasa iringan gongga dumon ring arse pekubun suang-suang ring acara rahinayu drama tradisional Bali Arja nike sane murdane salah pilih kantan nge sampun api daging ring acara Arja mungkin salah pilih durus sarang-sarang pirengan.

ulin itu boy dewek tuturina kapining ya ibapa ikaki idadong sambil ange kunimpune colek colek ke bibih ke pak pak hango tipat yen yang lah tipat mapan tuara dewek ngelak rarama kang wange masih neng ya kacang tanah darang nasi ye diaget te yo misi beati sing lah hati siap aden lalawah ali angong kini bapo kalau duga stado luwong ne nak ngerausang zaman modern ada saos ti dewe dugas zaman kuno coba misi saos menkengkenang taruh kita cirin ne pak-pakan tipate tijak barak ngabar suud ikaki makpak base langsung makpak tipat colek colek ke gua juang ne gua kama gua jelembang hehehe yang diagat misi neng beati gitu. Nah siapnya menang sagat nana adu ditajan de aten becundang goreng ange ditu len 3-1 mainnya bisa telu ane makpakang besi ane pakpakang engalan ane makpakang warat basang kuala isen gending ini yen ngelah pipis papat dadewe sepelah pangilit ning wekasan pahit gede ceninge kleh cening hidup dadi manusia dan yen goroh kita isen yen ngelah pipis papat ane atengo ane dadewe sepel simpen na pangilit dijo ya pikir-pikir dijo yang pangilit yen na kenyimpan di bank sinah iyo nu ada hati-hati ne nu lakar ane anto sango ni cen manian ada dari kita yang ngejang di bank te bunga ane mone tenu perhitungan onden madan ilin yang penjangnya berten galang ni apa buin lantasan nyanajan sedino-dino tepuk asal subuh mesare ngenah sing ada nang apa tu kebet nang nu ngenah suk semane pangilin pangsing ngenah pangsing ingat di jejang angon kone meyatnya madana mepunnya mapan yeni dewek lakar maturan bo pastike las carya sing lakar ingat mapan yeni ngarausang las carya belepas bo keles bo sing nu terikat asal mekidiang asal padana maturan madana mepunnya meyatnya te bo sing nadi ngetang sing dah dipahjamunin aku miyadnya ngajimunin lakang jimunin lakang pubuin kan timutang lantasan tetep wiraga ngelah rasa beban pang sing ada beban bedek ngelah bedek aturan liu ngelah liu aturan dasarin ban lacarya sing wiraga berhitungan tu kena pangilin mapan mekelo ada antosang nah ni antosang diang wiraga ngujang antosang sing jadolir suksuman ngantosang itu ut peti setiti peralina leka hidup mati hidup ini bu pasti subuh ane siduri apu buin umuri raga ceri dewek nek ini subuh operse liwatan ken sekat buman bonus nih cener yang desa yang widi betua ngantosang mati gen utuk sunih gen wamonto sing jadolir ngale tipe 2-1 sewang angklung ke cucunya nyenyoknya nyok-nyok empuyung dibangun kompor pos lah peragat nih ane antosang ada beli yang baju dan itu tunggu di yang baju nih di subani rago ngantosang mati di mati nih rago mebaju padahal rago mati kan subuh melalui.

kat muane ngale masdane sarwa ale. Nyen sing nepukin narakayu bagio yen subo melaksanakan imadan patut. Bepasti nak karena pukin sangsara mapan laksanane tuaro benah mitiel wacana nilar sesana. Betungkas tapi ning linging sang yang ngaji kita dak ngerausan. Tuh baju nene. Yen subo karma baju nene bakat anggot. Sinah nyujur imadan suharga. Mapan ada dadua suharga neraka. Yen asu bo karma jelek laksanane bo pasti neraka ne tepuk. Ni mawinan yen subonya ane madan rakayu gae tu. Apa tu tujuan ni jadi hidup piraga magama tu. Nah, ngon beli baju angon pengasehan luas, luas sang yang atmon ni bepeng beseh pan baju rakayu. Lia padana. Yen subon liang nyak artine nunggil ring ide sang yang pramokawi suka tanpa wali duka sing bingkun lakar punar bawa moksartem jagadite ya caiti darma.

kena-kena Kang. Penglingsir-penglingsir iragane ani wikan-wikan nak subuh mekaryo melaksajan kapining irago generasi penerus. Kengken carane irago melaksana melah, kengken carane irago lakar melaksana jelek ane jelek ne kene bacakane ne melah ne bacakane ning. Ne ado jani uger-uger. Irago Hindu percaya jan lantasan ring ide Sang Hyang Widi, bakti ring Sang Hyang Widi irago ngelah ane madan pinah ke dasar. Ani angon dasar irago panca serada lima kepercayaan jadi kelaksana yang banani madan panca yadnya yadnya nek ani lima mawinang sing suwot-suwot irago meyadnya di Bali lah irago jadi mantasan di umat Hindu tuh ani madan wuku di sejeroning wubuku nying nayang ada rerainan misi panca warok lawan yang sabte warok mecepuk lantasan di wuku neto ada di temunguk wukune ngajak ane madan rahinan contoh iraga ngelahuku uli sinta ngantar di watu gunung telung dasa telione pitung dina cepok meseh wukune pitung dina cepok meseh iraga ngelah jiri-jiri lima lelima ane normal lelima tu yang lebih anda impil adane tu lelima jani ketek jani uli sinta di ibu jari dinan lima ne hitung si malu uli nan lima uli tujuh, jari tengah, jari manis, kelingking, utawi kacing. Jani ane telung dasa tu, jani dom lima mahan pada nenam wuku ni. Pejang jani uli si malu ketek uli di ibu jari, uli di nan lima ni ane madan wuku sinta. Aliang jani di sabta wara, cepukang ajak panca wara ni, bojok. Bungenen suwud itu rainane di sintene ada ngiles Buddha kliwon sinte rainan betul. Lanap jani landasan pejang di jiri-jiri nomor dua di tujuh eh suwud sinte jang lanap betul. Nah jani asing-asing wuku ngenyak di tujuh eh ngenen suwud itu madan tumpak. Nah, Mak Winang budok anone sintene budok liwon di nan limone di tujuh ke botumpak suod lanap uker. Nah, bojengar kasih bod ini kena asal kena jirijine di tengah-tengah yang angar kas apa dan itu angar kasih budok kliwon sinte tumpok landap budok budok wage boleh budok wage. Suwud bodoh wage ubah ngarekaseh suwud sinta landap ukir kulantir ngarekaseh kulantir sawinang itu ada nak geningan sinta landap ukir kulantir dijeng inap diteng kita purnamo tilam ngarekaseh perang bakat kartamo gelam mikusuk kaseh ngabang tipat kita gitu agak nung geningan itu ngarekaseh ini bodoh wage ngarekaseh suat lana sindol lana ukir kulantir dulu. Ditulu kosong dini. Sing ada pecepukan ane madan sabta.

panca ni. Gumrag, suhut dulu. Gumrag, bin. Buduk liwon. Bin, lantasan gumrag warige. Bin tumpak warige. Warige, warigadian. Kedene warigadian, julung wangi ngerkasih. Oh, dulang suhut julung wangi, sungsang, bin ngoyong. Bin dungulan, dikeluan dungulan. Mekejang ni jani lan ketek tut pangati dadi telung dasa. Jani man dadi nenam-nenam dini. Ah, yen budu wage 6 bulan cepok deke, tumpat 6 bulan cepok deke. Pada nete budu kliwon 6 bulan ngar kasih 6 bulan. Jak atap dari raina konden misi lantasan ngaben memukur ngentak linggih metatah masakapan jak atap raina nene uli dini sumar iragone lakar melaksana nginutin linging sang yang ngaji mawinang sing ada nak makangan aduh jago ya ya nak muluk itu nah dini jawaban muluk itu ne pengirago bisa nitenin pengsing uju-uju iraga lakar mempari sesal. Peh yang muni raga ngaturang yanya tetap masih raga muni dan keadaannya sehingga dikitu dan tugas temadan tugas iraga hidup asal coba bani hidup arus iraga bani meyanya mapan iraga bo ngisiang bo pasti iraga mantamu indu anil lenan kinto iraga sing dan dilakar ngonek

jela kone kartale lah nenek-nenek mapan subuh madan tengahi gumine ya ya len-len saja ya tut tut kartale adin beli nak ibu kadi mai-mai pakin beli adi.

Tapi sahut itu kan kul-kul.

0: kesantila itu.
1: Cicing mekerah,
0: dagang estrok. Ingin cicang nunas, sana yang merdeka, kosong di kampat ahim. Sana pulih ilan menak,
1: nak lisir. Di jabu sisi ada cok, cok, kosol, kosol. Ah, ah, itu dah
0: mekerah. Belum, ada gitu.
1: Apa dah?
0: Orang ulung gak muntur. Jangkep, pisin gumi patut agak manusia. Yang manusia yang sebuah kuang, cacat ada itu. Jangkep, raga dari manusia. Ngelah kuping, angon mendingan, ngomertan kuping. Itu kawasan. Mapan sangyang kuero kone mori posimul sangyang barune angon ngadakan sangyang kuero kone mulinge di kuping sangyang yamu di cungut oh, tuh
1: baik
0: sangyang barune sangyang yamu di bibih makin bawinu melahang angon bibih ke
1: oh
0: ikan jaran pang liat bibih kebeli kan jarago jacana hidup liat bibih
1: oh
0: beli gede kaya yang budak cemang klaun iki di canuna beli gede emang udah persidu muput yang medue karya ngaturang puja wali kopeng sido ke hari ani gitu
1: pajang buatan di
0: tiang yang gitu. Langsung ya pagi dia masuk mobil haji kuda
1: nah ikan
0: apa yang bersidang pak gede mang do
1: langsung pejati tapi wantan yang pun rika dia ngatur misayang
0: banten pasti ke tiangnya apa
1: sih ada gitu di hotel kita
0: tentang hari ya di hotel kita kan go ngalih pipang orang ke banten banten jika belah cetak ke beli gede mang do percaya pak cira aja nyoman ikut mang doragan sarangan gitu.
1: Ajak supir sih. Biasa tuh jadi jak panitiane
0: paling
1: panitiane di kengkene mau jak udah pergi nado sarang kale gitu jak supir sing itu nah itu tuh yang supir tuh lu nak nasan tuh si kota itu
0: paham sih
1: apa tuh tutut nih
0: ini nih rumah aja mana
1: bos enak men kengkene
0: kau sih nyupir tuh pasti kau satu maro apa kerana kita ngajak super mungi maji ngajak nyamuk saat maka ragu mang ya keuripan sih kata
1: benar
0: dia kekua lagu na supir gitu nak bang yang bertanding
1: ada nak kita celang aja panitiannya super ada sekip pak ih dijadi ke super oh di jabo di kau nambil jalan dan banding mai ke ketang gitu
0: tau
1: oh dikit kita bang nge ke ketang
0: gitu ya
1: tapi ragu aja nyetir masih mau kengkena super
0: ya pergi nang mula nang muntah nak agak ngelas lah tuh
1: itu madan cisto karo dan panitian
0: sing boleh sing tuh
1: sing
0: lo ragu ngerasa ke gitu.
1: Tak berak kota mungkin sana.
0: Mungkin.
1: Nggak enak
0: datang. Man, ya kerana masih kutang bin. Wek. Loh, saya mau kutang nasi itu. Kerana masih itu.
1: Oh, kerana. Ya, di astro itu badan jatuh. Jatuh.
0: Jatuh. Jatuh, pas itu jatah.
1: Jatah. Inya, maksud dia.
0: Belum saya tahu ini langsung. Kalau dia akan hidup. Tuh. Dia ragu ngalih. Setelah buku kita. Nggak tahu ya belum apa ragu. Nanti mangku dong. Maku dalang, maku tope.
1: Bu kena bacakan
0: tu. Bu kena bacakan.
1: Mangku.
0: Sing sebelah, sing ragu nyalah, sing tu. Nak mula hidup pe. Ragu ngalih kehidupan hidup atau ragu nasi cah. Ratu dapat ada pang tiang selamat lan rahayu. Pang sing pilih pilih baraga ratu dapat ada tiang nasi cah. Pang segar, pang tubuh tiang lantang, pang umur panjang. Bos ya dah sekelah kelah lagi mati lah tas.
1: Leh. Atutugan tuwoh.
0: Nah, atutugan tuwoh. Kami selamat rahayu lan mang de maguna hidup
1: di masyarakat.
0: Ya coba maguna.
1: Maguna nah.
0: Ya coba maguna kegunaan hidup. Atau ke cara manis si tebu tuh. Nyak sih dia muncul uli dibongkol yang bau manis mulut tuh.
1: Kuala memang uli bongkol nggak bau manis. Rasan tebu dia ada di bongkol. Kuala udah gue mapak dulu di bongkol kebuncok. Hidupnya sih nggak luwung, mawida nggak ada simbol nak nganten tuh misi tebu.
0: Benar.
1: Salah ada nang misi tebu mobil
0: tuh
1: nak nganten. Kehidupan di dago pengcaranya ngerasang tebu ne uli muncok.
0: Nah, mawida tang orang uli manis, uli manis di bongkol. Jadi rago bo ngale perbanding hidup. Do nyajang nyajang uli beten. Mulo rago uli muncok panawang kengken tajamnya kehidupan.
1: Kengken rasane nyemeh.
0: Nah.
1: Kengken rasane pahite.
0: Itu.
1: Tidak ke pengelah rasa. Apa ada no. Melarat peng. Menu berakit-rakit
0: dahulu. Berenang-renang.
1: Ketepian peng kita.
0: Mula. Ada orang ngelah prinsip hidup.
1: Nah,
0: kita. Yang kita mula. Patuh kadi pemargaan dan negosi patik. Beh. Jek Dani mula wicaksana wikan.
1: Woi, cisto karo Dani.
0: Nak Dani tugas pemacak ngagung.
1: Si menang-menang.
0: Si ngoyong-ngoyong.
1: Uli di anu pera. Uli di sugian Jawa, ya, sugian Bali.
0: Liur gak ngerawasan itu? Ngereko karyo di puri bakal ngaliang rabi nih.
1: Mumpung ngerawasan sugian, liur nak kita pengertian sugian Jawa, sugian Bali nih.
0: Boleh bareng nganyuk semang.
1: Sugian Jawa. Tapi gak boleh mungkin kita anu-anu sih.
0: Kadung tampil. Ya.
1: Tampil sugian Jawa ni teko li Jawa,
0: Jawa ke Bali,
1: Bali. Ya sugian Bali ane asli Bali
0: kadian kita
1: ah kadene kita kalau di sejeroning sang meragok praja subonyo biakan sugian Jawa te pembersihan Buanu Agung
0: bener juga Bali
1: Suri Bali Jawa tu nak luar Buanu Agung Bali tu di dalam di tengah te Buanu Alit. Kedua jalanan tu
0: Mursikang lah saya Buano Agung kalauan Bonolit
1: Bonolit
0: kekena merseng gumiling aseng dewe merseng malu
1: yen Buano Agung bejelas si Agung lah nemadan tri gitu kerana
0: bayangan
1: pewangan pelemahan abesik di Agung sing dadi lakar mengrusak alam contoh membakar alam pembatan hutan
0: dan gunung
1: apun duwiri itu
0: yang itu sebang dadi banjir
1: perusakan lautan perusakan usahakan alas
0: bener
1: segara gunungnya tepeng jaga asli itu termasuk tuh pembersihan di Buanu Agung
0: mawir ngaron pembersihan sehingga Banten ke madan si bersih isin pembersihan harus raga mesin sekalo kelawan ni sekalo
1: jadi di Buanu Alit apa angon
0: apa angon
1: jelas dasar itu hita kerana teri kayo pari sudah
0: wak kayo mana itu bener tikang pangadok tuh kita lah sugian Bali kelawan sugian Jawa pokoknya ngalih madan macam agung di itu ragu
1: ngalih di macam agung pinggu dong dan
0: somo meliwat nih kayaknya
1: aku dong pinggu dong aku cing orang madan madan apeng pitu
0: pang telau yang ngepi oh ini dengan bila
1: gitu
0: ya pang telau beli pang pan
1: pang pan ngentan cuma gitu bin pulas
0: bin ingat bijak supir bin tak sing
1: nah itu nah turun dan malu mau kengken ya bidab-dab dan ya
0: nang tinggal lebih puan aing jaring kumis boy nyen benau, nyen benau. Mau badeng jai ban benau itu
1: perjani,
0: perjani itu. Kati dua gung biang itu ratus sing bani sing idang mau canut. Ji, mau benang jani nak nak kesatuan baru nak sajo sajo tu beli ikhlas. Tuh tuh tuh tuh last cari yo, mau benang dani yang boleh lepas lagi kerja dani nak subang lepas yang kita.
1: Bom,
0: jek, bom Mahapati Agung nyen bakal bani bien. Biar dikekan mata sepeda dari pati lihat dong mas wibawa ini ada
1: benar
0: aratu gusti pati nunas ugera suwe sampun iring tiang palunggu gusti sapun api kayu ni makan yang sampun presiden rauh saking jakat rike ring mantila rauh li ditu ngadang pung lamar dan ikin-ikin kayu ni tau apa bakal tangkil ke puri
1: cara ngaturin dan Gusti Patih taskara maguna dan nak warda mamitang lugere Gusti Patih
0: menbeli yang
1: terus medal palung ngocokor itu kan nak warda betul itu baru tu atur tas karo mugunut
0: ingat bisa
1: are are lor lor lor lor
0: lor lor lor ingat bisa nyon
1: ada enci jadi partai tas karo mugunut cocok kalau ada pengidih beli kan cik akun gulungan sebab kita lantasan misi bok palsu sih kita
0: benar
1: di kermene rangki kermene ngerancap rangka di tuk ketasan gulungan cik jam suria
0: padahal sekan kenapa
1: sekan
0: dia malu tebut ya barat nak sing ding tangon tangon
1: reket
0: orang nero orang yang nyuruh nyaling nyuruh nyaling nyuruh nyaling nyuruh nyaling nyuruh nyaling nyuruh nyaling nyuruh orang tu Gusti Patih
1: medal
0: sampun ulap-ulap bering merancang terus medal palu
1: nak melas pasir merancang mesti ulap-ulap cek aja mesti morti ulap-ulap itu
0: aja mun morti banyak morto kayak kengken beli
1: ulap-ulap ngau ketipal
0: kayak ini artinya nani ulap-ulap ini gelang-gerung segitu siapa alauk-alauk mereka nang japo puri gitu
1: apa ngelai belauk
0: bancang benar apa kapan alauk-lauk kita dengar saja nyari arahnya nyari nyari kita beli nanti tau kan awang bingabal mesti itu
1: Galeris,
0: Galeris, Galeris, ya negian gambarnya
2: keramanir wardo lumampok maring jabu sigir

0: ngenan, ada ngenan. Nyak mirip gitu. Waduh, angop di tiangan tenang winik. Kawibawan palungu cokori.
1: Wibawa, bawa, para bawa.
0: Ingeh, karatu ingeh.
1: Kauri, kauri, kauri, po kita pun tahu. Lah, enak pada lu mampak.
0: Ngeraris, ngeraris.

0: inggih. Gusti,
1: keng.
0: Dari kalan palungung Gusti medal napi malih sampun je sering tiang iring beh. Wibawatan kadi-kadi di musola keng sami mekejarang puniki. Nacah itu ring jabe bengong tiang bengong.
2: Apun nimitan yang samangkan.
0: Wibawan palungung Gusti mesekar bang beh mesekar pucuk.
2: Untuk
3: Cidia
2: ulian pebelajahan neng ranang manusia ni wibawa para bawa
0: dikmawin nanti jaman mundur wibawa dua neke diat mika senang untuk membelajah nika udah dua sasa pun nika
2: boyo yang singkitu
3: inggit
2: cara bunga bang bunga kepoke ane di tengah yang sekitaro ni ngabar-abar saja warna ni ini kewala tuareng lah widio pangwaru
3: pada tekan tan mau guna apa ya sabun
2: len pucuk bang ane mula sumpangang bapau
3: woi
0: makawin
2: mula nyiriang perawiro
3: nah
2: mapas sohana ning mula ane ngaru gado dini dijagate
0: apa karena kita rawang beli mawin ada gini yang pucuk bang karena di kuping tenang melalui bawa barak bani kita adanya bani mampas yang barak eh ya sebuah orang barak mereren beli
3: saja
2: mawin yang cara gendeng ini
0: ini nabi
2: bilang luku
0: kanan yang begini ini dong

0: Tijak. Setato tetap bila kemelajana sampun itu.
1: Sayo, long life education.
2: Long life education, looking mighty shop.
1: Belajar sumur hidup.
0: Pesajo.
1: Awe nang tak kalo nutur. Pari sri ini tayan bapolat ini dari juru raos bengken setonin mangkat dari patih tayan dari juru raos nudor lantas pari sri calon pengantin
0: mempelai
2: yang caro jauh dari penghulu
1: tutur bengken
0: penapi
1: loh
0: Lada pang tiga lo ni, makan nomor lo.
1: Dengar hang tutur bapun.
0: Ini perlu dengar ni. Beli kaki dia ngalah mantu yang ni ya.
1: Mapan ada diniti sastra ni mungah. Tuare anomitero anglewiki ware gunung
0: maluhur.
1: Sing ado timpal ane lewekan tekening kewigunan. Manipuan. Buat lo he sing jenyidang terus-terus yang selam di manipuane gigen lo he sing jenyidang terus-terus yang tilah di manipuane sinah kulit lo he bakal keriput
0: kisut
1: hilang dari seresnaan kurang lo he ngajak lo nah. Di suboni luk tua
0: napi angin masih
1: apu angon
0: pengnya tertarik terus
1: video pangawaruh angon ian sing kita ban luk melaksana
0: ali angon binak lulenan
1: walu yo lantas cara itamu lilingan
0: napi
1: ane mencak lantas di
0: Sarin bunga
1: nih kidung tantri ini tuh biang dia tantri nudo dengan dia tantri
0: nge
1: luar cari kumang mencok lantas di bunga nih hilang lantas sarin bunga lah sarin bunga nih melaib lantas ya jening pelajin ragu nih
0: senun yang hidang itu melilingan kita ngale bunga besik ke bunga lenan terus kejak kita buatlah bayun itu melilingannya nyilaki tek
1: polot nah to lantas jani angon paman umengetaken
0: inggih
1: ikan angkalo mapan kalo ngawi wenang iring-iring jagate
0: kalo punika waktu
1: ado lantas dini di jagate cara samat paman busan apa kesamat to
0: Nggih.
1: So kalau
0: nggih.
1: Besik waktu ne dini ajak mekejang.
0: Nis kalau.
1: Yen sing karwan waktu ne tu dikadituane.
0: Nis nika.
1: Kesamat nis kalau ane tuare keikat tekening kalau. Roh lantas jani peneman mati ne.
0: Nah.
1: Ulian jejah eh.
0: Nggih.
1: Kesamat kalau meretiu.
0: Kalau meretiu. Ulian jejah nika. Benar ulian ragu takut beli. Takut mati dong. Ya jelas bu, jadi bayangan ini aku kalau mertiu doeng ya sir.
1: Ulian jejah.
0: Cak, mabinan dia jejah mati. Berarti buat apa yang nama urung ke kasar dong?
1: Yang tuning samangkana coraka makar
0: waktu
1: lah enak dinangkil mari kanang raka den putero mangke mapan wus parabdoi kanang kalo kaya mangke
0: nah, mapan benuh subur rau jadi adonya kayun benuh bakal tangkil ingat yang siapa dikong
1: dap paman lah enak pada lu mampah umpar kaya mangki
0: ngeris.

0: Karangko patiane sing yuh kabeh ning linggih kidul mapan patih setado bakal patuh parekan setado bakal parek mudah janine malu tangkil
1: jare ngauken kucet
2: lawan kok kucet lah perlu kanggo dan bani bling lepas modal aturan nanti mesti patih melinge malu
1: yen pisan dadong beli ngauken ku
2: cita
1: jadi janine
2: mudah. Ingi masanang demen Gusti tiang nang katuri de medal mun ingi ratu dua gong putra durus medal ratu.

0: Tut, titiang ngiringang dani Gusti Patih dua gung. Atus pisan kadi bawa cano titiang sarang beliin titiang ratu.
1: Belanja len asana di puri nene parek ne tangkil ne kiwa tengan gelah bener. Man kengken cai ngorang ngiring dane pada berdo dijo paman pada dijo.
0: Yalah becik sang yang kalo sampun presido di tiang ngiring pemargin dane Gusti Patih nikau nabe.
1: Man dijo nang dijo.
0: Aratu Gusti Patih banyak dua dek tau deh. Ya, masing pas kelas medal, Gusti Patih medal, miki sampun dua gung putus sampun nyantot, miki gusi, ampun.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal.

Selamat siang Raka Dantrai, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali, Ratna Hendratmoko mengatakan pihaknya bersama Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan berhasil menggagalkan upaya pengangkutan burung tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Gilimanuk serta Padang Bay. Dijelaskan dalam operasi di Pelabuhan Gilimanuk tersebut, petugas menemukan 3 box berisi anakan burung seperti perenjak Jawa dan anis merah tanpa dokumen yang diangkut menuju Surabaya, Jatim, dan sedangkan di Padang Bay 14 box dengan tujuan Situbondo dan juga Klaten. Ratna Hendratmoko menegaskan meskipun jenis burung tersebut merupakan satwa tidak dilindungi, namun tetap wajib dilengkapi dokumen resmi pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan asal-usul satwa jelas, menjamin kesehatan satwa, serta mencegah potensi pelanggaran dan perdagangan ilegal tumbuhan dan juga satwa liar. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama Gonggek Cynthia dan sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Aku samangkan orang tu pidaging mami tanggelugur, pidaging mami tanggelugur di tiangi wardo sampun wenter dengan yang ratu pidaging mami tanggelugur.

0: ya pebun ya paman mau kenyam teko tangkil lantai jadi paman gak gitu kayun gelah paman
1: ya jil
0: ya
1: yang di pelangan jani di hijau gelah ngalih sebat yang subuh pengabih gelah ini ada lakar nampingin gelah dini dipuri uli pidan saja sing tangkil mai jak suwung rasane purin gelah pangdawang
0: niko sampun makin takian kendani nak ngerarekian ini padeh

0: kasup jaga ini nak masih mulian pamah masih tu.
1: Dajil.
0: Ya.
1: Ni cengkian jaga dia jaga ngundul lah di paman pati cengkian unduk.
0: Nak biasa nak sampun sampun nak wantah sapun ika. Mina benda dan cocor dengan kayu nak sapun ika mata sumite.
1: Ada apa ke?
0: Subuh-subuh ten sing paman mesti mungkin apa mirip ada paman
2: ingi karatu duagung pudara palungu cokori dewa.
1: Oh nyak pesu gede anak tuh nak kengkian nak kengkian paman
2: saking iratu kantun alit alit sampun jejakku kadi mangkin
1: benar
2: di tiang sani ngeman palunguk cokori dewa dan wenten baos sani liana malik tu jak paragat nyumong ang di tiang kewantan ni kewantan tugas di tiang wenten ni jaga di kadi mangkin karatera harja ulian sirau masih ulian titiang winten ratu ngemosong kadial sapuniko titiang sampun sanengardi puniki sami dan sanang ratu ngemosong kadial sapuniko manenenten pragat dibos kewanten sepadut nyane paman amune ben paman megah kudu gajih pamane abulan ketingkat tenggelahna kenten patut itu membawas tu matur atur yang di tiang
0: pun ya tu tu tu tu
1: nak udiang tadi membadeng tadi weh paman Werdo diolas tu paman matur ketu dini diajang gelah-gelah calon rajo ni dini jani tawang paman
2: makin wenten pitakin di tiang ring palunguk cokori dewa wenten karyani ratu sanitan pagrat prakat mandi tiang
1: pakan
2: wenten mirip
1: yang buat doa dosan ni kengken cara nak paling paman tadi ada gelajani man keduduk yang melahkan ni kadang ulian paman ni sebab gelah uli ditelun sebab paling mula lakar ngantiang-ngantiang paman pangsido tangkil yang sengke ada para kena mula matur pangsido paman tangkil diajang gelah sengke paman tangkil kapan gelah dong luwong satuan paman ini malu lakar ninteng enggelah panggelah dari raja sujatane gelan abedek jo kayun gelas yang ada dari raja pang paman awang yang sing tersangka nikan ikan paman ni kewala ada tetuak atur paman peja gebo satuan paman di peparuman yang selo gebo luong kewala yang bibeh paman gebo kadang paman luong yang ratu dados raja manglo kedampingan ada nariswari titiang rerah ngerabi tak tak tutup uli kudang minggu uli kudang bulan kelah cang-cang paman kini yang perahu cang-cang paman luwong kewala yang gelah kini yang paman dipuri mai gelah sing dadi kemo gelah sing dadi mapan gelah konian kedampingin ada nari suari pang paman yang ngali yang gelah rabi nejani paman kadang subanawang gelah deman metajan deman meceki momoto atau nemula deman gelah jani jadi lantas sudah dan paman jak bingung lah diburi pang paman pak nawang kengkian tadi jak cara siap metatu di bawah ngetekol kengkian ingat kan janji ya ingat kan aturnya duga si paparoman

0: Agung Pudhara Balunguk Cokori Dewo Wawu didiang siap kadya sapunika Boyo didiang sap Boyo didiang lali ring atur didiang ring Balunguk Cokori Dewo Sake wanten didiang iwerde kantun nyantos Mangne nenten didiang santep pediti Iratu sekali merayu nane Jak perakat sampun ngerayu nang ajengan Sane wenten ring piringe Ngiring sareng-sareng bau sang nginik nikau Nyak gedo mirip paman pundau
1: Pak sampunan diopah malah nikau
0: Bangsing rago kentuyuh Subo keto ratu ligih di tiang dados nata ratu di tiang pacang rerangi ratu prameswari dirauk-rauk di teke-teke di tiang tangkel bopaman kat amunto kan apa tu dadi ratu ne kekudiang tu ibaragan tu kedadi ratu bin pidan dadi peragat betul yang tujuh kan
2: yang si mulu andal dari patih tawang beli ne bo
0: ratu pengayak jagat Daya peraga tudeng tujuh paman melaksana tau Ni jemak
2: Tau jemak
0: Sen dadi kita tu Ngawak-ngawak gitu musuang ros
2: Aduh kenten Nika boten demen yang ningan Tutu Melang tutu Nah kenten
3: nah, gede Yaso dipuri kita ratu kita nak paman
2: Aduh dua gong gede
0: Kenten ya, Ampun wenten bos kalau dimangkin Yang ratu santap Diti yang santap Sento paling luwung Yeah. Kengkian santap ke kayu namulun he
3: Dung-dung balik kori tadi yang gelah kengkian paman Yang gelah nak sengbani kape natur paman Mapan ada ni jani gelaman kedudukan tadi rajo Sing sangkanin paman ni matur jagera winungu Ni jani kengkian natur paman ni malu janjin paman
0: Nah
3: Kasih anggup kalian gelah rabi Dang patni dan ni lakar nampingnya lingi gelah Yang berpaman aneh orang luwung, aneh matur luwung mungkin gelah Gelah ajak demen sebab
0: Nah yang supaya saja kita dengar Wadur tiang yang ini
2: kira Jadi Mesti pati Indah yang pirang atau tiang dengar Jajah ngajak ngen
0: Ngen ini
2: Jajah ngajak kacau ngomong gitu Becik ini mau bosan tuh Indah itu luwung gede Indah yang pirangan
1: Nak nadi cara tualen maturkan Sang pancung penakur nak
0: Nak Aduh
3: Iya ngajak gelap, pasti nyerot di gerang ipa mana sengkengken, apa man pengabe gelap, penglingsir dini nyerot aja gigas nak gelang gelang.
0: Napi mawen kadia sapu niko, ratu sebuah anggap di tiang angon tiang pianak tawang.
3: Nah tu bani ale gelang, bang paman sajo deh, memesek kena paman di asu gelang oyong di puri paman di karang kepatian, gelap blog ke dia di rajo, yang ceng ada paman yang lakar matur, kengkian yang gumingin.
0: Jadi kene tu, artinya tiang selaku patih
2: tu, tena
0: subuh mantangkil kemau,
2: ijo tu,
3: ijo paman mantangkil,
0: sengja peragat adu musuang rawas bungut paman patih geboh dari kayu pali sudah udah laksanang tiang, kengkian ane kena hang tiang, kita rawaseng tiang, kita ane laksanang tiang. Yang cara tu gitu
3: Men gengkel
0: Wentanya makin di tiang tangkel Nunas mepamit Jagi lungo Meriko Kau Dijo adanya tu
2: Mantilo
0: Eng
2: Dan macin Mantilo lewat
0: Santika Wardi
2: Kau pun melewat Mantilo Wawu ke Santika Wardi Dadenya gendan
0: Inik nika di tiang sampun tangkel Sampun ada orang di tiang kalah Ring kawin tenan pawiwahan palunguk cokori dewa Awe neng di tiang tentang keluning tu
3: Menggengken apa nah. mawinan?
0: Seng ada berita neng tekau mah
3: Ya
2: Ini pun alas itu mawinan rawa meringki kentang usik mati
0: Mawinan di tiang janggal dumun Yang mana hang di tiang tangkil lapisan Cara gunting nebak cepok kena dadawa gitu mana di tiang
3: Yang wayah nih liusan dayane paman patri huh? Yang kita jag luwung san mula pepinah pamane luwung mula luwung deman ngelah deman
0: yang saja kenten dok kapan tu bisa ngurang bungut tiang geboh
3: mapan paman sing ada tangkil kapi ngelah do mawe ngelah mapan paman menjanyi ngelah kang alian ngelah dang patni janis yang ada apa deh do
0: aratu Nuna selugaro titiang jagi ngelungsur mepamit mangken jagi tangkil ke Santi ke Wardi ngemas tiang riantuk galahe kantun malik abulan pitung dino yang angin metaki-taki puniki telas galahe ring jalan titiang ampun samamingu sampuniki sarangi punte kartalo durung pakal simpang merika
2: beriki bantan lintang budak leon pang niki ingin usi pate.
3: Oh, budak kalian begat uang ane?
2: Yeah.
3: Kayaan begitu luwung san, kita pepindah pamane atur pamane luwung pesan. Kal ngalian gelap pada wasan.
4: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Peh,
0: sapuniki senantuknya.
3: Man kengken.
0: Mangkin mangno iratu para tiakso kengken pejalan tidak. Ia ni ratu mangno nenten di keranton kewantan menang.

0: aja gitu kayun pamane gelapang bareng kemut lalalah
1: racu dua gung putaro ringinik genah kiri-kiring mantil giri kayo kangen pemargin palungguk cokori dewa saning mangkin ngelot ngau hangang saking diriku ratu ngiring rerah mangkin genah kepuniku dikini-kini margini tinut ngiring barangin di tiang tutup dan di

0: kene paman mapan paman yang maluan sebuah mantangkil ngemong pangsit paling penjalan gelap paman palonan
1: ingi aradu cokori dewa durus-durus memargi paman punda kartanya
2: ngalahan
1: maluan
2: ngiring ngiring ngiring ngiring
1: suatu bapak terakhir dari uang putra dap dap dap dap dap
2: ingi ngiring ngiring.

0: mun jeng rojo
1: menang
0: niki keraton nak dios unang-unange dios memargi mebinan sekadering manti legiri menang dumun nika para sarang kalih manipun pulih tugas ipun nikang dumun napi wasanika merotiak seya napi merdak tak
1: masuk-sarang
0: menang dumun ngiring beli

0: Pancet, pancet.
1: Paman nak ngiring lama lu.
2: Ini paman ngiring manirang.
1: Ini malu paman, ini paman malu.
0: Ngiring, ngiring, mereka cuma ngiring, ngiring.

lo geginane. Kengken jeban pangidang jo. Tepat waktu pangidang rateng lebang di perantenan kitu nyen geginan maderai sesai. Gae sesai jemak kula sing karuan masih sesai luwung pragat ne. Jak serahina ado dogen subo. Ada perubahan. Ado masih ne megeser. Oh, mapan apo ning ranang kitu. Ane kekal kone perubahan gitu. Bisa dibi semangat ring ket ubah malunan. Jadi pirengan ngoyong. Ane lenang ya gaya pragat. Penting nih rago sing ngoyong. Penting nih subuh nyemak pekarian. Subuh nyemak gaya gitu. Nyanan isnikin ya pragat malunan sing masalah. Dogen ngoyong dini ngoyong ditu. Sing landas nyemak gaya megejang. Nerambang nih boyo-boyo landas. Lapa bin dipuri. Ngidang ke keto. Dadi keto. Sing dadi lagu keto kan. Pangsekan gaya pragat yastun cenik gaya ne. Pangsekan pragat apa bin gaya gede. Pangsing nungkak dini nungkak ditu. Induko itu dua gung biang. Nasa marah itu. Kengken yang gedean gaya bin. Bisa landas sama boreh kayu sama dirai. Cat landas. Merudeh dijelakun. Yang mana demen hati dini, yang mana melah dini, dia ngalih melah buka kene sing mas. Sangkali rago tetap bersyukur. Dija jado, dija jatananya kan di tulangi tesun. Ingat ngaturung suksemo ring ida sang yang widi, cina mau jujuk sitang, negak masih sitang, nak ada nak mau jujuk dari bernegak ya sing idang, nyebangun sing idang besok, nyebang kedua bangun masih idang luwong. Panggidang aja ngijik gitu. Yah yah, dua gung biang apa ya rotoneng. Apa ya ambil pekarian dewa ratu menang menang atu menang menang di tiang ambil pekarian.

0: Om Swastiastu, Radu Nuwangu Biang.
1: Aduh, kene wong aku. Om Swastiastu.
0: Napen cokor dewa sakit, dados ado-ado.
1: Saja nek cek idaling kunian ban gelah ngaling-alingin.
0: Ih. Aduh, gawat iki. Napen ditiara-ara cokor dewa.
1: Nong nape nemunyi nega dingah? Uko dengne sing ado ngenah.
0: Oke, entah. Aduh.
1: Kaden biyen kok saren dajo meneh kang biyen kok pewara kang nengokin sing masin ngado ni dijo ya gambare jebare kajabo nyeg ye. Dung di dudung kundung. Kenapa kang gaido tuh?
0: Nah sampun puput di tiang ring perantanan dados di tiang kejabo dua nak kintan konyong ngongkong wedan arau sakit kintan mana di tiang
1: aduh sinya sana sana keto madirai
0: kodo nikonya napi malik gelah hipon dan siap siap artinya arau nikot durung dikenal nikos ring hipon nikulu ah konyong nikot dan kenal nen
1: dadi menyet nak buka gelah.
0: Napi tuh?
1: Duga sepidan kader man menjanji ngajak yoi paman pate tuh.
0: Dah, dah. Niki cek menjanji.
1: Eh?
0: Menjanji napi di taman yeah. Banget di tiang ngingat.
1: Menjanji yo lakar tangkil lakar memenaan tuh.
0: Oh.
1: Man sangkil ada ngajak yo inget-inget janjian madirai.
0: Jadi ini lah nge. Boleh. Mungkin nampun benar niki. Tanggalnya mungkin.
1: Jani semuanya aneh yo.
0: Dan ingat di tiang kampun. Aduh, tungkorin yang perantan yang sibuk kan ya banget di tiang ingat yang kentan cokori dewa apa napi.
1: Ramio kepiragi.
0: Nah, tuh minak miki siro niki. Siro ya niki dewa ratu.
1: Nang ya, jua pedasan. Nenek malu pada
0: rai. Napi.
1: No asane jeg len klesak geng nak di jabo nang mata tegari dok mau tong soal
0: sampai bonyo angga ngongkon nika

0: sa dua.
1: Yan bo ningang mungi nak lo jang utang nya mo cini sing ingan ken tugas tupok sik tu nae.
0: Misi-misi.
1: Tugas pokok li apa?
0: Oh ya telur ta misi-sisi
2: saja cara munyen cai ni.
1: Aja.
2: Dia je tepuk jenang ni ajen gending ni
1: kata. Ulian gending yo, bujang jangan ingat milu melait ban dia kak utang dia. Ya, si Jaya Prana jak cablong apu bong.
0: Dosa je bengong tiang bener.
1: Mesti ngaget ati cang lidi bisa go.
0: Terpaksa ada di Layon Sari ben.
1: Nampung sing ada manen
0: gitu. Beli bagus saja ta dua.
1: Bin ya begini lama aja.
0: Ken tumen serem gati. Nah sing ada bel sing ada apa beli. Jag nada saro di rau ken tekan.
1: Ini madan parekan berbakti
2: yang 10

0: Lah.
1: Bede ora tu adosa. Yen sing ada ngelang, kaden beling nyodok dini.
0: Gusti Haji Bawedano. Kepala sekolah heboh pasti.
1: Kepala kelasnya nini.
2: Ya kak lo, cunnya nih kita beli nanya.
1: Kepala.
0: Tadi nyangir kita beli lo cenek ke dani lando. Gusti Haji tegah. Lo enep.
1: Iya, yang penting nak merubah keturun ni jadi Belanda.
0: Dari otoris nata teremos iunye selian selian ngabo kapar.
1: Dewa Randuk peragat ban beliau.
2: Kalau bisa, kalau bisa mancing ni gini itu ni peragat.
3: Maderai.
1: Ojoge.
3: Dijem. Dan Toto yang jak munyin nih kan mesepuk ajak keliu jasa nih.
1: Ngatuh titi atuh wagong biang kuniki aduh niki parah kena sampe nyelogodog nyelogodog sarang kali
0: sesunan deraine suba suke ya diastun dan irimit
1: sangkal deh bani-bani doh madan ruwo bine doh ngalihnya di tengah kewah kadan beli alo
2: nih marah nih suko tanpa duka.
1: Suka tanpa wali duka.
0: Dan jauh, dan jeliang.
1: Kan kayu murni terus. Bos, bos berangkat berbeli.
3: Tiba alang ken itu mat.
1: Lo nanti yang berat.
3: Saatnya dong, nyen tu aja itu cakup dia rame. Dek menghidah-hidahan. Nenak ngelampang ikutnya basur nih.
0: Iya, nawe deniringan.
1: Tan, enggak lampan.
3: Ya, tiang tadi. Ya. Ya dong, Dewa Ratu.
1: Oh, udah perangkat lampannya layon sari. Udah bisa basur. Mado, aduh.
3: Aduh, Dewa Ratu aku. Ye, dong, ini parek. Kan, ini ceng. Adak satu aneh, Maderai.
0: Waduh, Dewa Ratu aku.
1: Barang, tuh, aduh. Kemarang. Mau kemarang terbeli tuh.
0: Luir sira jere gede kelawan sira jere lu.
1: Ane gede terus nguluh.
0: Didiang lah tuh. Barakan.
2: Di apo kita?
0: Barakan ruwe niki raksasa
3: mundur kan. Kaden yo sing ado ditudurene ye. Oh,
2: jangan.
3: Mai melaku main pakeng dini
1: mai pakeng.
0: Banyak pemberitaan.
1: Suye,
0: tadi rakyat fatik Maderi.
1: Wei apa ni?
0: Apa nuo sirang lukar gelom? Katon lengan sirnya pelar.
2: Adung macang, cang ngomong ya beli sih ngau.
1: Nekat gelongan Maderi man keto.
2: Bin dinga Maderi
3: pohon.
2: Nah, punya memuduh.
0: Terus yang mata gede,
2: apa
0: mata kelur?
2: Atuh dugong biar.
3: Kita gede. Kengkean.
2: Ya, kiri kanan mata katung gendan.
1: Warak dan penedang. Ken katung.
2: Tuh waduk tuh mit main mit
0: motor. Anuk.
2: Apa anuk? Misi pulau tuh. Tiang pun api, tiang pun nampak.
3: Man. Ajak dadu kan bener.
2: Dah, nem. Beli sih buat motor apa? Nasugre, dogong biang, canjel. Dewek, siang sarang beli tiang, weng. Can, sana giring di
3: tiang. Oh, ada aja, nem.
2: Ye.
3: Mon subah ya, kaito dong kepuri nak atur.
0: Aturin.
3: Nyer, dokal aja.
2: Ye. Asiki, sesuwa nanti tiang dogong gede.
3: Oh.
2: Kesarangan, dok, bau dandel, tanda manti, paru patih, perkanggo, tepemekah. Ye. Sana itu boleh dumun tangkil, kau.
3: Apa man Patih Werda?
2: Oh, ni bersilat lidah dumun ngatur dengan pegat waat, pemaca agung, Sugian Jawa, Sugian Bali. Pemupun
3: aneh-aneh ngabo dewasa dugas ni tu. Oh, ya i paman.
2: Iyo, dane usik Patih.
0: Paman Patih.
3: Kendadi.
0: Dane paman Patih Aryo Sentong, kenten.
2: Dari apa ngir wira kare?
3: Bonan
2: jiwa.
3: Bonan jiwa.
2: Bonan jiwa. Kan dumun megelar wirat.
1: Dorong acurun dan
2: Wirajaya. Aryo Wanekaro gelar dumun sedereng bondan jiwa niki boleh gelar dumun ke.
1: Apa Wanekaro to Aryo Wanekaro?
2: Lai demen lantang-lantang tuh.
3: Bang pedalem
2: Agung gede. Mereka sampun mereka niki niki iring-iring kepuri rengajang.

0: cokori dewo di tiang tu
1: aduh kedek orang tuaku rame suari kita menyajang bukain swastiastu paman
0: swastiastu waratu aduh gung trau
2: nang
0: becing ya
2: kan gung tron ditate api ya
1: calon gue nih paman calon matuan lah nih paman
0: jatro becikang melingi
1: subuh luwung ngeladini
0: aratu dua gung isri para meswari riki mangnu nenten titi yang mepere kuning mangnu nenten kesamat bungut tiang geboh nih sarang dua gung putarau wintan titiang ada ngayong kade mangken asapun api nik atur titiang dawak nikito niki niki sampun niring titiang itu sane pacang mekerap mekame sarang okantu driki
1: perame suari kita adanya lele malu paman jek tadi jek kememak gena buka gelaban paman oh dong nih putar aditu di mantila giri ya
3: inge siram titiang mula putar
1: ratu dong kanti truno metegel kene tuang sing tawang lah
0: amuniki peduor kan becek dan ngasih jangan lumun beritahin
1: laksan ya tiang tayin lungo mari kita ntan undengin ibu niki antan paman pate di tiang meriki aturan di tiang ijo ibu uning reng di tiang oh sajo ya baseno maderai yo
4: nge natan ten kenal durung
1: di tiang ampun calon mantun ibu niki
5: nen paman paman wardone
0: pemekas nih
5: jek calo sajan piranglah raos pamane atur pamane tekeneng na ijening kita jagelah mapan paman orang putra ditu di mantila giri sing itu ya.
4: Ini enggak dong.
5: Cak muda cak. Kita pasan pamane matur tekeneng raja tekeneng gustin pamane. Cudu apa kaden?
0: Nggak ada prokango di kota tuh ada puru niko. Niko sampun bahasa sampun lumerah. Di tiang sana meting-meting itu dawak itu katun cenek itu
6: katun alet
0: katun alet
6: oh
0: mau ini ngerauh di tiang kadi mangkin malah di tiang dot ngepi nunas ring palunguk cokori dewa wenten sana takenin di tiang ratu
5: man apa nih kaden gelajah paman dot keng-keng ya dot
0: ngapi mawin kadi asapu nika suwe ni ngasuwe ati tati ngati tau jantos di tiang ring sapeng rauh gadara darwe dados nenten wenten rauh pemekasnya ring mantilo giri punika mawe nanti tiang tangkel kadi mangken nyuma kenang sinarwi ngiring kadi dosane pacang mawi wako dados ten wenten gatro napi tu usak jaringan operator riki padam mirip jami ratu ni riki usak kalender drwe ni riki sangkajak sinawang waktu
1: nyakti gendan
6: mubadeng kalender riki mubadeng
1: tiang manan galong niki kok tiang masak apeng mengkerap kami tu jadi ibu dan wentan napi dan wentan jag kabar dan wentan yang tanda di tiang niki makin syarat meriki jag menang ya ibu dan wentan kabar napi yang di tiang
0: aduh udah uang putar menang udah cegak gitu
1: kalian tuh
0: di keraton tuh bangyang di tiang malu maturkan itu pun api

0: kecil.
1: Ingih, becik-becik alon-alon cokori dewa mah baos dikepen.
0: Raga tadi tamu cegak cegik karuan tuan rumah dab-dab mabaos.
2: Nente paman daja bangerang.
1: Alon-alon apun keras-keras niki nak kandron mabaosan niki. Yang saget juang sing ada berita alon-alon dumun.
2: Niro dipuri nu masin niro moda.
0: Dong manah ang titiang ten winten remogan nenek punikau rauh makin galak eh? Ratu ninten memberitahui titiang
3: beritahui memberitahu bapak keling
0: atin ngemang berita gitu
4: dia ngapa mana dia ngadeng
0: mawena titiang tangkil kadimangkin rauh ring dijo ratu sampun meremogan tu.
1: Iki nek tandados angin wae niki kan
3: terus memberitai yen itu.
1: Tandados brosong kan ada mangken duaso mangken memargi.
3: Nek cara itu nak lian sing demen memperpanjang masalah.
1: Sing memperpanjang masalah dan itu kan malu.
3: Nah, enggak bawa selesai dini barangnya gengken
1: tu. Malu sakit
3: tu. Pidana dini sebenarnya ampi kan dini lion yang hitung kan dini tu. Kemo aja berprakap pepidan dua gong.
1: Napi cokor ini.
2: Nen paman, dian ketuang paman cara atur pamane jeg sing sajan cokori dewo medue kelener sing sajan ado kene ketu sing jek itu paman.
1: Oh, wale diki ado.
2: Iya nunuk tone dewo ratu gelak nak mejanji gelas singnya ingkar janji cara satuan pamane. Ian gelah lantas sing dini nak nu masih nenggelah metina paman nyeledek masih nenggelah ke samping jok sing ngidang gelah apa dok ke jalan yang tindak ang pedidian mani puane lantas yang dikengkene mau jalan joh lantas yang nanyong lantas yang benar mau jalan apa keras
1: di memargi didian merudung pun nepung sangkalo wau
2: rot sing tulung tulung
1: nang diden tulung
2: sing jek edo paman mu medap-dap gelah mun yang cara gelah lantas sing dini ado bagawan to ado masih nang paro pate
1: dan penglingse tangkap sami ajang dong edan ya dan anu
2: dani lantas sing tekan paman nang ngudiang sing lakareng nampi sing lakareng nyerah nak muntuh yan muntuh janjin gelah pidang kengken kalon mu masih nang gelah mempari dab-dab apa sing jo kudu-kudu nyen kal majalan kido nak buka gelah nyen dini jalan nang gelah masih resto paman
1: alon-alon
2: sing jo cara paman tu duka semaro teko duaso kene duaso sing kido paman kido duasan paman eh. Yang cara gelah dini di santi kewerdi masih neng penglingsir gelah ngicen memang gelah pemargi gitu nyan paman
1: dan jak sami dadi konyang orang dadi terus kengkeni kok subuh wadu alangan dadi masih
2: ibu

Tah, yang kini ngiring-ngiring metaki-metaki yang sampun asapun itu lurus. Bukan.

0: sapunika. Matur yang asap punika winik resto simo sane memargi niki nika margi
1: ajak nyatu yo saya
0: kanti anak bengong bengong ken pengalas bawah nak kelisir iki bengong
1: tidak bawah si de dua gung putra ngangin nang jek ngauhung ya wabun
0: di sampai ini cer kopi ketempio kopi ketempio lak katin beli ini nang kena sih coba prakat terkenyat pembidan gitu.
2: Sudah puteran ibu di tiang angin rabi angin
0: angin. Jangan api jauh nih yang dah dot nas ide anak pacang tunas yang tu angin tiang rabi tu.
3: Api menmalai panjangang semprong pradain masih yosak lakar api yang upin no.
0: Pising pradin ya kalpun masih.
3: Gelanggang masih jangan prado masih padi lakar
0: betawi ambang
3: oh.

0: ada rabisin pang ada namping itu beliau
1: ada nareswari
2: nah. Aracu dua gong para meswari pi daging mamita ngelugero di tiang rin aracu gong putaro aracu dan mangke yak peragat di mawi wako kewantan matur yang ida dukung biang peragat semua daging yak nganten kewantan napi sana pikulih kantu iwawu kadi bawas pengenikan ida biang uning aracu
3: sing
2: kengkeng kelagam agam sang nata yang jagat uning aracu
3: sing masih paman
2: awinan pirengang ada pangenikan ide ne piro sakti ning wong senungal
0: ojen-ten dia ngelilian berarti dong
2: gede ratu bin pidang sing ngidang tu kekedidian kenato yang jagat kesadario berakmano paras paros padut iratu nunas tetimang ring sang meragu berakmano bagawantau pinandito panditan iratu
4: ratu pun penglingsir
2: menurut lagi ngantin kena ya sane kaping tiga uning tu
0: uning atu uning tu
2: makno nintun gang sarantin akwangan dayo mopo igu mengaturin yang sampun mopo igu man sekat persen karyan tu beprakat adane tu tawa
4: lalu kita tawa
2: nantin
0: gana yang putih dengar rai meras kita atau dukung putra jani kepada adeng-adeng lalu jemadut jani kepada
2: tu aratu parameswari palunguk cokori dewa napi mawe nang kadi ditiangi ring dua gong putra mangkin tangker yang aja nguning aratu mangne ide madarbe widya pangawruh terjun di medan perang kenten mangne nenten di bawah di belakang meja kawanten ngisang jagat
4: melipit kan main belakang kenten yo
2: padot
4: nyen nak ngidang di belakang bawa ke musuh lain
2: mangkel pun api antu ditiang mangkin sang perwenten iki tados ditiang nginep di

0: seumur hidup angin yang dan becek ngitung.
1: Cara biuben kalau mesekap di sini tuh.
0: Mula kita.
2: Nah kene jadi pemekasnya paman. Kita masih nengcening parakan ajak mekejang. Pang saja mula ngelalih. Pejalanan ane melang. Dua so ane luang sengit tuh. Lan malu dini medap-dap. Pang sen cara raus paman etunian. Gang sarang tindak kuang peminek lah. Pang tahu bagawan tuh mekejang dini parapatik lah.
0: Nah kita. Pengabis
1: puri dikitan.
2: No, ulah tak gelah nyerah piana. Ada naik cening, ne dua orang masih senawang. Ada masih na bagawan tu gelah. Nah pinar penglincer.
1: Artine pun mewali wentan bawa kayak niki. Pemutus.
2: Benar.
1: Artine pasti anda boleh niki gusinge pasti yang pun
0: dah.
3: Orang tu yang titiang 6 kamar 1 kewantan. Setuju ke wanten titiang ratu dugung putra sepun api ratu jagi budal budal mangkin dumunan titiang inap iri-iri pun api
0: inap cari jeron
2: tidak lah ada inap paman pemekasan ini yang dini dipuri jani paman pangsido aja gelah mana ni madan nampeng lingi gelah dang patni
1: tiang ada yang diki ngoyong
0: sabi kan diki bang patut
1: merai spesial kemar
0: patut ada tiang berkudang kilo tiang
3: ini haratu yang ini wantaka dia sapu niko mararepan titiang dumunum ini haratu
0: kira-kira gusti pati
2: ngejong awak ini mararepan
0: ini sabun menginap satu malam tapi dua malam tuh tapi mendagang tiga hari
2: sengketo maderai ini ada buka parakan paman patih cening nak subuh ada nyentongok asnya masih neng luang apa jangan lah ngebarang mana hidup tadi itu barang kapat-kapat
1: Iya. Kau yang dia kata dia
2: mau ikut
3: mau. Iya, padat.

jalan-jalan, nanti dong ngosih pendidik-pendidik ya.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang, Rakelan Roy mulai nyaringin gongnya Cynthia Punikering FM 106,4 MHz Pro 4 Suara Budaya Bali nge? Lan Punikering AM 1206 nih king nge? Rakelan Roy mengudara ring siang kadi manggen nih sane kantun mirangang ring program budaya dari Denpasar. Mogi tata kena nge? Napi malah sampun kemargiang nge? Nyalanang puja trisan dia wawu Ringgala jam roras tengahi waktu Indonesia Tengah mogi rahayu tata kena sarang sami. Sama mati larumun ring acara Rahina Ayu niki nge Raklan Re wenten drama tari Arje mogi-mogi menghibur semeton sami nge sane sedang kiap-kiap Ringgala mungkin tapi malah cuaca niki terpantau mendukung angin sibuk kenten nge. Napi nike sibuk gong nge tenja sibuk mekarya ke manten nge gemargian gaginan ke manten tapi sibuk sirap dan bubuk nge karena samun gala puniki Raklan Rai. Tapi tidak kalah menariknya dari kegiatan Nika wenton informasi menarik dumo nyaringin semonton sami ring gala roras lintang atau jam siki siang ring acara Rahina Ayu taras UMKM sarang titian gongge Cynthia niki semonton sami nge dorong wenton narawakil niki semonton titian sarang sami ring acara puniki dagingin gongge Cynthia untuk informasi usaha mikro kecilan menengah sane wenton ring kota Denpasar dumun nge. Jadi semantan sami wentan perkembangan usahanya nih kenten nge di bulan Mei mangkin atau di akhir bulan April libi kenten nge. Dan juga ingin mempromosikan minap niki usaha semeton nge pemekasnya nih ring pendengar Pro 4 RRI dan pasar. Nah durus nyarangin Malaysia Boss ring WhatsApp Pro 4 Kemantan ring 0878-9882-242 nge. Kantor teman dulu niki semantan titik yang sarang sami siang-siang mangkin tenjangkep minap niki nge yenten-wenten tembang Bali wenten moge sintal dumun beli demit nge. Yang penting ten demit-demit niki nge sarang sang istri sarang piana sarang keluarga niki jo tuah tembang ke mantan nge. Durus dumun semantan sarang sami moge jemang hibur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, anak ibu, sudah bangun? Laper ya, nak. Mau mimi ASI ya? Cup, cup, cup.
2: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya, Bu?
1: Iya dong, nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan, berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu sayang, setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
3: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
4: Sarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rimer Gaya Murup Hitung Desa dan Pasar Mewali Nyaringin Gongga Sintia Ring FM 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Rekalan transmenton titik yang serang sami wenten generasi semeton nih kengge. Sane menunjukkan antusiasme dalam menyambut hari ulang tahun sekolah dengan bergotong royong membuat dekorasi gayor klasik berbahan organik di rumah salah seorang siswa. Ring jeruan baleran mambal ring rahina sanis cara dibi kentan nge sana samulintang pastikan semeton nge ring tanggal kali mei war sekali tali 6 likor. Jadi para siswa nge kelas kutus H SMP Negeri 5 Abian Semal kentan nge sane berkontribusi dalam mempersiapkan stand UMKM sekolah yang akan diperlombakan pada puncak peringatan hari jadi sane sampun lintang. Tapi yang menarik kita bahas sering siang kali mangken ternyata niki bergotong royong membuat dekorasi gayor klasik niki berbahan organik pure samian berbahan organik kentan sementonge. Nah, salah satu yang diakrab disapa G Adel, niki nggih rakelan rai, jadi mengungkapkan persiapan intensif telah dilakukan oleh para siswa selama 2 minggu terakhir agar hasil dekorasi yang menggunakan dana kas tersebut dapat tampil maksimal saat dibawa ke sekolah pada minggu pagi tanggal 3 Mei 2026 sanes sampun lintang. Pengerjaan kerajinan gayor tersebut memang sengaja mengusung konsep tradisional Bali guna menyelaraskan dengan identitas estetika sekolah serta menjaga kekompakan antar kelas. Reuning wosan tamat kentan nging rara SMK SMA wosan napi wastane mengeman pendidikan seruning meduwe usaha mandiri niki nge karena kita sudah bisa dari membacane kemanten kentan nge bahwa generasi niki sampun mempunyai kemampuan untuk berbisnis nge rakelan rai membuat dekorasi atau hiasan yang lainnya berbahan organik. Dari malih ring jaman mangkin kan

Kita harus mengolah atau mengelola sampah dari sumbernya. Jadi minap niki para generasi, tidak perlu khawatir kembali. Minap niki sampah-sampah organik yang pastinya tidak terpakai, walaupun mudah terurai, tapi bisa dijadikan untuk bahan kreativitas, termasuk dekorasi gayur klasik berbahan organik, Dan proses produksinya pun Niki ternyata melibatkan 15 siswa, Rekelan Rai, termasuk Wenten G. Adelwau, Wenten Rani, Dewi, G. Intan, Dayu Alisa, Melody, Geisha, Tami, Dea, De Agus, Arya, Guna, Mang Adi, dan juga Dandi. Jadi dalam pembagian tugasnya pasti ke Wenten, Minap Niki laki-laki melakukan pekerjaan fisik, Kentannya untuk perempuan, pekerjaan detail. Dan selain ini ke tim dekorasi, sisa anggota kelas lainnya telah dimandatkan untuk mengelola stand UMKM yang menjual produk chicken popcorn, Wenten es teh, semeton. Karena Niki stand Niki untuk meramaikan Rakelan Rai dari puncak peringatan hari jadi di sekolah Sanes Sampun Lintang ring bulan Mei Niki. Dari informasi Bu Niki semeton bahwa di instansi pendidikan pun mendukung para generasi murid-murid untuk mencoba berbisnis, berusaha, Rakelan Rai mengikuti atau berkontribusi langsung pada UMKM, maksud gonggek Niki bukan UMKM pada hari jadi, tapi berkontribusi langsung dari segi kemampuannya. Minap Niki mengikuti stand-stand atau Wenten event-event, acara-acara di sekolah, termasuk berkontribusi dari pembuatan stand UMKM dengan menyelaraskan konsep tradisional Bali, identitas estetika sekolah, menjaga kekompakan antar kelas. Kita bisa melihat generasi Niki yang dimana menggunakan bahan ramah lingkungan untuk membuat gayur klasik semeton dan mendukung keramaian dari hari jadi sekolah Sanes Sampun Lintang nih, tepatnya di SMP Negeri 5 Abian Semar. Informasi pun Niki Rakelan Rai gongnya Cynthia kutip saking RRI.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenten, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenten juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang tilem kepitu setiap tahunnya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Dan pasar mewali nyaringin semeton suami Rakalan Rai Ring FM 106 Kompan Megaris Perempat Suara Budaya Bali Serang Titi yang gongnya Sintiang ya. Jantung hati harmonia Mogija Puniki menambah sayang nge, sayang adikan beli belikan adi semeton nge. Menambah rasa jatuh cinta semeton sami tidak hanya terhadap pasangan kemanten, ya tidak hanya kepada keluarga terdekat kemanten, tapi terhadap lingkungan, ya. Dan niki semeton titian sarang sami, gongnya juga jatuh hati kenten, ya. Medue hati dan jantung, ya jadi satu niki rakelan rai. Jatuh cinta pisan nggih kepada lingkungan salah satunya Niki dari UMKM yang kantun Niki menggunakan bahan ramah lingkungan yang berdayakan oleh perempuan lewat kerajinan batok kelapa dari usaha Sokawangi. Niki pengrajin perempuan asal Banjarpayuk Tembuku Bangli nggih memperkerjakan belasan pengrajin semeton nggih menunjukkan komitmen nyata dalam pemberdayaan masyarakat. Pemengkasnya nering daerah Tembuku Bangli. Menurut pemilik owner Sokawangi, Dewa Ayu Mertawangi, usaha yang berfokus pada pengolahan batok kelapa niki menjadi tumpuan ekonomi bagi warga sekitar. Sejak Dewa Ayu melanjutkan estafet kepemimpinan dari kakaknya pada tahun 2021 silam. Jadi langkah niki diambil oleh Ibu Dewa Ayu sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus upaya mempertahankan warisan keterampilan tangan yang sudah ada di keluarganya sejak tahun 2011. Keberlanjutan usaha Sokawangi juga didukung oleh legalitas nih rakadan rai yang lengkap seperti kepemilikan nomor induk berusaha NIB, haki hak atas kekayaan intelektual hingga pendaftaran pada sistem informasi industri nasional atau SIINAS semuanya. Perkembangan usahanya, kemajuan usaha dari Sokawangi pastinya di tengah-tengah perjalanan dari seorang Ibu Dewa Ayu, nggih rakelan rai, seorang owner perempuan dari usaha Sokawangi niki meduwe tantangan terbesar nggih yang dihadapi dalam memberdayakan tenaga kerja lokal. Jadi pengaturan jadwal produksi yang sering sekali minat niki berbenturan dengan jadwal upacara keagamaan di Bali. Jadi untuk menyiasati hal tersebut, manajemen Sokawangi niki menerapkan sistem kerja lembur dan manajemen stok yang lebih masif sebelum memasuki hari raya besar. Jadi melalui sinergi antara pemilik dan juga pengrajin niki berhasil mencatatkan omset yang terus meningkat nggih setiap bulannya nggih terutama saat musim kunjungan kedinasan. Jadi keberhasilan niki membuktikan bahwa UMKM berbasis komunitas pun mampu sekali bersaing nggih ring pasar nasional sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan perempuan di perdesaan. Jadi para perempuan bisa berdaya melalui kemampuan yang dimiliki sekadi Ibu Dewa Ayu Mertawangi niki meduwe usaha Sokawangi yang memang bahannya niki ramah lingkungan kan tanya sekadi gendeng harmonia jantung hati gongnya sampun meduwe niki rakelan re sampun dimiliki oleh usaha-usaha yang memang berbahan ramah lingkungan nggih semeton nggih. Jadi tidak pusing lagi para petani lokal kita yang diberdayakan juga oleh para pengusaha-pengusaha kan nggih atau UMKM nggih semeton nggih yang memang mengambil bahan dari petani lokal sekadi usaha Sokawangi niki mengambil batok kelapa dari petani lokal pasti kenyane nggih dan juga memberdayakan niki para perempuan asli asal Banjarpayuk Tembuku Bangli. Sedapa niki semeton Bangli sanes sampun pernah berkunjung puniki ke stand dari UMKM di Art Center Taman Budaya Provinsi Bali. Nah, nika wentan nggih stand UMKM dari Sokawangi nggih. Rakelan tren informasi puniki mangga jangkep durus cek kemanten sane gongesin dakutip saking RRI.co.id.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali. Jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Selamat senang kompan MHz, Pro 4 Suara Budaya Bali, rakelan rai tren gaya hidup sehat, ya. Saya mau kan informasi berbahan ramah lingkungan, ya. Tidak hanya lingkungan yang ingin sehat, tapi tubuh kita pun juga ingin sehat. Dengan adanya tren gaya hidup sehat yang kian menjamur nih, ya, di masyarakat pasca pandemi COVID-19, ya. Gongga Cynthia Wentan informasi menarik, ya. Jadi peluang emas niki bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan produk inovatif. Salah satu pemilik owner Natural Alamiti atau dikenal dengan Nati, ya, Ibu Nimi Gulam niki menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terutama generasi muda sekadigongnya nikinya terhadap kesehatan menjadi pasar yang sangat potensial bagi produk lokal. Pelaku UMKM niki diharapkan mampu sekali menganalisis segmentasi pasar yang tepat agar bisnis yang dijalankan dapat bertahan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Menurut Ibu Nimi Gulam, niki terdapat 3 sektor utama yang sangat diminati oleh konsumen, yakni makanan minuman sehat, pusat kebugaran bagi para atlet, serta produk perawatan kecantikan alami. Jadi dari produk Ibu Nimi Gulam niki adalah teh, nggih, semeton nggih. Dan jadi keberhasilan sebuah usaha unit kecil dari Ibu Nimi Gulam niki sangat bergantung juga pada sejauh mana produk tersebut mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi dan lingkungan sekitar secara berkelanjutan. Dari Ibu Nimi Gulam juga menekankan bahwa UMKM bukan sekedar bisnis musiman, ya, melainkan sebuah perjuangan panjang yang membutuhkan konsistensi tinggi dalam menjaga kualitas produk dan manajemen perusahaan. Jadi sane durung medue konsisten kantan nge semeton nge diharapkan untuk membentuk konsisten tersebut dalam diri dumon nge yang bisa mencapai konsistensi tinggi kantan jawastane nge. Bau niki reklantre bisa memikirkan seperti apa perjalanan dari usaha semeton, rencana produk apa yang ingin dibawa, nge, dikenalkan kepada konsumen, nge, apalagi tren gaya hidup sehat niki semakin menjamur, nge, setelah adanya niki pandemi COVID-19. Jadi bisa dicoba Niki Smetan Sami teh sehat dari produk Ibu Nimi Gulam, ya. Informasi punike sane gongnya Cynthia Kutip saking RRI.co.id. Dados informasi terakhir dumun ring acara teras UMKM, ya. Sematan malah juga sering kalah jam siki wenton acara selanternya ini sane menghibur pasti kesematan sami siang kadi mangker. Bagi-bagi informasi punike pemantik semangat sematan sami angin berbisnis atau sane sampun meduwi UMKM tapi masih napi wasane berproses kentan ya. Masih share di media sosial digunakan juga teknologi digitalnya nih untuk menjangkau pasar-pasar nasional Dumun kantongnya semeton nge, atau dari masyarakat lokal Dumun dikenalkan produknya nih sekali Ibu Nimi Gulam Niki produk sehat kecantikan sehat kantongnya dari teh atau nati tersebut. Rekalan Rai magi-magi informasinya ini mempikono balik jebas gongnya lantrang balik tetap unikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat siang Raka dan Rai, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dinkes Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Chandrawati mengatakan pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi hantavirus yang bersifat zoonosis ditularkan hewan pengerat, salah satunya tikus. Dijelaskan ada beberapa upaya yang dilakukan dalam pengendalian hantavirus, seperti perlunya pengendalian terhadap tikus rodensia dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan juga sekitarnya. Dr. Chandrawati menghimbau masyarakat selain menjaga kebersihan lingkungan, juga menghindari kontak langsung dengan tikus seperti air liur, urin, atau kotorannya. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama gue Nggak Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat siang Rakalan Rayu, Mawali nyaringin gongnya Cynthia, Ring FM 106,4 MHz, perompat suara budaya Bali. Samun api gatra, samun metangi, niki semeton, siang-siang gak dimainkin ya nih samun metangi, melinggih dumun, nge, meminum segelas air putih dumun, nge. Perinikan cuaca dumun, gongnya informasi yang rimargi hayam wuruk mainkin terpantau sampun cerah. Niki nge, wau agak remrem, dagingin kidik sabah, mainkin sampun mewali cerah. Ya, widang rakalan rai sampun api apakah sabah ten boleh tiang beraktivitas ling semengan gongge sampun sabah niki dumunan nge ten kenapi semeton sani mangkin ngibur dumun sarang gongge Cynthia ring perompat terer iden pasar galah mangkin kantos jam kali siang maliji bos. Ring acara Rahina Ayu ngalil ulangun ngarasan tembang Bali. Nge, mali jepas gongnya sapa sangra. Ring bertuah telpon 0361-223361. Ring WhatsApp 4087898822420. Kesarangin berkomentar langsung. Ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: Ngerakelan Rai, mewali nyaringin gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Acara ngelola ulangun mewali Sapa Sanggres Moton Sami Ring siang mangkin durus ngeh sampun kali tembang kaatur ring ambara sira puniki sane presiden nyarengin kanton galahnyane puniki siki jam kemanta dados dipilih angin salam-salam napi ngarsan tembang ya. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Halo, Om Swastiastu, selamat siang.
0: Inge, halo, sarang sirai ring gongge mangke.
1: Bisa sakit kesambil ratu.
0: Kesambil
1: ratu.
0: Aduh, tan eling gongge ampun lali niki. Ragane to suwe tan nyarengin.
1: Suwe di jantan nyarengin ratu.
0: Nike pun sarang sira niki.
1: Sipiang Pak Pandi ratu.
0: Pak Pandi sira jangkep nih niki pesaingan Pak Pandi.
1: Widastre.
0: Widastre kentan.
1: Widastre ratu.
0: Widastre kentan.
1: Widastre.
0: Oh Widastre.
1: Dastre.
0: Napi?
1: Widastre.
0: Widastre. Inge. Halo. Lah sopun napi niki Pak Pandi ical niki suaranya nih. Halo Pak Pandi Widastre. Bada, niki sayang sekali niki nembe nyarengin terputus niki suaranya nengge. Wawandin malih Pak Pandai kanton galahnyane kanton berjuang niki widangan kusambel. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Vera.
2: Nge, nak sampun kan pirang siang wau, siang menet, dan wenten kan siang mencet.
0: Oh nge, tan kenapi tidak menjadi kambing hitam Ibu Vera.
2: Siang nak kambing putih.
0: Kambing putih banten, aduh tan, tan. Minap nih kasihnya Pak Pandi widangan ku samba dorong beci nge.
2: Pak Made, Made jebol mau banin terus-terusan Pak Made ketemu sarang gengge sini. Ya.
0: Pak Pandi napi Pak Made?
2: Pak Made napi Pak Pandi?
0: Iya nak Pak Pandi, pesengan ragane Pak Pandi Widastre, widangan ku sambe.
2: Rahajang kenaring udara.
0: Rahajang mewali, malah jebos minap niki mewali nyarengin Pak Pandi.
2: Iya, pila niki.
0: Aduh, gongge ne pila niki Bu Vera. Nge, gecepan gongge makin mau gongge pila. Nge, awas gini Ibu nge.
2: Gong gede, gongge.
0: Aduh, yen bas gede gongge nyahne pilak gongge pesu Bu Vera do alon-alon gene. Aduh, sehat mangken Ibu, cuaca widangan Tabanan sapunapi.
2: Cerah mangken, secerahnya perempat RRI.
0: Secerah perempat RRI, Bu Vera sehat.
2: Sehat.
0: Nge, pun api, baju pun samian menjahit.
2: Niki nyahit nih wek-wek nih ke.
0: Nih wek-wek, adi ya wek nih nge, aduh, saya ngelagai saja. Nih
2: wek-wek, benangnya pang pate.
0: Pang pate, pang kapel-kapelan niki nge, jagi nyanggra galungan kuningan pasti ke akeh orderan niki.
2: Sayu wakti dong nge. Baju putih, dan yang benang bara, angin
0: gantan. Nyaplir dah dosnya te.
2: Dangon menang biru kenten
0: orang ya. Yen kenten nyaplir nih kewasane Bu. Yen putih-putih ge nak masak biru bara lakone Bu. Nyak pas dadi calon tukang jahit gongge niki Bu Vera yen kenten. Teorine gongge ampun uning tinggal praktek ya. Aduh ya namun makedean niki ngarsan tembang tapi salam-salam ngibur dulu niki Bu.
2: Oh ampun kenten tembang tunas yang
0: tembang tunas tembang napi niki murda nih.

0: nagih ke salon dogen.
1: Ibu Vera nih ke pasengan nih. Pasti bulan cepok ke salon ten kenapa nih ke reward ibu nge hadiah untuk diri sendiri pang jegek.
0: Kang Wan masa nodalan.
1: Oh, masa nodalan kan Kang Yang. Satu semester cepok berarti.
0: Memang seorang perempuan itu harus punya gairah. Ya. Tua muda harus kita berjiwa muda seperti Gonggek Cynthia.
1: Nggih, diapen Gonggek sungkan kidik niki harus semangat berjiwa muda tetap niki nggih.
0: Sabar
1: cuaca jelek gati niki bu.
0: Cuaca.
1: Be saru kan modulasi ini niki jek

0: Jek, kan ibu Tiang, ah. Aduh.
1: Enggak.
0: Titiang.
1: Perempat RRI pengasung jiwa Atmo.
0: Ah, tete, serem gen.
1: Nikmati ini.
0: Aduh, Malay Bos Pro Dangdut, Malay Bos Sembang, sampun iki hari kencana beli kuli lo sampun. Malay Bos pirange, suksama ibu.
1: Yang mau pamit.
0: Alon-alon.
1: Yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suksama ibu. Sampun sama tembang ragane niki nge. Jantosan tembang, saking beli hari kencana beli kuli lo nge. Duro sayang kerubu Vera sirna puniki mina Pak Pandey Widasra mewali niki sama nyangkro gonger 0361-223361. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, rajang siang Gungge Sintia.
0: Rahajang mewali nih Dania.
2: Patut pisan.
0: Sehat Nini.
2: Sehat, tahu bangun niki Gungge.
0: Wah, matangi sama uning titia. Makannya colak-colak Gungge Nini Dania pang matangi ngarsan tembang. Napi salam-salam niki.
2: Ngarsan tembang mentengnya Gungge.
0: Ngarsan tembang duros.
2: Malibu, sangyang di Prudandur, salam-salam poli, munga sangyang itu ngungke.
0: Patut, patut.
2: Punapi gatuh, demun niki ngungke.
0: Aduh, gatuh ngungke aja kena, tapi kantun bapil niki batuk pila nini.
2: Gini, tambahin aja ngungke.
0: Napi?
2: Tambahin
0: kantun?
2: Nge.
0: Aduh, kangen nih. Yang penting kantun niki artikulasi gongge kepirang nge.
2: Nge, sengkali kali kepirang.
0: Nge, niki menten salam demun saking ngatunian kirana.
2: Tapi tetap satya saking ayu puri nge gongge.
0: Tetap satya saking mau ayu puri sampun saya. Gan niki menten salam demun saking ngatunian kirana.
2: Nge rajang tunian kirana. Malibas bunga, empoli gala.
0: Nge.
2: Nge, magatnya sudah mas kesami nge gongge.
0: Nge.
2: Rajang gongge Cintia, rajang tugas, Santi, Santi, Santi Om.
0: Suksama niki nik Dania, ninin titiang sampun pole sirep. Nikian gongge durung pepoleh nikinge memang rejeki nikinge ring nini Dania peka pun api gongge lali nakenin gatra peka mogi jawab peka Dania sehat nikinge. Ingira kelantra gongge sapa sangkra dumun semeton sani nyaringin ring warsa pro 4 wenton Pak Ari Dinamika Topati Klungkung sampe nyaringin Ari Kencana nunas tembang siki gongge Ari Kencana niki jagi gongge puter niki nge tapi murdane berbeda niki Pak Ari kangen dumun nge Pak Ari niki request tembang langsung ke line telepon ke mantan nge atuh kakyang karena wijaya sampe nyaringin niki nge kari arep niki ya dadadadada padahal semun boleh ajengan wedang kidik rahayu nge wedang dumun nge penyinga atau kaki yang ngapang kedat niki nge siang-siang kali bangkin nyaringin gongge Cynthia nge peka gaul niki rahajeng siang buk gong seputaran keramasan nyaringin nge suksama niki peka gaul sampun nyaringin gongge Cynthia nge ring Facebook taler wenta niki semeton titiang abah waisa samplangan widangan gianyar sampun nyaringin pak kamliata padang samian sani bangkin kak tertemang dimun beli ari kencana sarang mbak ayu puri.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: 106,4 MHz Perumat Suara Budaya Bali. Gongnya Sintia mengalih nyarengin ring acara ngelilau ulangun semeton durus sira punika sane presiden nyarengin gongnya Sintia. Salam-salam utawi ngarsan tembang Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang. Lungge.
0: Selamat siang Pak De Polos Widengan Gunung Agung Niki.
1: Inge Pakcuk Datu.
0: Iye kantun eling gongnya ternyata. Punapi Pak De wau jenembe Niki nyarengin.
1: Iye. Aku sayang lebih.
0: Oke, enten. Kalau Pak De sehat Niki.
1: Ya, tunggalah lah tuh.
0: Iya, setengkara nih kinge, modulasi tidak berbeda.
1: Nge.
0: Punapi.
1: Nggak usah operasi nih.
0: Oh, kenten.
1: Ape, operasi.
0: Oh, ape ya nih operasi, Miratu. Ketuk-ketuk, tangka gongge mirang operasi, kada nak sire. Aduh.
1: Jalan nge.
0: Oke, enten nge, tan kenapi pun bacaan mungkin.
1: Nge, ampun.
0: Sampun.
1: Sampun nge. Gatra gede juga
0: nge. Nge, gatra berarti Niki.
1: Nge, kangen ke semetawan nge.
0: Oke, enten nge. Ampura dumuntan poli ngarsan tembang yang sama gatra nge.
1: Nge,
0: nge. Pak De, durus Pak De.
1: Niki, berjaten paling sering. Ngoling-ngoling mbak Sunini, mangku, di rumahku manasi. Ini Ayuna, Mbak Iki, Salam Jero, Nagung Sri, Ing Kentane, di Salam Diko nih, Maling lagi aneh kan Iki, Wendan Bayan Albo, aneh kapal, Salam Iki, Pucuk Boiwo, Salam Lode Kaliasi, kangen lo senteng ranjing niki angge lu biang kelangan yang kesawa sabang niki ini cuati bayan cuasi ini ibu isa bebe sabang jero jelman sabang niki sami-sami Pak Tukmodayo wentan Degunawan sabang. Aku Nini Daniang eh.
0: Nge, Nini Daniang.
1: Nge. Jadi Nini yang cantik, tiang di batuan, tetap nganjing. Cuma, udah desya. Nika, jalan nangkang eh.
0: Nge.
1: Pak Eka Plago, Eka Mahamal, sekarang itu. Eka Sempidi, Sami Eka Ikan.
0: Nge.
1: Nge, Mang Bandu. Sampai kata Mang Bandu. Ring-ring. Niki wale melin ni di pemogang melin ampun sering naik di janglet ni di moga kita nak kena ataupun ke selama ni kena lo Pak Wo sarang ni tu Pak Yan Arbo ampun serangan ni kapal ni salam sebab sama sama ni kong ke
0: ingge Pak De Pak De setelah kena
1: jelit kena eh
0: suka semua dah tiki Pak De atau doanya ni
1: malah agak gantan gede
0: ingge cek becek nge Pak De nge
1: udah lah ni siap itu
0: nge Niko pun
1: sapa panas nge
0: nge Niko pun Pak De
1: ingge je bentarnya Niko toyon ke air anget
0: air anget nge sampun namping Niki gongnya sampun membekal
1: Oke,
0: Jawa Tenggara.
1: Semua neton calling, sami-sami grup yang bah salang melah luungnya salam kompak.
0: Inge Pak De, inge.
1: Om santi om.
0: Sung semua Niki Pak De, gatrane becik Niki nge, sampun suwi sajan Niki Pak De tenyaringin gongge, sampun pulih Niki bersapa-sapa sarang sematan sami. Mirap Niki kemana untuk galam malesi Kiki mantan dados Niki ngarsan tembang utawi salam-salam nge. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang, Gongge Cynthia.
0: Inge, selamat siang, sarang sirening, Gongge mungkin.
2: Bu Anik Kapal, Gongge.
0: Bu Anik Kapal, iya suarane alit pisan Niki Bu Ani.
2: Halo.
0: Halo. Sampun Niki.
2: Jauhan HP ini, jauhan pakat HP ini.
0: Oke, enten. Mau buek sarang HP ya Bu Ani.
2: Apen peten bibeh duit.
0: Oke, enten pangsetara nek pangsetara Bu Ani, pang becikan iki.
2: Aku kan jumat yang ge.
0: Oke, enten. Nggih Bu Ani sampun napi sehat.
2: Nggih, sengkaro. Nggih, pirang tiang pilek mugi kelis kenak nang nggih.
0: Nggih, sengkaro go nggih sampun kenak cuma pemulihan mantan iki pilek adurung.
2: Betik kan ada nampak betik malas
0: cintan gak nih? Iya, setungkara doanya nih Bu Anik. Pun api widangan kapal mungkin ram-ram.
2: Dan wah makin cerah gak?
0: Oh sampun macet mungkin nih kirim dan pasar ya.
2: Ini baru panas gak?
0: Kenten. Nge.
2: Ya, jadi kau murah pun api ya?
0: Ring hayam wuruk wau boleh sabo mungkin sampun endang niki agak ram-ram kidek niki Bu Anik tan uning gua nggak pun api jaman lagi bos.
2: Kita beda-beda nih.
0: Nge, walaupun satu langit di Bali tapi beda-beda niki Bu Anik. Nge, kenten pun. Sari mungkin mau napi ngarsan teman napi salam-salam.
2: Hai, kompi ane percuma ngeling kenten
0: ke? Percuma ngeling kenten. Percuma ngeling pompi rarah gong nggak dumun niki nge
2: salam kedek salam pada polos jaya nih semua apa
0: ngeling nge niki percuma ngeling durung wenten niki
2: wenten nge
0: wenten jaga hati pahlawan pengganti mantan terburuk beli tusin sultan firasa tentang karma
2: mantan nge
0: pahlawan pengganti nge sampun sayaga seksama nge. Bu Anik
2: nge ngeling-ngeling kaya anak sulit kan yang menang ya.
0: Nika pun kangjangnya Bu Anik ya. Inge. Mewali. Inge. Seksama Niki antuk da anyane Bu Anik sarang Pak De. Terus sematan sami Niki Mangdes Satekena. Jaga kesehatan ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Reklan Rai Promoter RI Denpasar Suara Budaya Bali. Samun telas galahnya nih nyaringin ring acara yang lila ulangun suksuma nikisannya sampun nyaringin gongga Cynthia Wenton Patut Sumarja nikingnya Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyaringin bertugas gongga Cynthia suksuma Patut Bu Ninda Kum suksuma sambil nyet busung nikingnya cuaca panas widangan kum Riki agak rem-rem setengahnya nih cerah kentan nge Talor Pegadania nyaringin si Ki, pun api gatarannya astongkara, gonggak kena. Walaupun batuk pilek nih, kaya pekak nge astongkara pekak Dania sehat sarang nini nge. Sampun kak Altar Temang, wau magija menghibur siang kadi mangkin. Talur suksema sematan, sana nyaringin ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Magi-magi, mirengang temang mangkin menghilangkan kejenuhan ring rumah niki nge. Dikombinasikan dengan aktivitas fisik niki gonggak sarankan. Sani ringan-ringan kemantan, angin kebugaran. Terus puniki, minap niki berkebun, bermain teka-teki silang dados, hobinya apa menonton bersama nani kangge mengatasi kejenuhan di siang hari mangkin, termasuk niki mirengang tembang Bali rekanan terai melejibos kantun kongen senang nyaringin, ataupun niki ring pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang, Raka dan Rai. Olahan sampah plastik di pusat daur ulang PDU Padang Sambian, Kota Denpasar berupa paving block mulai dimanfaatkan di area publik seperti dipasang di jogging track Taman Kota Lumintang. Kabid Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar Ida Ayu Widiana Sari mengatakan sebanyak 8.500 paving block berbahan daur ulang sampah plastik terpasang di jogging track Taman Kota Lumintang. Dijelaskan pengerjaan paving block berbahan daur ulang sampah plastik tersebut telah berlangsung sejak November 2025 lalu. Dayu Widiana Sari mengakui DLHK Kota Denpasar masih kekurangan 6.000 buah paving block untuk dipasang di Taman Kota. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama Gonge Cynthia dan sampai jumpa.

Rimar game rupiah tong dia sedian pasar mau ngeling nyaringin semetan suami rakal antara rimpa kebon soang-soang selanternya nih gongnya Cynthia nyaringin renggala jam kali kantor jam 3 sanja ring suara budaya nusantara pro 4 RRI dan pasar topik yang akan gongge bahas niki seputaran bisa dikatakan yang bisa dimakan nggih makanan untuk napi wastane makanan ringan, hidangan ringan, tidak berat-berat yang memang bisa dikatakan kuliner. Napi Jawa Astane niki nggih, gua enggak juga agak bingung menjelaskan kentan nggih. Tapi niki sebagai pendamping hidangan ringan semetan sami jika ngewedang ataupun ngeteh nggih. Jadi gua enggak bahas tentang mengenal jaje ataupun kue kukus khas Bali. Jadi gua enggak ambil niki cara pengolahannya dikukus kentan nggih. Untuk kita bahas selama 1 jam ke depan nih, seperti apa semetan sami. Nah, mali je bos nggih, rakelan rai nyaringin ke mantan, ring WhatsApp pro 408789882420 sarang pirengang puniki ring ambara ring FM 106,4 MHz pro 4 suara budaya Bali.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

acara Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Iya, selamat siang rekan lantrai, mewali nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Serang Titi yang gonggek Sintia, ring acara Suara Budaya Nusantara. Rekan lantrai, topiknya nih, niki seputaran mengenal jaja utawi kue kukus khas Bali, kenten nggih. Biasanya paling umum kan kita membahas tentang jaja Bali Kemantan, tapi pengolahannya dengan cara dikukus, kenten nggih, atau dimasak dengan cara dikukus, kenten nggih. Jadi berbeda dengan cara dimasak dengan dikukus kenten nggih. Cara-cara dimasak yang lain dengan cara mengkukus ini agak berbeda karena kue yang dikukus niki umumnya memiliki tekstur legit, manis alami serta dibungkus pastinya menggunakan daun pisang yang memberikan aroma arum sane khas kenten nggih. Jadi jaja atau kue kukus khas Bali niki merupakan ragam jajanan tradisional berbahan dasar tepung, beras ketan, parutan kelapa, gula Bali utawi gula merah. Nggih, wonten beragam niki jaja kukus khas Bali yang paling populer dan dikenal di semua kalangan nggih. Yang pertama wonten jaja sumping kenten nggih, berbentuk persegi panjang, berduwe tekstur lembut dan juga manis yang pas nggih. Diberi irisan pisang, nangka atau labu niki yang dilapisi adonan tepung, beras dan juga santan. Yang kedua wonten jaja pasung niki sekilas mirip kue lapis atau kicang berbentuk kerucut. Jadi kue niki terbuat dari tepung ketan, santan dan juga gula merah. Teksturnya seperti apa gong ya? Jadi kenyal kentangnya berbanding terbalik dengan jaja sumping wau. Kalau jaja sumping kenten, teksturnya lembut. Ya ini jaja pasung niki kenyal dan bagian dalamnya lumer oleh manisnya gula merah. Yang ketiga wenten jaja abuk kentangnya. Jadi jaja abuk niki adalah manisnya tradisi Bali dalam setiap gigitan yang terbuat dari beras ketan yang diselip kasar, dicampur kelapa parut, lalu dimatangkan dengan cara dikukus. Biasanya niki disajikan dengan lumaran gula Bali yang disisir halus. Wenten jaja bendu niki semeton, niki jajanan kue khas Bali, pemekasnya ring Kabupaten Jembrana. Jadi kue kukus niki berbentuk lonjong menyerupai gulungan dada nggih, meduwe kulit yang tipis dan juga kenyal dengan isian campuran kelapa parut dan juga gula merah. Yang terakhir niki wonten jaja jongkong kenten nggih. Jadi jajanan tradisional dimasak dengan cara dikukus niki sangat lembut dengan perpaduan rasa manis gula merah dan juga gurihnya yang santan kenten nggih. Disajikan dengan taburan kelapa parut gurih di atasnya. Ya ning rekan rai ingin mencoba kegurihan dari jaja jongkong niki bisa ditaburkan dengan kelapa parut. Ya, jadi ragam kue kukus niki umumnya mudah sekali ditemukan di berbagai pasar tradisional.

tradisional di Bali dan juga sering disajikan sebagai kudapan teman minum kopi pagi ataupun sore hari. Katanya sangat cocok rakelan rai maupun sebagai pelengkap sarana upacara adat. Jadi untuk menemukan lokasi pasar tradisional terdekat atau resep pembuatannya, rakelan rai cus ke pasar tradisional terdekat. Katanya mungkin di daerah Denpasar, Dumun, guys, sana nampak-nampak biasanya semang-semang biasanya akhirnya nama adolat jajo khas Bali. Sana mau kukus, kentangnya biasanya niki mau kukus, biasanya disebutkan jajo basah. Ngera kelantra ini kedumun informasi menarik di awal di Suara Budaya Nusantara. Makin sering makin kantor teman dumun wenten beli mustika Bali, ngeh kesarangin aneka

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wibu. Halil, legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngelebat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebabnya, dia misi latek. Dia sebab madan hidup penyah latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
4: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
3: Aku kecewa pada kakakku.
4: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
3: Tidak, lebih parah dari itu.
4: Lebih parah? Maksudmu?
3: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
5: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
6: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rimer Gaya Muruk Pitung Dasa dan Pasar 106,4 MHz perempat suara Budaya Bali. Kantor yang acara suara Budaya Nusantara sarang titiang gongge sintiang ya. Dengan topik mengenal jaja utawi kue kukus khas Bali. Wenten beragam ya, rakelantre wenten jaja abung, wenten jaja jongkong, terus niki wenten jaja sumping, akeh semeton nggih. Tak lepas dengan beragam jaja utawi kue khas Bali nggih rakelantrai dalam berbagai upacara adat seperti galungan dan kudingan, kehadiran jaja abuk niki salah satu dari ragamnya jaja khas Bali menjadi simbol kebersamaan dan kebahagiaan, menguatkan ikatan antar anggota keluarga yang berkumpul dalam nuansa hikmat dan juga kebersamaan, nggih. Jaja abuk niki dibuat dari bahan utama yang relatif sederhana namun kaya akan rasa dan juga manfaat, nggih. Ketan niki sebagai bahan dasar memberikan tekstur lembut yang berpadu dengan gurihnya parutan kelapa serta manis khas gula Bali, nggih. Jaja abuk sendiri mengandalkan kemurnian rasa dari bahan-bahan yang memang alami. Jadi setiap tahapan dalam pembuatan jaja abuk niki mencerminkan kesabaran, dedikasi, dan juga menjadikannya lebih sekedar dari sajian, melainkan suara karya seni yang mencerminkan budaya lokal. Dan dari ragamnya jajanan atau kue khas Bali niki juga ada waktu dan cara terbaik menikmati kue kukus atau jaja kukus khas Bali, kenten ya. Selain niki gongge nikang wau di pagi hari atau sore hari sebagai teman minum kopi ataupun teh, ternyata niki rakelantrai acara keluarga dan oleh-oleh pun juga bisa. Kan tidak semua niki jajanan kukus kenten nggih. Bisa dikatakan jajanan basah, yaning jajanan basah tidak cocok untuk oleh-oleh berapa hari kenten nggih. Enggalan masem yen kenten nggih rakelantrai, tapi wonten jajanan kukus ya minap niki bertahan sampai 24 jam kenten nggih rakelantrai. Nika wonten waktu dan terbaik dan cara terbaik niki maksud gue menikmati kue kukus khas Bali tidak hanya waktu santai pagi dan juga sore tapi acara keluarga dan juga oleh-oleh. Jadi cocok untuk hampers, acara kumpul atau oleh-oleh dari Bali nggih. Camilan tradisional, nah pilihan tepat untuk mengganjal perut minap niki yang lapar namun membutuhkan makanan yang ringan kanten nggih. Mungkin jenuh makanan sane hidangan berat-berat kemanten tapi lapar ingin yang hidangan ringan atau ingin kembali bernostalgia ya rakelantrai dengan rasa tradisional Bali. Nah, kuliner yang satu niki cocok nggih rakelantrai, jajanan atau kue khas Bali. Yen gongge nih Kang Wau tergantung ketahanan dan penyimpanan jajan kukus khas Bali kenten nggih, yening suhu ruang 12 hingga 24 jam kenten nggih. Jadi disarankan untuk segera menghabiskannya di hari yang sama agar rasa manis gurihnya tidak berubah dan teksturnya tidak juga mengeras. Yening di dalam kulkas niki bertahan 2 sampai 3 hari untuk memperpanjang umur simpannya. Pastikan jajan niki ditaruh di wadah kedap udara. Jadi benar-benar harus diperhatikan niki semeton nggih untuk ketahanan dan juga cara penyimpanan dari jajanan atau kue kukus khas Bali. Nah juga wenten tips tambahan untuk semeton sami untuk jajanan dengan taburan kelapa parut. Minap niki sekadi jaja incen nggih semeton. Sebaiknya dipisahkan dumun kelapanya jika ingin disimpan atau dimakan. Malah jebos kentangnya yang makin matumbasan keinginan semeton niki malah jebos dikonsumsi. Nah mungkin bisa dipisah dumun kelapa dan jaja injinnya atau nanti dikukus kembali juga bisa kelapanya agar tidak cepat asam ya. Yang kedua, jika disimpan di kulkas, keluarkan jajan beberapa saat sebelum dimakan agar teksturnya kembali lembut dan tidak terlalu padat ataupun keras. Jadi jika rakelantre merujuk juga pada produk oleh-oleh modern kenten nggih, wenten sane dikukus niki adalah pia kukus kenten nggih. Pastinya niki camilan yang dikemas khusus nggih rakelantre bertahan berhari-hari, makanya pia kukus niki atau pai kukus niki menjadi pilihan untuk oleh-oleh khas Bali nggih. Niki dumun semanten titik yang
sarang sami ngemasang ide napi wastane jaje kukus khas Bali kenten nggih. Mogi-mogi setelah niki raklan rai ngiler ketagihan nggih durus matumbesan ring dije niki matumbesan ngerah sanje-sanje kadi mangken jajanan kukus khas Bali yenten boleh matumbesan ya ngaryanin kanggang nggih. Mogi-mogi mepikena semeton sampun atlas galah gongek puniki nyaringin semeton ring rahine ri ditim mangke. Mogi je terhibur, mogi bermanfaat tapi sane sampun pun kesabihan gongge sintiang ya. Buasan gongge sinda winiki wenten switran gongge sane sampun saya ge nyarengin ringgal jam 3 ke atas jam kutus wengi wenten Mbok Putri niki nge semeton nge. Reklan rai semeton titi yang serang sami yang dimengantan atur gongge diurung manut gongge sinda ngusur gang kerana pengampura dimargi hayam rup hitung desa dan pasar selamat beraktivitas kembali nge. Putang gongge antuk mencerang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
3: Yah, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekan Rai Kepala Unit Pusat Daur Ulang PDU Padang Sambian dan Pasar, Victor Andika Putra mengatakan hasil produksi paving block berbahan daur ulang sampah plastik tersebut telah digunakan di sejumlah titik, termasuk taman kota, dan menurutnya sudah lebih dari 10.000 unit paving block berbahan daur ulang sampah plastik yang telah dimanfaatkan. Andika Putra menambahkan, paving berbahan plastik memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan yang beton. Selain lebih ringan, produk ini juga tidak mudah pecah meskipun mendapat tekanan berat, termasuk saat dilindas kendaraan serta lebih tahan terhadap kondisi cuaca. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore Rake dan Rai, Putri kembali menemani ruang dengan Rake dan Rai, pastinya di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Nah, sore hari ini Rake dan Rai, di akhir pekan ya, hari Minggu ini kita akan berdendang dan bergoyang selama 1 jam ke depan di jam 3 sampai jam 4 sore. Dan nanti Putri akan melanjutkan kebersamaan kita di jam 4 sampai jam 6 sore di acara Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan yang tentunya akan kehadiran bintang tamu juga ya. Lanjut di jam 6 sampai jam 7 nanti kita akan masuk di acara Lingsir Sanja ya. Nanti kita akan bahas-bahas tentang adat dan juga istiadat yang ada di Bali gitu ya. Nah, pastinya di hari ini kita akan seru-seruan bersama ya dengan lagu-lagu kesayangannya Rake dan Rai. Untuk Pro Dangdut, bebas banget request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam untuk semeton yang lain. Jadi nanti yang mau bergabung silahkan ramaikan ya bersama Putri di sini di 0361223361. Sebelum itu kita naikkan dulu satu lagu sebagai pembuka.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lagu kawin kontrak dari Sinta Arsinta featuring Arya Gali sudah lagi jadi lagu pembuka ya Reka dan Rai. Dan Pradangdut hari ini sudah dimulai, Reka dan Rai sudah siap membuat teman-teman berdendang dan bergoyang ya. Dan tentunya dengan lagu-lagu favoritnya Reka dan Rai ya. Yang masih penasaran dan pengen lagu favoritnya didendangkan, silahkan langsung bergabung sekarang di 0361223361. Line teleponnya sudah dibuka, silahkan Nardi ramaikan ya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, tadi sudah ada telepon yang masuk tapi nampaknya terjatuh. Silahkan dicoba lagi. Atau yang lain mungkin yang mau mencoba. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Yeah. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ternyata Bu Wayan Putri ternyata ya.
1: Sama penyiarnya.
0: Iya. Jadi goyang, namanya ya, sama. Goyang-goyang hari ini Bu Vera.
1: Rita Sugiarto.
0: Oke, yang mana itu, yang mana?
1: Halo. Halo.
0: Aduh.
1: Halo.
0: Dut gitu langsung ya.
1: Ngedigoyang goyang yuk, sebab halo tuh seluruh dunia.
0: Iya, betul. Jadi semua mengerti gitu Bu Feraya.
1: Iya.
0: Kalau udah bilang halo itu semuanya langsung nengok gitu ya.
1: Iya, perlu sekali tuh bernyanyi halo-halo. Di pas jam berapa nih Bu?
0: Jam 3. Heeh, mau menuju setengah 4. Nanti bergabung ya Bu ya, ada ngospek nanti.
1: Iya, ini sama congkleng-congkleng ini.
0: Langsung dicolek. Disuruh salam-salam. Oh iya, Rahajeng.
1: Bukit, semua di sana. Tuban, Bu Ayu, Tuban, semua di sana. Okay. Sama kapal terbang.
0: Kayak ke kapal-kapal, pokoknya bareng disapa ya.
1: Kapal.
0: Siapa lagi?
1: Jero Manuraga, Niang Cantik. Jero Mangku Alit, Kabo-Kabo, Sami.
0: Oke.
1: Okay. Terus? Pokoknya Niki Pang banyak naik.
0: Jadi mau dirangkum sama Bu Vera dulu ya. Saya tahu niat Anda.
1: Kalau punya satu-satu, satu tahun nggak habis nanti.
0: Gitu, jangan-jangan nanti bintang tamu saya pulang nanti yang ngospek ya.
1: Memang nggak seneng dia ngoling-ngoling. Pokoknya pendengar Pro 4 RRI ini semuanya dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Ya dengarkan Pro 4 RRI ini, inilah radio satu-satunya mencerdaskan bangsa.
0: Astengkare, terima kasih Bu Vera.
1: Maju terus pandang mundur.
0: Ais, mantap.
1: Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Bu Vera. Terima kasih sudah bergabung dari Pasar Tabanan ya. Pasar Tabanan bergoyang hari ini. Oke, satu lagu dari Rita Sugiarto, Halo Dangdut ya. Satu lagi, boleh deh bergabung biar sekalian dua lagu Putri dendangkan. Oke, siapakah yang dapat karcis nomor 2? Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Ge Putri Cantik.
0: Iya, Nini Dania.
2: Bukan.
0: Aduh, salah. Berarti Mbah Tu Nindi.
2: Nah itu betul.
0: Nah itu saya suka keliru tuh, dua suaranya mirip-mirip tuh.
2: Masa suara mirip deh?
0: Mirip menurut saya. Sedikit, tapi modulasinya ada perbedaan sebenarnya.
2: Nah itu ya. Tapi sering penyiarnya bilang ya sama kayak nenek Dania.
0: Iya mirip kan ya Mbah ya?
2: Iya.
0: Mbah tuh Nini gimana?
2: Apa kabar, Ge?
0: Astengkare baik, Mbah. Mbah gimana kabarnya?
2: Gehani, Yandu, apa, Ge? Enggak enak badan loh.
0: Aduh, dari kapan ini, Mbah?
2: Ya, karena cuaca mungkin ini ya.
0: Iya. Sekarang lagi ini ya sering hujan ya, Mbah ya?
2: Iya, tapi di sini terus ada hujan, Ge?
0: Iya, sama. Di Singapadu juga di daerah rumah saya tuh hujan. Tapi nantinya bisa langsung terang, Mbah, tiba-tiba.
2: Tapi sekarang ini agak rem-rem tapi panas gitu.
0: Oke, tadi nggak ada hujan, Mbah? Belum sempat hujan?
2: Ada. Nggak, kemarin hujan.
0: Iya.
2: Malamnya hujan gak?
0: Iya,
2: malamnya.
0: Oh gitu, semoga ini ya cepat pulih ya Mbah ya. Jangan sampai sakit ya. Jadi begitu tahu gak enak badan, semoga udah langsung bisa diantisipasi ya.
2: Terima kasih ya gak.
0: Sama-sama Mbah
2: request
0: Cantik.
2: Request lagunya dulu gak?
0: Boleh, mau lagu apa Mbah Cantik?
2: Suling Bambu ya.
0: Oke, siap.
2: Iya. Ini mau cepet-cepet nih, kayaknya pulsanya sudah menipis.
0: Oh ya? Gitu, ya ya, sang yang pulsanya mau lari ya.
2: Salam sedikit ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Iya, salam-salam dari timur dulu.
0: Boleh.
2: Ada Nenek Dania, sarang kakeknya juga, selamat sore. Ada Ibu Eka Bebe juga, selamat sore. Ada siapa lagi? Ada Pak Man Pandu juga. Ada Ibu Yan, aduh lupa, Bu Yan Lodro juga.
0: Oh iya ya.
2: Iya, naik-naik Bu Yan. Terus ada Niang Kirana, Niang Kisawa, Ninik Tuade, Ninik Tuagus. Ada Mbak Hegi di Kekeran juga, Niang Sri juga, Niang siapa? Gung Sri nih.
0: Gung Biang Sri.
2: Iya. Iya, selamat sore yang ada di Kekeran.
0: Iya.
2: Terus siapa lagi? Nenek Mika, Nenek Santa yang ada di Sanur juga. Terus ada Pak Depolos Jayo, Bu Eka Sentidi. Terus Pak Ian Narbo, Pak Tut Mancung juga selamat sore. Terus Kak Pedes juga selamat sore. Kenaro, Pak Wo juga selamat sore. Terus ke barat sekarang gak?
0: Oke, beralih ke barat.
2: Iya, Geromangku Sedani juga, Nini Ita juga, Nini Ayuna, Mahmangku, Rajapati juga selamat sore. Terus Kak Ciatok juga selamat sore. Siapa lagi ya? Ya pokoknya semuanya ge.
0: Oke, sisanya dibungkus ya Mbah ya.
2: Belum dikoleng, besok lagi. Iya, dibungkus jadi satu.
0: Oke, siap Mbah.
2: Terima kasih. Sama-sama. Untuk Ge Putri, selamat bertugas. Iya. Salam untuk si kecil ya.
0: Iya, makasih Mbak.
2: Iya, supaya sehat, selamat. Iya. Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Tunindi, seputaran Tanah Lot ya. Masih dari Tabanan juga. Tadi ada Bu Vera dan juga Mbah Tunindi nih yang ikut bergabung. Ya, ada dua lagu yang sudah dikantong ini. Ada Halo Dangdut dari Rita Sugiarto dan juga Suling Bambu dari Manis Manja. Kita dendangkan dulu ya untuk sore hari ini.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari tala.
3: Sitya Isaraswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Iya mbak, pastikan aja lah.
1: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
2: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
3: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: dari Manis Manja ya, lagu yang dirilis di tahun 1996, Merakit dan Rai. Nah, lagu ini menceritakan tentang keindahan suara suling bambu yang merdu dan syahdu serta mampu menyentuh lubuk hati pendengarnya. Nah, makanya dari liriknya pun itu menggambarkan seperti apa kita ketika sedang menikmati alunan dari suling bambu tersebut gitu ya. Oke, tadi dua lagu ya sudah didendangkan, ada Suling Bambu dan juga Halo Dangdut ya. Dari requestan tentunya tadi sudah bergabung Mbak Vera dan juga Mbah Tunindi ya. Nah, sekarang dibuka kembali line teleponnya, silakan untuk Rake dan Rai yang masih ingin bergabung boleh banget untuk request lagu dangdut favoritnya ya. Halo Pro Dangdut.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Pro Dangdut.
1: Sama lagi kekeran nih Kak Putri.
0: Tiang, ring kekeran ini ya.
1: Mbah Egi.
0: Oh, Mbah Egi, Tiang. Gimana kabarnya Mbah Egi?
1: Asengkare, sehat ya Putri.
0: Asengkare, cuaca gimana Mbah?
1: Cuacanya rem-rem. Waduh, nih Kak Putri. Sayangnya mau hujan nih, tapi belum.
0: Jadi gak bisa kemana-mana hari Minggu ya, di rumah aja ya.
1: Iya, jaga warung, duduk-duduk di warung ini Kak Putri.
0: Astengkara nanti rame. Oh, sambil cucu, ajak cucu juga.
1: Iya.
0: Astengkara rame warungnya ya Mbah ya.
1: Iya, ini menjelang hari raya. Astengkara, kayak ada aja yang datang.
0: Iya.
1: Mau beli perlengkapan untuk upacara.
0: Iya, kalau sekarang gitu ya, layanannya udah mulai dicicil-cicil ya, yang bisa disimpan nanti dibeli lebih awal gitu ya Mbah ya.
1: Iya, itu udah yang pentingnya ini. Kalau di sini di Kekeran orang ini tuh senujan itu perlengkapan yang itu tuh pakai
0: sudah mulai. Oh iya sama. Jadi bisa disimpan ya Mbah ya. Bisa
1: ya,
0: dari sekarang dirapi-rapikan.
1: Bisa nih, jauh-jauh hari udah itu dia kumpul-kumpulin dikit-dikit gitu.
0: Iya, astengkara berarti Mbah Hegi membantu juga orang-orang nih, terutama ibu-ibu pekerja ini ya. Jadi sudah siap-siap dari sekarang Mbah Hegi yang menyediakan ya.
1: Iya, iya Putri.
0: Mau request lagu Mbah Hegi?
1: Iya, minta lagu ini dulu ya Putri.
0: Iya, mau lagu apa Mbah?
1: Siksa dalam kubur ya.
0: Siksa dalam kubur ya. Siksa kubur Ida Laila ya.
1: Iya, siksa kubur ya.
0: Oke, Mbak. Salam-salam dulu, Mbak, sama teman-temannya.
1: Iya, salam-salam. Minta waktu ini Dek Putri mau semoga sehat selalu Dek Putri.
0: Astengkare, terima kasih, Mbak.
1: Iya, salam sama Oda Weni, Santa, Bujur Sisto, selamat sore. Tadi Mas Tunini udah naik ya?
0: Sudah.
1: Selamat sore, Mas Tunini, sehat-sehat ya.
0: Astengkare.
1: Ada Nini Ita, ada Bu Vera, ada... Mahindira, semoga sehat selalu, cepat sehat Mahindira.
0: Ya, astengkara ya, kita tunggu lagi untuk bergabung ye.
1: Iya, ada Bu EKBB, Bu Jero-Jerman, Dewi Yang Kirana, Dewi Yang Kisiawan, selamat sore. Ada Gunjang Yoga, ada Bu Jero Mangkuta Kameru, ada Bu Jero Gede Sinar Suci. Bu Putu Keboiwo, selamat sore. Ada Nini Sara, selamat sore. Ada Oda Arta, ada Oda Herlang, selamat sore. Pak Yanarbo, Pak Curit Mancung, Jung Biang Seri, Nini Agus, Nini Ayuna, Nini Ita. Ya, pokoknya salam kompak, Kak Putri, semuanya moga sehat selalu.
0: Astengkare, terima kasih Mbak Hegi.
1: Iya, selamat bertugas Kak Putri. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbak Hegi di Kekeran ya, sudah bergabung juga, terima kasih. Lagunya Siksa Kubur dari Ida Laila sudah siap ya untuk didendangkan. Tapi sebelum itu dibuka dulu lagi sekali nih ya, kesempatan untuk Rake dan Rai yang mau request lagu silahkan. Oke. Halo, Pro Dangdut.
2: Obstiastu, Gaya Putri.
0: Obstiastu, Pro Dangdut.
2: Yang Mamangku.
0: Oh, Mamangku, Prajapati ya.
2: Pemenang.
0: Inge, Rahajeng Mbah Mangku.
2: Ya Putri sampun api.
0: Astung kare bece, enak Rahayu. Ye, tan sabah drika Mbah?
2: Yang?
0: Sabah drika.
2: Jangan mendung kan juga.
0: Oh sama berarti nge. Mungkin kentan nge, mas hujan malih nge. Seriak-seriak.
2: Hujan itu.
0: Betul.
2: Nas tembang ya.
0: Heeh, lagu apa nih Kimbah?
2: Sedih-sedih.
0: Aduh, sedih-sedih.
2: Sedih-sedih bila aku hanya sama selalu.
0: Aduh, ternyata seneng karaokean nih Mbah Mangku tiang niki ya.
2: Nih. Gue kentan mesti ya Putri.
0: Tiang?
2: Beri.
0: Oh, kenten.
2: Yang mau murid kan, salah sutur.
0: Oh, pantas senang metembang jadinya ya.
2: Kita hiburan ge.
0: Iya, betul betul.
2: Yo, itu bang siang cuti, beri rencana ngawin. Pamangku, gede gitu. Mau rencana hiburan siang.
0: Iya, kan hiburan yang becek nih ke tidak apa-apa. Iya, selagi positif hiburannya.
2: Mas
0: newe no tiang
2: ge. Kan duwe iki ya. Kan kenapa? Lah iki kan pas ya. Ngelingin ya.
0: Ndak boleh harus semangat, Mbah.
2: Kencan ampun. Oke. Kencan kenceng dulu siang yang bisa pada lemah pada hiburan.
0: Iya benar. Itulah ini ya ada untungnya kita punya banyak teman kentan ge. Meskipun teman di udara, kentan jarang ketemu tapi saling semangat.
2: Siang. Ikong pun nak ikong, ikong ngajen milu siang kekeran mah ge.
0: Oh ge.
2: Ikong ngajen milu siang
0: ini. Iya iya iya iya. Semeton ye.
2: Semua yang masuk nih sidang ya Putri.
0: Iya sih semua talar sampun bergabung Mbah. Mau salam-salam malih Mbah.
2: Selamat banget Niki.
0: Ya?
2: Selamat belum ya.
0: Aduh, tan wentan keto. Patah sarang sami, Mbah.
2: Duh, yang SD kan tamat yang ya.
0: Tenapi, nak pelajaran hidup jauh lebih berharga daripada bangku sekolah. Ye.
2: Yang nak serang ke, serang gak yang nyamuk.
0: Inge.
2: Yang sekolah, nenek yang
0: serang. Ye, yang penting sekarang sudah bisa bertahan berjuang. Ye, semangat selalu, Mbah Mangkung, ye.
2: Mudah-mudahan panjang sehat, panjang yang lah on air.
0: Asteng kare.
2: Ini.
0: Sik sama Mbah Mangku.
2: Salam ada Kiki.
0: Dada, salam-salam dumun sarang semeton.
2: Tu Marcu Mimi, Maya, Nisa, Mandira, semoga cepat sembuh nih.
0: Asteng kare.
2: Nih sarang jero Mangku sedang ni. Haji Tatak, Obstiastu.
0: Inge.
2: Ya, menikah kan enggak? Bu Vera, ampun enggak ya?
0: Inge, ampun. Bu pertama langsung Bu Vera.
2: Aduh, nak rumus aja Bu Vera.
0: Inge.
2: Untuk semua kan kebaikan ragam.
0: Selalu menebar kebahagiaan Bu Vera nih, Kang Inge.
2: Ampun, masih yang sehat.
0: Astung kare.
2: Semua, Mbak Putri.
0: Inge, semua talar, Mbak.
2: Tiang langkung, tiang nasinam puro pang banget.
0: Iya.
2: Waliang tiang galang, ya.
0: Dadah, bye-bye, Mbah Mangku. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan semoga nih dengan Mbah Mangku bergabung gitu ya di Pro 4 RRI, di program apapun itu bisa menambah kebahagiaan dan semangatnya Mbah Mangku ya. Dan termasuk juga semotor kerai lainnya tentunya ya. Nah, meskipun lagunya sedih-sedih nih ya Mbah Mangku, nanti kita dendangkan lagu sedih yang dari Irfan Mansyur ya Mbah ya. Semoga dengan didendangkan lagu sedih, sedihnya jadi hilang gitu ya, bukan nambah sedih. Tapi sebelum itu kita masuk ke lagu Siksa Kubur dari Ida Laila.

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring di tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal weh
3: main
0: ya sajo salamnya modogen di tiba belinyoman yuk kangkung.

panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engau.

Rakyat dan Rai, tidak terasa sudah hampir mendekati pukul 4 sore ya. Itu artinya Pro Dangdut hari ini harus kita sudahi dulu. Tapi tidak usah khawatir karena selepas ini Putri akan kembali untuk menemani Rakyat dan Rai di acara yang sangat ditunggu-tunggu ya di setiap hari Minggu, yaitu acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan ya. Nanti kita akan kedatangan dua bintang tamu, ada Bli Edia Staku dan juga Bli D. Endik yang akan ngobrol-ngobrol bersama kita di studio dan pastinya akan membawakan lagu-lagunya ya. Untuk Rakyat dan Rai yang belum sempat bergabung di Pro Dangdut, nanti silakan bergabung di acara Ngospek dan juga di program lainnya ya. Sekarang kita dengarkan lagu penutup dari Irfan Mansyur, Sedih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Reke dan Rai Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I. Ketut Sriawan, mengatakan Terminal Tegal, Kelurahan Pemecutan Denpasar, saat ini sudah tidak beroperasi maksimal seperti dulu. Karena selain tergerus zaman, masyarakat kebanyakan naik kendaraan pribadi, juga karena usia angkutan umum yang dulunya beroperasi. Diakui banyak operator-operator angkutan yang beroperasi di Terminal Tegal, izin treknya sudah tidak diperpanjang dan kebanyakan karena umur kendaraan sudah tua. Namun menurut I. Ketut Sriawan, fakta di lapangan masih ada angkutan-angkutan umum yang memanfaatkan Terminal Tegal seperti untuk parkir ke pusat oleh-oleh sehingga wisatawan masih diangkut di sana. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Sore Rakelang Rai. Senang pisan iki Mbok Putri nggih mawali nyarengin Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakelang Rai kadi bawasang wawung nggih, Ring Pro Dangdut sampun di spill niki nggih, sampun diinformasikan kenten nggih. Ring Rahinar Diti pun niki nggih, pacang kawentenan niki acara ngospek nggih, ngobrol bersama penyanyi kesayangan nggih. Santokan punika Rakelang Rai Ring Studio niki Putri nenten jepre ragan nggih sampun wenten niki make kalih penyanyi nggih sane ganteng-ganteng niki sampun rawuh ring studio. Putri sapa dumun niki nggih Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Nggih wenten Bli Edi Yastako sareng Bli De Endi. Nggih. Panggilannya Bli Edi sama Bli Endi. Oke, boleh ya, boleh ya. Biar lebih akrab. Oke, okay. Emang gitu ya, emang penyiarnya SKSD emang ya. Tapi kenten ya, jadi nanti kurang lebih selama 2 jam ke depan kenten nggih niki ngobrol-ngobrol nggih sareng Putri, sareng Minap malih jebos wenten sane arse nyarengin. Rekelan Rai sane wenten ring di rumah, Dados juga bergabung via telepon. Kenten nggih Bli nggih. Talar rekelan Rai niki diingatkan malih untuk siaran puniki Dados niki disaksikan nggih ring live Facebook niki ring Pro 4 RRI Denpasar. Talar Dados niki piar sayang ring RRI digital nggih. Sane arse niki mecicingak kenten nggih penapi niki bintang tamunya nih ganteng-ganteng nggih. Sapun api oh ternyata kenal jangan-jangan kenten nggih. Nah niko boleh nanti dilihat-lihat dumun di live-nya nggih di Facebook nggih. Sedurung ngelantur niki ternyata Bli Edi sarang Bli Endi niki baru pertama nggih ngerawuhin studio niki nggih.
1: Nggih pertama.
0: Nggih. Tapi kalau lagu sudah ada beberapa dan sudah lama juga nggih di dunia musik kenten nggih. Semoga niki jadi awal nggih Bli nggih. Siapa tahu nanti ada tembang baru lagi, single baru datang lagi ke sini nggih. Astengkara. Jadi menjalin silaturahmi kenten nggih. Apalagi niki Rakelan Rai di rumah juga kan senang pasti dengan lagu-lagu Bali kenten nggih. Niki kan belinya berdua penyanyi-penyanyi Bali kenten nggih. Ngajegan budaya Bali juga beli ya dengan lagu-lagunya. Nah, yang unik nih ternyata tadi kan datangnya barengan niki berdua. Yang pikir janjian nggih. Ternyata pisaga katanya ya. Pisaga setelah tembok nggih. Boleh diceritakan Bli asalnya dari mana? Mungkin kesehariannya kesibukannya selain sebagai penyanyi Dados Napi juga Bli. Dari Bli Endi?
2: Nggih, nggih. Nggih, Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Nggih, perkenalkan tiang Bli Endi nggih, asli tiang iki dari Tabanan.
0: Tabanan, nggih.
2: Tapi tinggal di Bandung.
0: Oh, tinggalnya di situ. Oh, merantau tapi Pak nggih Bli nggih. Merantau nih Pak gen, genten nggih. Nah, kesehariannya Bli?
2: Nggih, keseharian tiang tugas di dinas nggih. Tiang sebagai pengawas sekolah.
0: Oh, pengawas sekolah ternyata Bapak pengawas niki nggih. Berarti sering dari sekolah ke sekolah kan tadi. Kalau Bli Edi?
3: Nggih. Tiang sama dari penatahan juga dari penebel nggih. Keseharian tiang kerja ring ekspedisi.
0: Oke, berarti benten memang pekerjaan utama juga belinya berdua nggih selain sebagai penyanyi nih kan nggih. Tapi kalau untuk jadi penyanyi sendiri ini sudah dari tahun berapa nih ditekuni Bli?
2: Kalau tiang sendiri kalau penyanyi nih ke sebenarnya istilahnya nih ke kayak penyanyi kamar mandi kan.
0: Tapi tiba-tiba lahir single-single.
2: kalau bermusiknya mungkin dari 2007 sudah.
0: Okay. Tapi memang tertarik di dunia musik berarti Bli ya, hobinya di musik.
2: Nggih, memang musik salah satu hobi. Nah, Nike kebetulan pas dinas ya Nike dah agak terpending.
0: Karena ada tugas utama.
2: Nggih, karena tugas utama.
0: Oke, okay, 2007 berarti ya. Terus single pertama Nike lahir di tahun? Ya,
2: kalau single pertama ke 2009 sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi sejak zaman platform video tiang unggah ya baru-baru ini.
0: Oh karena, gitu. Jadi naik malih kenten
2: nggih. Nggih, biar sebagai arsip juga.
0: Nggih. Penting Nike sekarang ya. Oke, kalau Bli Edi Bli, dari kapan niki?
3: Tiang mulainya ampun dumun niki nggih, dari
2: senior.
3: Grup band zaman-zamannya grup band niki nggih, dari SMP tiang nggih.
0: Oke, sudah menekuni dari zaman sekolah berarti nggih.
3: Heeh. Niki SMP, terus grup band. Habis itu dapat vakum juga lama.
0: Oke. Karena ada kesibukan juga
3: nggih kan. Kesibukan nggih. Udah baru-baru ini tahun berapa? 2003 baru mulai lagi gitu.
0: Dan singlenya Nika? Single pertama?
3: Single pertama 2002
0: 2023. Ya. Oke. Jadi memang kalau dilihat dari track recordnya, kita beli Edi lebih duluan sebenarnya, nggih, masa begini. Tapi memang dua-duanya memiliki ketertarikan dari lama, memang sudah hobi di musik nih,
3: kaki.
0: Oke, oke. Dan kalau beli Edi sendiri malah udah dari SMP ya.
3: Dari SMP.
0: Anak SMP udah ngeband tuh udah keren banget loh. Udah tahu band gitu ya.
3: Ngikutin kakaknya dulu diajak, ayo ayo gabung gitu.
0: Oh, berarti kakaknya juga di musik juga, nggih. Oke. Berarti keluarga juga support berarti, nggih.
3: Cuma kebetulan cuman grup band Tianiko sama senior Tian juga Bliko Manggito satu band berarti yang
0: Bli di bagian vokal memang.
3: Vokal Tian berdua sama Bliko Manggito. Cuma jadi raganya yang lebih duluan.
0: Ya duluan mungkin jalan karirnya.
3: Jalan karirnya.
0: Sekarang kita ikuti lagi ya. Untuk perjalanannya menuju single itu kan seperti katanya Bli-Bli tadi nggih, mungkin kan hobinya memang di situ, tapi ada kesibukan utama lainnya, kenten nggih, mungkin harus terpending-terpending, kenten nggih, akhirnya muncullah kalau Bli tadi di 2023. Bli tadi di tahun singlenya
2: umumnya sih 2009 tapi karena platformnya
0: lebih sekarang ya. Itu akhirnya apa Bli yang membuat akhirnya oh ya udah deh keluarin aja singlenya gitu. Padahal kan lagi ada kesibukan juga.
3: Ya. Ini juga supportnya dari istri juga.
0: Ternyata
3: di support
0: istri.
3: Terus nih, memang kalau udah bakat ayo jalanin aja terus okay. Gitu.
0: Oke, jadi lebih semangat lagi Bli. Okay. Akhirnya mengeluarkanlah single itu.
3: Betul
0: okay.
3: Betul.
0: Oke. Kalau Bli gimana? Ya,
2: kalau Tian sih selain kesibukan ini ke dorongan teman-teman ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau bahasa Balinya liunglah lagu adis yang pesuang-pesuang aja.
0: Nah, karena teman-teman tahu nggih.
2: Nah, ini ke di samping kekurang percaya diri kan berkat dorongan teman ya, akhirnya ada kesempatan dan astungkare rezeki ya memberanikan diri.
0: Oke. Okay. Akhirnya dirilis singlenya kenten nggih. Untuk single-singlenya Bli berdua ini sudah lengkap berarti sudah ada video klipnya kenten, sudah di rilis, di-upload berarti di YouTube bisa ya dicari
3: di YouTube nggih, bisa bisa.
0: Nggih. Lagunya boleh diinfo niki judul-judulnya napi gen niki single-singlenya Bli.
3: Nggih, single Tiang yang sana pertama Adi Ajak Tuyuh, terus yang kedua Tresna Tusingguyu.
0: Oke. Okay. Oh, ini percintaan temanya percintaan. Ya. Oke. Okay. Berarti dedikasinya memang untuk ini yang mendukung ya.
3: Amah rasa terima kasih pada istri gitu.
0: Luar biasa.
3: Anu tema lagunya niki karena sudah rela meninggalkan rumah Bajang di terus diajak susah senang berkeluarga gitu.
0: Aduh, so sweet sekali ya. Jadi inspirasinya memang dari istri
3: nggih.
0: Untuk ciptaannya nih kan siapa yang menciptakan Bli lagu-lagunya?
3: Ciptanya nih ke Pak Dek Jijit nih kan.
0: Oh, tapi Bli ada ini, ada maksudnya ngasih ide juga dalam pembuatannya?
3: Iya, Tiang ngasih ide. Tolong Tiang buatin lagu yang temanya kayak gini.
0: Garis besarnya artinya Bli nggih, tapi liriknya nih ke
3: raganya. Raganya yang anunya.
0: Oke, oke, oke. Jadi tetap ya ini apa namanya? Inspirasi dari istri ya karena ucapan rasa terima kasih itu ya. Oke, kalau Bli Andy?
2: Ya, kalau Tiang memang lagunya Tiang ciptakan sendiri.
0: Oke. Judulnya apa Bli?
2: Kalau yang pertama dulu yang diciptakan 2009 Nike Guntangin Tresna.
0: Oke.
2: Nike temanya masih seputar percintaan. Tapi apa namanya? Di sana karena ada masih patrilineal atau patriarki gitu ya. Artinya terpaksa harus ditinggalkan. Makanya ngutangin Tresna.
0: Oh, gitu jadi tema lagunya gitu ya.
2: Yang dulu.
0: Apakah pengalaman pribadi? Ciptaan sendiri.
2: Kebanyakan inspirasi.
0: Oh, gitu.
2: Terutama yang baru rilis Niki Beban Rasa itu mungkin relate di dunia sehari-hari nggih.
0: Banyak yang mengalami seperti itu kan nggih.
2: Makanya pas rilis lagu itu banyak yang nanyakan, "Oh, ini kisah pribadi."
0: Nah, ya, itu biasanya kan ditanyanya Kentan ya.
2: Wah, berat jawabnya.
0: Jawaban paling aman tadi ya, enggak, ini inspirasi aja. Biar enggak dikunci di rumah nanti ya. Siapa yang dibuatin lagu gitu nanti ya. Kalau Bli Edi kan tadi udah pasti oh dari istri gitu ya. Kalau Bli Andi jawaban aman. Oke. Okay. Tapi kalau untuk setelah terjun Bli, sekarang kan sudah mulai aktif lagi kan tadi ya sebagai penyanyi, mengeluarkan single-single. Bagaimana dengan pekerjaan utamanya? Apakah akhirnya bisa berjalan beriringan ternyata atau beberapa justru harus ada yang dikorbankan?
3: Bisa beriringan sih.
0: Okay.
3: Kan ada jadwalnya pas ada acara yang udah minta izin di kantor dulu kan.
0: Jadi masih bisa diatur ya, Beli. Diatur, ya? Tapi Beli biasa ngambil job-job off air berarti, Beli ya? Nyanyi-nyanyi gitu.
3: Nyanyi tempat nikah biasanya.
0: Oke. Jadi itu yang diatur berarti, Beli ya, jadwalnya. Diaturnya. Tapi biasanya kalau nikah paling malam ya, Beli ya?
3: Malam.
0: Jadi udah enggak di kantor kan?
3: Miss-nya paling dikit-dikit. Lama datang lah gitu
0: biasanya. Masih bisa diatur ya. Oke, jadi ternyata setelah dijalankan aman, aman ya. Iya. Kalau Beli Andy sendiri gimana? Ya, kalau... apalagi di dinas nih, ketat nih jamnya. Harus absen.
2: Ya, mereka perlu kita koordinasi terutama dengan atasan, dengan rekan-rekan. Kita harus tunggu semua support. Nah, jadi untuk kegiatan off air dan sebagainya itu agak selektif juga.
0: Cek jadwal.
2: Selektif bukan berarti tinggi atau gimana ya, tapi lebih ke menghormati tugas utama.
0: Ya, berarti tetap ya. Tapi masih bisa ya, Beli aja. Beli juga biasa ini off air berarti. Kayak
2: Beli Edi
0: tadi.
2: Nih kadang-kadang nih ke karena jam seharian masih di dinas paling jam di hari libur ataukah ada kegiatan khusus
0: baru bisa diambil ge. Oke. Tapi berarti Beli berdua kan terbuka ya untuk undangannya. Mungkin habis dari sini semeton mungkin ada yang punya acara pengen di calling bisa.
2: Ya bisa.
0: Kalau waktunya pas. Yeah. Bisa, nah itu bisa. Lagi. Nanti kalau hari Senin nih Beli Endiknya masih upacara nanti ya. Nggak bisa diganggu nanti ya. Oke, jadi menyesuaikan kembali ya. Tapi balik lagi, kalau udah menjalankan pekerjaan, apalagi itu sesuai hobi, mungkin lebih happy juga ya, Beli ya. Jadi hiburan juga ya, setelah penat di kantor. Nah, dapat hiburan juga.
3: Betul.
0: Untuk teman-teman sendiri Beli di dunia musik ini, ya, memang dari dulu sudah ada di circle-nya itu, atau baru setelah ngeluarin single akhirnya ketemu nih sama teman-teman penyanyi gitu yang lainnya? Atau memang sudah dari lama ini punya teman-teman yang penyanyi gitu?
3: Ada sih beberapa teman-teman penyanyi
0: sudah kenal ya,
3: ada musisi waktu grup band mungkin dia terus lanjut dan jadinya up dia naik gitu.
0: Jadi ketemu lagi,
3: ketemu
0: gitu
3: lagi,
0: ya sekarang. Oke. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kembali berkarya di sini gitu ya, Beli ya. Karena memang sebelumnya sudah di dunia itu juga ya. Oke. Jadi sebenarnya ini suhu-suhu nih semeton. Cuma baru muncul lagi aja ya. Jadi sebenarnya udah lama berkarya ya. Jadi sekarang kayak bangun lagi gitu ya, memperbaharui lagi, tentunya menyesuaikan dengan genrenya saat ini. Ya, oke. Berarti untuk lagunya nanti mungkin kita putarkan juga ya, Beli ya, lagu-lagunya. Jadi untuk Rake dan Rai, lagunya Beli Edi sama Beli Andy ini sudah ada di Pro 4 RRI ya. Jadi kalau nanti mau di request lagi, nah boleh ya. Karena nanti beberapa program kita boleh request juga, Beli ya, untuk lagu-lagu Bali terutama. Jadi untuk kembali kita mempopulerkan lagu-lagu Bali ya, bahasa-bahasa Bali juga. Untuk lagunya Beli berdua ini ada campuran bahasa Indonesianya atau full bahasa Bali?
3: Full bahasa Bali.
0: Full bahasa Bali.
2: Secara umum bahasa Bali.
0: Secara Bali ya. Ya maksudnya bahasa ini ya, keseharian ya. Oke. Karena beberapa kan kalau zaman sekarang ada yang pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ya. Oke, koplo masuk enggak? Ada koplonya.
3: Ada yang single tia yang terakhir gak ada koplo ya? Karena ada mengikuti koplo. Zamannya
0: nah,
3: koplo
0: kan, ya. Kalau sekarang pasti ya adalah masuk dikit-dikit ya.
3: Zamannya koplo, zamannya janda katanya. Nah.
0: Gitu. Jadi harus mengikuti zaman juga ya, Beli ya, untuk bisa bertahan.
3: Benar.
0: Oke, berarti Beli berdua ini tipenya yang mengikuti juga ya, tidak menutup dengan perubahan ke ya. Jadi apapun kalau masih bisa dicoba dituangkan dalam karyanya.
3: Oke.
0: Luar biasa sekali sih ini Beli Edi sama Beli Andy ya. Namanya mirip terus ternyata dari Tabanan juga. Nah, ini semeton kita banyak juga yang dari Tabanan. Semoga nanti bisa bergabung ya. Ada teman-teman yang dari Tabanan, Rake dan Rainya, mungkin nanti mau menyapa Beli Edi dan juga Beli Andy, boleh ya. Nanti kita bergabung di line telepon. Dan sebelum itu izin dulu Beli Ngeh yang mau putarkan lagu-lagunya ini. Ada Adi Ajak Tuyuh dari Beli Edi ya, sama Beban Rasa. Oke, kita coba dengarkan dulu. Jadi nanti kalau memang Rake dan Rai suka, nah nanti di request lagi ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Langsung aja Rake dan Rai, kita dengarkan dulu nih Ngeh, Wenten Adi Ajak Tuyuh dan juga Beban Rasa.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: Hai Dek, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, Dek?
1: Penkundangan, Tiang jadi ke kantor.
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sasa Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenge deh, jantos nih deh, tiang ganti dungan dingin.
1: Gitu dong, maksud yang kenten nak.

0: Aing ya reklan rahim mewali malih nikingge yang pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Kari niki yang program ngospek ya reklan rahi. Kanton kesadangin untuk putri lan mereka kalih niki penyanyi dueneng ya wenten beli Edi lan beli Andy. Ye sampun diputarkan juga niki lagunya wawu ye. Ada dua lagu wawu kalau dari beli Edi tadi ada Adi ajak tuyuh.
1: Benar,
0: ya okay. Terus kalau dari beli Andy ada beban rasa. Nah tadi kan katanya beli Edi itu lagunya terinspirasi dari istri. Ye. Boleh diceritakan sedikit di seperti apa nih ke proses pembuatan lagunya nih ke?
1: Proses pembuatannya nih ke terinspirasi dari awal mau nikah.
0: Oke. Okay. Oh, berarti mengingat nikah nggih kenangannya.
1: Udah. Kalau kita serius kalau sama istri kadang-kadang kita bilang gombal gitu soalnya enak terinspirasi lewat lagu aja gitu.
0: Oh benar nih caranya kreatif. Kalau ngomong dibilang gombal.
1: Gombal pasti.
0: Nanti dibilang nggak ada maunya nih.
1: Iya benar.
0: Jadi tuangkan lewat lagu.
1: Lewat lagu. Okay. Makanya dari awal ajak dan nikah, pas kita baru nikah, COVID, kerjaan nggak ada, jadi kan dari susah lah kita ajak ya. Itu awalnya.
0: Okay.
1: Terus berlanjut-lanjut, akhirnya muncul ide bikin lagu aja lah gitu.
0: Oke. Okay. Oh makanya tadi judulnya Adi ajak tuyuh gitu ya. Karena memang berjuang merintis kan lah ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Jadi inspirasinya benar-benar pure dari istri ya belia.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Untuk pembuatan video klipnya, apakah modelnya istri juga?
1: Benar. Kebetulan ya, kan? Modelnya istri. Ya. Kebetulan keluarga semua yang mau jadi gitu. Klipnya gitu. Paman, bibi, terus. Klipnya bikin di sawah sendiri.
0: Oke, oke.
1: Cuma yang jauh lautnya aja bukan sendiri ya. Gitu.
0: Kalau laut punya sendiri agak bahaya sih ya. Oke, oke. Jadi memang support dari keluarga juga ya, bentuk bener. Support nggih belia. Jadi pembuatan video klipnya juga disupport oleh keluarga.
1: Benar.
0: Terus karena kebetulan inspirasinya dari istri langsung modelnya.
1: Sekalian aja jadi model klipnya.
0: Oke, luar biasa. Jadi memang didedikasikan sepenuhnya untuk istri. Nggih, dan hasilnya positif ya belia. Akhirnya singlenya bisa keluar, dinikmati orang. Orang ya. Oke oke. Memang ini ya cowok-cowok pelajaran ya. Jadi kalau udah direstui istri itu pasti bagus hasilnya astum karo ya.
1: Lancar.
0: Astum karo. Sudah dibuktikan oleh Edia. Dan hari ini pun ditemani sama istri ke studio ya sama anak juga. Jadi benar-benar disupport. Ya, astum karo nanti lebih dimudahkan ke depannya ya. Jangan lupa diciptakan lagi lagu-lagu lainnya. Biar makin ini lancar jalannya ya. Oke, itu beli Edi dari judulnya memang sudah mencerminkan kita ya Adi ajak tuyuh. Jadi memang benar-benar menghargai dari perjuangannya tadi terutama di awal pernikahan beli nggih. Oke. Kalau untuk beli Andy. Nah, tadi kan lagunya beban rasa. Apakah beban banget ya jadi ini ya pengawas sekolah ya? Sampai dibikinin lagu. Oh, bukan ya, bukan itu. Gimana tuh beli lagunya?
2: Inspirasi lagu ini kan memang dari keseharian sih ya. Banyak kisah-kisah sih yang jadi inspirasi itu relate. Misalnya cinta itu tumbuh karena kebersamaan kan.
0: Nah,
2: di beban rasa ini skupnya itu hubungan pekerjaan cinta itu dalam pekerjaan. Tetapi niki ada batas-batasannya.
0: Waduh.
2: Ternyata perasaannya itu pada seseorang yang sudah punya pasangan.
0: Oke.
2: Nah, perasaan itu semakin hari itu semakin kuat kan itu jadi beban.
0: Oke. Nah, karena tidak bisa ini juga ya, tidak berbalas lah ya.
2: Akhirnya daripada jadi beban ya ungkapin aja lah gitu tanpa mengharapkan ada diterima atau tidak karena lebih menghormati status pasangannya itu.
0: Okay. Oh itu berarti inti lagunya sebenarnya ya. Oke. Okay. Beneran bukan dari kisah pribadi.
2: Pertanyaan yang sering
0: kan? Karena kan ceritanya dalam banget gitu ya. Maksudnya kayak pengalaman banget gitu kayak. Tapi bukan ya belia.
2: Kan banyak karena ini kan zaman-zaman itu kan dalam lagu diciptakan itu banyak tuh hubungan-hubungan itu cinlok-cinlok tapi kita batasi dulu bahwa kita harus ada hormati ada batasan yang lebih tinggi gitu. Kalau tidak hormati ya skandal jadinya.
0: Nah rame nanti di medsos ya. Jadi mungkin sebagai ini pengawas sekolah juga mengingatkan ya teman-teman di sekolah ya, bekerja sajalah. Enggak bercanda ya. Jadi belum tentu juga itu inspirasinya dari sekolah sebenarnya ya. Maksudnya ya, pekerjaan di dunia lain pun seperti itu kan ya. Ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi balik lagi mungkin gimana bentuk kita menjaga dan menghargai pasangan kita ya. Jadi meskipun ada cinlok-cinlokan ya sudahlah, kita jadi teman kerja saja. Gitu mungkin kurang lebih ya, Bli ya. Oke. Kalau untuk pembuatan video klipnya tadi Bli, katanya dapat support ya video klipnya ya.
2: Kalau untuk video klip memang dukungan dari rekan-rekan banyak. Nah, misalnya dari lokasi pengambilan dari salah satu sekolah dampingan ya di Sembung, SD 3 Sembung ya.
0: Oke. Oh, SD yang diambil.
2: Gurunya pun dari sekolah dampingan dari.
0: Oh, modelnya gurunya. Kalau itu tadi kan langsung istrinya ya.
2: Modelnya guru dari SD 3 Sembung dan Dua Sobangan. Ke sekolah dampingannya. Terus support juga dari tempat di Sembung. Nah, Nika untuk menyediakan lokasi syuting ya. Kebetulan di Sembung Bandung itu sempat diangkat jadi kepala sekolah di sana.
0: Jadi wilayah situ, wilayah jajahannya belilah ya. Sudah dikuasai ya. Astungkara. Jadi benar-benar Beli berdua ini disupport oleh orang-orang terdekat nggih sebenarnya nggih. Jadi salah satu kelebihan juga kalau kita memang sudah disupport sama keluarga, sama orang terdekat, nih kan juga Astungkara lebih dilancarkan Beli ya karya-karyanya ya. Apalagi tadi sempat cerita juga off air tadi ya, kalau Beli-belinya ini memang tidak disupport oleh produser. Ya, jadi lagu-lagunya ini memang sendiri. Kan ya. Jadi mencari mungkin pencipta lagu ya, kayak Beli tadi kan Beli Edi itu kan ketemu sama pencipta lagunya ya, kasih ide terus dikerjakan, digarap bersama gitu ya. Kalau Beli Andy kebetulan ciptaan sendiri ya. Jadi mungkin nyari arrangernya ya. Kemudian itu tadi nyari model-model video klipnya ya. Berarti ide video klipnya pun dari Beli sendiri ya. Ya, Beli Edi juga ya. Jadi memang alur ceritanya seperti apa itu kan karena kita sudah tahu lagunya juga ya. Jadi bentuk perjuangan juga sih ini ya. Jadi merintis kita pelan-pelan dibantu oleh orang-orang terdekat. Siapa tahu nanti tiba-tiba lagu-lagu berikutnya udah artis-artis gitu ya. Model video klipnya Astungkara ya. Karena kan temennya udah makin banyak sekarang. Iya, benar enggak sih Bli kalau setelah lebih mendalami bidang musik ini ketemu lagi sama teman-teman yang lain?
1: Iya,
0: lebih luas lagi mungkin ya.
1: Benar.
0: Lebih banyak ya. Meskipun sebelumnya memang sudah kenal mungkin beberapa.
1: Ada yang udah kenal, ada yang baru kenal juga nanti
2: jalan.
0: Ada nggak sih Bli yang nggak sengaja ketemu mungkin bareng-bareng ngisi event atau ketemu di mana kayak sekarang ini kan mungkin ngisi-ngisi di radio gitu. Terus akhirnya punya rencana untuk bikin project bareng?
2: Ya mungkin ada.
0: Ada. Atau Bli di bentar lagi berdua nih. Mumpang Pisaga kan latihannya dekat. Boleh kan ya? Jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu juga Beli ya sebenarnya ya. Jadi dengan lebih banyak berkarir nih ke lebih banyak juga kesempatan sebenarnya Beli ya.
2: Memperluas koneksi. Istilahnya udah bahasa Bali pesepentonannya.
0: Pesepentonannya makin luas gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, untuk ini sendiri Beli setelah dijalani ini ya, keluarga nih ke seperti apa responnya? Kalau tadi kan memang dukung di awal, tapi sekarang ternyata kan harus ada pekerjaan utama nih. Terus kadang malam-malam mungkin ada job gitu. Pernah enggak sih apalagi udah punya keluarga nih, ada anak-anak. Bapak kok onan mule?
1: Selama masih bisa diatur dan masih mendukung terus.
0: Sejauh ini masih aman.
1: Masih aman.
0: Anak biasanya diajak sama istri?
1: Kalau dia libur misalnya besoknya kalau mau ikut ya boleh.
0: Oh, enggak selalu tapi pernah diajak.
1: Pernah diajak.
0: Kalau Beli Andy?
2: Sama juga.
0: Sama juga. Tapi tetap didukung ya.
2: Tetap.
0: Enggak pernah diteleponin kan? Masih di mana gitu.
1: Enggak sih.
0: Paling jauh pernah kemana sih Beli ngisinya? Daerah mana gitu?
1: Kalau untuk nikahan di seputaran Tabanan kota.
0: Tabanan tuh udah sering berarti ya,
1: keliling-keliling.
0: Luar Tabanan Kampung. Sudah.
1: Waktu ngeband dulu baru.
0: Oh, itu udah ke mana ya? Kan masih muda Beli.
1: Untuk sekarang ini enggak pernah belum pernah sih.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya.
1: Iya, enggak menutup kemungkinan.
0: Kalau Beli Andy?
2: Kalau Tiang sih ya kebanyakan setiap daerah dikunjungi kalau teman atau pasti diminta nyanyi.
0: Berarti kenalan gitu ya.
2: Diminta nyanyi waktu ini di di Singaraja, di Seririt.
0: Singaraja. Paling jauh berarti. Karena udah ujung utara, udah ngambil Singaraja.
2: Dekat dengan keluarga di sana untuk supportnya dikenalah lagunya pas nyampe ke sana. Ini penyanyinya.
0: Ditembak ya, ditembak langsung ya. Kayak itu bentuk support juga ya. Jadi memperkenalkan kita ke orang lain juga ya. Oke, okay. Salah satunya juga hari ini nih, siapa tahu habis dari sini Astengkara ya, nanti dihubungi karena memang ketemu sama beli-belinya di sini gitu ya. Boleh banget nanti dihubungi, boleh di share sosial medianya Beli. Kalau Beli Edi deh duluan. Yang bisa di, dicari gitu sosial medianya apa aja?
1: Bisa di channel YouTube-nya di di apa namanya? Video klipnya di Jak Tujuh, di deskripsinya tuh ada kontak personnya.
0: Oh, langsung ada. Nama akunnya apa Beli? Ini ya YouTube-nya.
1: Edi Astako Channel.
0: Oke, okay, Edi Astako Channel. Edinya pakai I.
1: Iya.
0: Ya, Edi Astako Channel. Ya, jadi langsung di situ boleh dilihat sosial medianya juga bisa ya. Terus Beli Endi sosial medianya?
2: Kalau di semua sosmed itu namanya sama Endika Perimbawa.
0: Endika Parimbawa, nama asli ya. Udah bukan nama panggung. Tapi di situ karya-karyanya di share juga di situ Beli ya, selain pekerjaan utamanya. Oke, jadi nanti buat sementara keren Rai, ini kisahnya Arse, kenten ge. Minat mau cari tahu lagi lebih banyak tentang Beli Edi, Beli Endi. Nah itu sosial medianya tadi, Dadas dikunjungi ya. Jangan lupa like, comment, subscribe.
1: Itu kan.
0: Ya, jadi silahkan nanti dicari-cari Dumun. Siapa tahu nanti ada karya terbaru kan pasti di share juga ge di sosial media. Lagu-lagunya Beli yang sekarang ini udah ada belum yang dijadiin sound? Kan biasanya gitu kan sekarang jadi sound sama TikTokan atau apa?
2: Kalau sound baru satu aja sih yang udah ada di agregatornya ya, itu Beban Rasa.
0: Beban Rasanya sudah ya.
2: Kalau jadi tren Velocity dan sebagainya belum,
0: belum.
2: Sih. Ya, baru pakai story-story galau.
0: Oke. Ya karena lagunya galau ya. Berarti yang bikin story kisahnya itu berarti ya mendalami kisah. Beli Edi ada enggak Beli yang
1: belum ada. Belum tak gini apa namanya?
2: Masih proses.
0: Okay, biar bisa dicantumkan lagunya ya, gitu. Tapi nanti ada rencana ke sana berarti ya?
1: Ada.
0: Karena salah satu mungkin sekarang memang sosial media ini penting ya Beli ya. Promosinya lebih banyak
1: promosinya
0: di sosial media.
1: Lebih gencar sana, lebih cepat.
0: Iya. Jadi termasuk yang ini juga paling gampang ya sosial media karena kita pegang sendiri kan ya. Jadi nanti kalau udah mulai ada yang itu udah biasa ya bikin sound-sound viral nanti. Astengkara ya, siapa tahu nanti udah masuk lagunya bisa tuh langsung dipakai sound ya. Tapi Beli juga enggak keberatan kan kalau lagunya ini?
1: Enggak.
0: Enggak kan? Aman-aman aja ya Beli ya. Oke. Enggak minta royalti kan ya. Oke. Tapi kalau sejauh ini memang Beli di sosial media nih aktif enggak Beli? Pernah live gitu? Belum.
1: Jarang.
0: Tapi pernah ya. Live-nya itu biasanya ngobrol atau nyanyi juga?
1: Nyanyi.
0: Saya. Nyanyi. Oke. Berarti mungkin nanti digencarkan lagi ya Beli ya? Kita live ya. Iya kan? Oh gitu. Mungkin mboknya harus ini diam-diam hidupin kamera HP-nya. Tiba-tiba Belinya langsung nyanyi. Gitu kan ya. Oke. Jadi itu bentuknya kita juga untuk penyesuaian ya Beli ya. Karena sekarang kan apa-apa serba sosmed gitu ya. Termasuk ini juga hari ini kita live. Siapa tahu ada semeton yang seneng ya nonton live. Nah, nanti bisa ditonton live-nya juga. Ya dan bisa diulang-ulang juga. Nanti kalau hari-hari berikutnya mungkin apa ya judul lagunya dicari lagi bisa kan ya jejak digital. Ini kepenting Nah rekanan Rai niki sampun mepet ring jam 5 ngiring mesanekan Dumun Beli malih jebol sesi kedua niki ring galah jam 5 nyantos kurang lebih galah jam 6 sedurung puja trisanya ngelantur malih lan di sesi kedua rekanan Rai niki pacang dibuka lain teleponnya nih dados niki nyarengin rekanan Rai sane arse mungkin wenten sane ingin berkenalan menyapa dados nge semeton tabanan ngiring berkumpul. Atau mungkin mau bertanya, nah Nika boleh juga nggih bertanya, memberikan masukan mungkin ya atau apa dari lagunya mungkin mau cerita gitu saya senasib sama lagunya. Nah, nanti nggih boleh. Kita buka nanti line teleponnya sekali biasa Niki rekalan Rai yang 0361223361 nggih. Sane mangken Niki lagu dari Beli Edi malih Niki ngutang kandek duduk jauh. Nggih, diputarkan Dumun. Nggih, Niki lagu pertama sih Niki Beli ya.
1: Pertama nggih.
0: Masih gabung di channel yang lain.
1: Lain.
0: Tapi kita coba putarkan dulu sebagai pengenalan juga. Oh Niki karya pertamanya Beli Edi ya. Lagunya yang lain nah nanti masih Niki tiang simpen Dumun untuk sesi kedua biar makin rame malih jebos. Gireng Niki biar siang rekalan Rai ngutang kandik duduk jauh.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barang kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang, setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai, Kepala Unit Pasar Badung, Iko Mangsutrisna, mengakui meski didominasi warga lokal, namun wisatawan mancanegara juga kerap mengunjungi. Dikatakan para wisman tersebut sering membeli rempah-rempah, terutama untuk yang jenis serbuk seperti vanili dan cabai. Iko Mangsutrisna menambahkan, wisman seperti dari Amerika, Australia, dan India tersebut berkunjung ke Pasar Badung sekaligus ke Pasar Seni Kumbasari di sebelahnya untuk mencari produk kesenian. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 106,4 MHz Kantor Musik Yandri Kiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan Rai Sira niki sane sampun bergabung dari jam 4 wawungi. Mungkin niki galahnya nih, ring galah jam 5 pun niki nyantos boleh jebos puput. Kurang lebih niki ring galah jam 6 sedurung puja Trisandia nggih. Ngiring niki nyarangin ring program ngospe, ngobrol bersama penyanyi kesayangan nggih. Kanton kesarangnya niki make kalih penyanyi putri niki wenten Beli Edias takut sareng Beli DND nggih. Kanton Susatya niki nggih beli nggih. Oke, dan sudah siap niki digempur. Sama pendengar-pendengar. Yeah, santukan mungkin niki beli izin nggih dibuka line teleponnya nih. Jadi selama sesi kedua niki ending wenten telepon masuk langsung mantun kita angkat. Nggih. Okay. Teleponnya nih rekalan Rais kadi biasa ring 0361223361. Taler niki live-nya nih masih berlangsung juga nggih. Live-nya niki ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sira niki sane gercep saja niki sampun bergabung nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Ibu Wayan Putri.
1: Yang Bu.
0: Iya, yeah, Bu Vera, Bu Vera. Hari reng pasar niki.
1: Kan.
0: Oh, dari rumah
1: sampun,
0: niki.
1: Sampun di perempat RRI.
0: Oh, main sama celep Bu, enggalen Bu bukain pintu nih.
1: Niki mencelak ampun.
0: Oh nggih, nggih nggih. Dari telepon niki tiang kedeng nggih, kedeng nggih, pang pesul yang dikabel nggih.
1: Bali Edi.
2: Pum, keten teh.
1: Bali Edi.
0: Aduh.
2: Nang ini.
1: Tadi sang ora hen. Ibu Pera. Anak uli tegalingga.
0: Oh, tabanan
2: tegalingga.
0: Aingge ratu ide dani.
1: Pak Soena enggak?
0: Aingge ratu ide dani niki Bu Ferati yang sampun kerauhan. Lunga mangken driki aturang segan mancor oras. Bu Vera semeton niki Bu Vera semetun.
2: Semeton.
1: Niki ampun. Bicumen ada penyanyi cuma di Tegalinga penatahan.
2: Rayu, rayu.
3: Rayu, Bu Vera rayu.
0: Bu Vera niki ring peken tabanan.
3: Oh, peken tabanan.
0: Penjahit.
1: Penjahat, penjahat.
0: No. Dia dari penjahat malu, nulais penjahit Bu Vera.
1: Pokoknya pang gede kan. Menghibur.
0: Kasal Bu Vera.
1: Serius. Serius banyan amamu
0: et
1: nalendra
3: sampunan duko
0: ada Bu Vera, Bu Vera boto gede jadi nah kelantosin Bu gede nene.
1: Gede itu ciptaan Tuhan kan
0: iya sebut ciptaan Tuhan gitu.
1: Yang ngejengit lan gigi bapawa bin ngejengit sisitnya kena gak?
0: Tang sembriwing-sembriwing dingin-dingin.
1: Gak putri juga.
0: Inge Bu Vera juga.
1: Nikit yang mah makin
0: serius jadi serius. Nah nah ingin.
1: Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
1: Terus Edi. Asal dari penataan ini saking penataan lumun.
3: Sama kesami penataan ke ibu.
1: Ya
0: ketua. Iya. Lebih gede. Akeh
3: makin ibu ngapainnya cuma.
1: Iya ratu.
0: Iya ratu.
1: Jangan-jangan tukang jahit ngelah anak cenik nih.
0: Ternyata anaknya Bu Vera, ternyata rauh nih. Ini
1: deh buat ratu betara.
0: No, mau panggenan ganti Bu Vera.
1: Yang Bali, to. Oh, datu betara, betaran di tiang ribali. Tumben nih kewen dan menyanyiin di tiang penatahan, tegelinga.
0: Berarti Bu Vera undang nak eh.
1: Benar dari penyanyi rock, kemudian.
0: Kang Wang rock, gen jahit Bu, dari penyanyi rock, orangnya penyanyi tiang.
1: Ben kan pada sama rock gak?
0: Beda Bu, kebetulan Bu.
1: Kenal sama Gus Arya nih Bang.
3: Gus Arya Ribang nggih.
1: Oh iya, mula tadi denger ini Gus Arya.
3: Gus Arya.
0: Rahajang beli Gus Arya, bagi-bagi miar saya.
1: Sering nyaret mriki.
0: Langganan Bu Vera ternyata ya.
3: Oh, oke.
1: Okay. Banyak Gus penyanyi-penyanyi kita dari Bali nggih, ya dari Tabanan masuk nang nggih.
0: Iya, Tabanan akeh Bu nggih. Ampun melejit mangke iki penyanyi-penyanyi Tabanan.
1: Main perempat RI dari penataan nggih.
0: Mohon maaf, ini di luar kemampuan saya. Tiang nggak nampi mantan, leng dijaja ketampi bintang tamu.
1: Nge, serang saling nge, tiang aja ngejempol gus.
3: Nge, semua ibu.
1: Nge,
3: Rahayu.
1: Menjadi generasi penerus, sesuai dengan karakter gus.
3: Nge,
1: ya, menjadi penyanyi, entah ke bisnis, sambilan bisnis lah yang baik.
3: Nge,
1: ya, menjadi penyanyi, penyanyi yang baik. Ya, biar ditiru oleh anaknya nanti.
0: Iya,
1: atau cucunya.
3: Yes,
1: kalau nanti lah. Di Dago kan hidupnya murun temurun, Gus.
0: Iya.
1: Ya, yang dorong Gus menjadi penyanyi, jadilah penyanyi yang terbaik untuk berguna nusa dan bangsa.
0: Astagfirullah.
1: Ya, kita Bali ini kan mendunia, Gus.
0: Betul. Nanti
1: kan anak kita. Bahkan orang Bali banyak kawin sama orang luar negeri kan?
0: Iya.
1: Ya. Itu yang mendorong Gus jadi penyanyi, apalagi penyanyi Bali, tetapi ciptakanlah lagu-lagu musim itu kan sekarang anak-anak kan libur. Libur itu satu, jangan ura-ura di jalan. Jangan coba-coba narkoba. Jangan re-rean, banyak sebenarnya fungsi itu, rajinlah belajar. Nanti anak-anak ini supaya bisa mencari penghidupan untuk masa depan.
3: Benar-benar.
1: Sebab sekarang musim apa namanya nih, keceklik bagian ekonomi. Ekonomi kita di Bali maupun Indonesia, ini keadaan kita sekarang nol. Ya, sulit mencari penghidupan. Kalau kita malu-malu itu, sebenarnya kita berdagang harusnya nih kayak bertanya, Bu, oleh kene, Bu, oleh harus dua rike.
0: Harus jemput bola,
1: ya, nyagaran anak teko kan suka mungkin kayak.
0: Betul.
1: Kita nak ngadap nasi, bertanya. Kita ngadap pindang, bertanya, gitu kayak. Ya, nyagaran anak kan teko mau belanja, jadi sulit yang merasakan di pasar tabanan nih, Guys. Umpamanya zaman dulu tuh dapat kita 300-200, kalau sekarang dapat 25 aja udah untung, Gus.
0: Tapi sebegitu jauh. Tapi untung
1: ada tempat RIT yang bisa ketawa.
0: Merdeka, merdeka.
1: Di sinilah curhat yang gitu.
0: Betul, betul. Astengkara ya, Bu, ya, biar dapat hiburan, Bu Ferangge.
1: Yang tak akan, namun Gus sampun nganten. Semoga Gus kuat, tabah, apapun kuat. Rintangan tuh yang sudah.
0: Betul, betul. Sudah duluan.
1: Dan rintangan harus kita kuat. Dan rintangan tidak bisa kuat, Gus.
0: Betul.
1: Ya, kuatkan hati, kuatkan pikiran. Ya, belajar terus. Pintar-pintarnya Gus pasti belajar. Sama seperti kayak Putri, sudah biar pintar jadi penyiar.
0: Dua setengkara kali belajar, Ibu.
1: Belajar lagi.
0: Iya, betul, betul.
3: Habisnya belajar,
1: sama senior-senior, Ge.
0: Betul.
1: Ya. Terus itu semoga doa Titiang kita lagu-lagu di bidang ekonomi kayak di bidang anak-anak itu dan anak-anak sekolah sekarang sulit mencari kehidupan nanti kan per tahun ini berapa juta anak-anak sekolah mencari pekerjaan sulit. Ya yang punya titel lagi profesor doktor Hesa itu kan banyak beliung-beliung di jalan. Ya sekarang dagang kopi nangkring kan peluang kita nangkring di sana.
0: Kang Wang kopi selam nak cuma Bu Fera aja nangkring dan ngopi nih betawang dolar mene
1: Gus mimin nyudurin Gus bakalan
3: astengkara ibu sampun nuturin Titiang maka kalian iki sukses ngoping banget
1: inggi yang nak tiang dulu lah panak Gus nungguki masih ada nak ngorahin gitu itu yang sebab demen yang ring perempuan RI inilah anugerah kita dapat pelajaran besar di perempuan RI Gus keberanian dan kejujuran
0: betul.
1: Itu pusat hidup kita Gus keberanian dan kejujuran walaupun kita bodoh asal berani walaupun kalau kita pintar tidak berani kan rugi juga
0: tidak tersalurkan
1: ya makanya hidup ini utama keberanian dan kejujuran gitu itu terutama apapun cita-citaan lagu Gus tuh keberanian dan kejujuran. Kalau di panggung itu ini suaranya Gus sudah bagus. Udah bagus suaranya Gus bagus. Dua-duanya nih ya. Saya dengar suaranya udah bagus sekarang bikin lagu-lagu yang bagus lagi.
0: Masukkan ini dari Bu Vera.
1: Mudah-mudahan Gus bisa mampir ke pasar Ramanan. Tidak paling enggak yang di belakangnya Chandra Dewi ja.
3: Oh, Rikeng.
0: Pasti unding
3: punyanya. Nggih, pinjang-pinjang yang minten galah sama Rikeng
0: simpan. Atau enggak masuk aja beli pasar Tabanan, Bu Vera gitu. Rauh pasti rauh. Nak sampean ampun dari ujung ke ujung ampun unding. Nggih.
1: Iya. Nggih, kenten kan atur tiang tareng ge Putri jege Gidewo.
0: Inggih, Ratu Ibu Titiang Bu Vera.
1: Nggih.
0: Apa?
1: Menggening.
0: Dah dah bu, nyam belah radio bu, nyam ke dalam tiang ben meli radio nyam.
1: Nggih, aduh aman sampun berkeluarga, salam sama keluarga, sama orang tua. Ya jangan apa kadang pokoknya harus kuat. Kuatkan hati, kuatkan pikiran, maju terus pandang mundur.
0: Merdeka.
3: Semangat 45.
1: Nggih. Salam rahayu, salam semangat. Salam maju terus.
3: Salam maju terus.
1: Ngira pandang Monika tertiang.
0: Nggih.
1: Sukses semangat Putri.
0: Semua sama Ibu.
3: Semua Ibu Rahayu.
1: Santi
0: Santi Om. Oh, Santi Santi Santi Om. Bu Vera ring wewidangan Tabanan iki nggih. Ternyata semeton juga nggih. Akeh niki pendengar senelianan taler saking Tabanan, mina penten sene bergabung malih Raris nggih. Niki ring pungkur Bu Vera kenten wenten sene arsa malih wau Bu Vera nika menyarankan kenten nggih minap wenten single-single selanjutnya, karya-karya selanjutnya mangda relate kenten dengan suasana saat ini nggih. Kan Bu Vera mungkin kenten apa salah sudah mengalami kan di pasar pasti bertemu dengan banyak orang kenten nggih wenten ne permasalahan kene gitu. Nah nika mungkin diangkat jadi lagu langsung kare nggih, nanti kan siapa tahu muncul lagi single-single selanjutnya nggih. Dados niki taler malih jebol kelan lain niki sane arse malih ring 0361223361 nggih sarange niki Putri sarang penyanyi duene niki sarang beli Edi lan beli Endi nggih. No bener wentan yang nelpon malih niki. Halo Om Swastiastu.
4: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Rahajeng sore.
4: Rahajeng sore.
0: Inggih sira ireng titiang niki.
4: Yang diwahyu.
0: Yang diwahyu saking napi niki?
4: Saking Tabanan.
0: Oh Tabanan juga niki juga beli. Tabanan napi niki biang?
4: Yang Jati Luwe.
0: Oh Jati Luwe. Agak beda dikit tapi masih Tabanan.
3: Masih yeah, masih satu kecamatan penebel.
4: Tapi menang di Senai di Sanggulan.
0: Oh ring Sanggulan. Nggih nggih nggih. Bu napi niki jagi mekenalan tapi wenten pertanyaan langsung kita tembak.
4: Nggih. Tapi yang pirang wau. Kami mumpun lagu-lagu niki
0: beti. Inggih sengkara.
4: Nggih yang dia haturkan selamat. Ini aja berjuang.
0: Nggih.
4: Semoga diterima di masyarakat.
3: Sengkara.
4: Dan apa namanya tuh? Di lagunya laris manis.
0: Oh, sengkara.
4: Masyarakat jangan beli bajakannya, beli yang asli. Biar enggak rugi pencipta lagunya, kasihan.
0: Betul, nggih.
4: Ya, apalagi udah didukung sama keluarga, sama istri itu bagus. Biar enggak ada zaman sekarang apa namanya masalah-masalah yang di luar gitu, biar tenang gitu menjalani karir apa namanya
0: Mas Tengkara.
4: Yang nanti sampun akeh masih mau duit cucu.
0: Niki niang ingetan ye nembe niki sarang gak Putri ye.
4: Nembe,
0: tiang nak cendang. Oke, berarti mungkin ini karena penyanyinya dari Tabanan, ke? Jak mulus mungkin.
4: Coba aja jak niak macam.
0: Inge, kenta nampun kang yang ke sarang ake. Ada nih meglebok, nelpon. Ada nih megarang, kenta ke? Bagi-bagi boleh niki liaran kesempatan bergabung malih nggih niang nggih. Sering-seringan bergabung nggih. Nggih, siap. Nanti kalau boleh mereka pelancaran dikunjungi niang nggih.
4: Nggih, semeton oke di Cengkuda.
0: Nggih.
4: Semeton. Nggih. Sama Niko kan, Mbak.
0: Nggih, ya.
4: Semoga sukses menangi sekarang baliknya.
3: Nggih, semoga
4: sukses semua nih. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Masa di kota nak yang merantau bisa mulai mekelu. Kapas yang ke kantong kok jadi lu. Di penatahan.
3: Nggih, itu yang penatahan ya.
4: Dia panas.
3: Nggih.
4: Ya panas.
3: Ya panas.
0: Serang beledi berarti.
4: Ya sok sama sekarang suami.
0: Yes,
3: semua malin.
4: Rayu.
0: Om Santi. Oh, baru penyanyi dari Tabanan semua. Tabanan iki munggah ge. Dijan iki semeton Gianyar, Badung dan Pasar Karangasem. Dados nyaranin ge. Nah, apakah ini dari Tabanan lagi? Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
0: Nah, siro aja niki.
5: Siro niki tebak-tebak dulu.
0: Nah, tebak-tebak buah manggis.
5: Iya, betul.
0: Ciri-ciri.
5: Ciri-ciri wong penebel.
0: Oh, lagi.
3: Penebel juga niki.
0: Penebel.
5: Sekali enggak ajik tatak.
3: Oh, ajik tatak. Swastiastu ji.
0: Wah, niki banyak sampean yang unik kalau aja tak-tak.
5: Kemanten. Terus Siro niki putri penyanyi puniki saking Napi.
0: Niki Raris beli kenalan dumun beli.
3: Tiang Edia Stako. Nggih, salam kenal Ji. Tiang Edia Stako saking Penatahan.
5: Nggih, Ji nyamo Pak Dajan.
3: Nggih, Pak Tiang Dajan kan Ji.
0: Mekecos.
3: Edia Stako.
5: Edia Stako.
3: Iya Stako.
5: Gede ya.
0: Tiang.
5: Pan apa rumah pan lu gede Gus?
3: Tiap natan kelot ya Ji.
5: Dia dan kelot Pak Deni uning par tu.
3: Oh, tiang di Malun Kak Kebek ni kau.
5: Tak ada dia dangin ne.
3: Nggih.
0: Nah, ternyata sai ke rumah ne.
5: Panapa nano?
3: Dangin mana no?
5: Oh, dangin kau Surya tu tawang lulung.
3: Ponan bu tuan ter ya.
5: Oh,
0: nah, uning ternyata Ji.
5: Ampun mah kelogos ada satu nyanyi.
3: Keng dumun ampun Ji, cuma wau kenten.
5: Eh,
3: kenten media sosial ya.
5: Ada tangga sebelah utara. Yang lain kalau datang niki Pak Deni ipar.
3: Oh.
0: Ma ipar sareng Pak Deni.
3: Tanya Pak Deni.
5: Ya nggih niku ipar niku ado adik male baju ring Pak Milia.
3: Niku paman tiang wenten ning tatak. Pak Yanti.
5: Oh.
0: No. Langsung tawang niki sampean.
5: Sampun nyamo, Pak. Niki sampun pun berkeluarga.
3: Tiang sampun aja sampun. Sampun boyoko 3.
5: Heeh. Oke, Pak, sopan uningan umun kagano kari ke kari kan dan anak buahnya mangkin Ibu Adit yang lemengnya maga riko.
3: Oh, nggih mangkin akan anaknya yang lanjutin niku.
5: Eh, mari siki sing napi.
6: Tiang. Tiang selat tembok serang dia dia stako nih. Tiang selat tembok tiang Endi, enten. Jero Endi uning nih ke di penatahan.
5: Oh penatahan sama penatahan.
0: Yes,
6: tiang selat tembok.
5: Piana mengkilit aja ikan dan ilegit dan legit lagi tap.
3: Oh, legit ni.
0: Oh, Niki.
5: Ya, malu jebol.
0: Aji sambian lah sentonye.
5: Menyebol.
0: Ge, ge, malu jebol Niki ge, munggah
5: malu. Ya, teman masih minum lagi dung. Dan sesengan tiari udara aja datar, ya nampun di darat. Kakiang Erlin.
3: Kakiang Erlin.
0: Yang di laut napi ji. Udara darat lautnya. Hingga Aji, ternyata semeton Niki Samian Ji.
5: Menantu Edi dan kalau di luar mungkin.
3: Oh, Edi garong nggih.
0: No, langsung uning. Inggih.
5: Ah, mugi-mugi tetangga Pak nyamo lucu niki ada penyanyi yang terbaik.
3: Nggih, setunggal Ji.
5: Menyang-menyang kan ya nak beriki kan mungkin di dekat kalau yang winter ni ngebahang tak lenak ni banyak.
3: Yeah.
5: Tunas panggerat.
3: Yeah, tunggu beriki undang.
6: Winter mantan kuleman.
3: Yeah.
0: Berarti sate lawar mantan ye.
5: Oh jangan dipenatap dong lemah ni kau tu kan diajak tukang rabu pak Jiro tunggu sana ayam.
3: Kang rabu.
5: Kepotan.
0: Blendik berarti lah di kesempatan.
5: Kapotan.
3: Oh, wida.
6: Wida.
5: Yo angin, coba coba bin komang pan lu gede.
6: Angin, angin.
5: Eh, salam kenal, moga moga sehat. Kembali je, boleh je putar lagu kurang nyamuk pak soan ni
3: kita. Yeah.
5: Moga moga kita langsung punya kita terkenal, kenal terkenal.
3: Angin, sekarang aji.
5: Kebanten aji ni datang.
0: Inggih.
5: Nah, kenten mah bening ben nyamuk itu.
3: Oke.
0: Nggih,
3: nggih.
5: Dia antar moniko sareng kali.
3: Nggih, sok semua aja nggih.
5: Eh, aku pasti ketemu benjang takenin tiang ngene nak.
3: Nggih,
5: nggih.
3: Nggih, nggih.
5: Ternyata nyamuk Pak.
0: Nggih. Semeton sami
5: anggih. Pamit. Malam bos menggending nak putar lagu tiang apa-apa mentiang request benjang.
0: Oke, siap-siap. Monitor terus nggih.
5: Aduh terus tanpa tiada hari tanpa anu ini.
0: Iya. Penggemar setia nih nggih sik semua di takta. Setia
5: bakti kan RRI mugi-mugi RRI trip jaya ring ambal.
3: Sekarang
5: ada menika ke Manten sareng kali. Nanti go pamit mangkin Om Santi sendande Om.
3: Oh, santi Om.
0: Aji tak. Tabanan malih.
3: Tabanan.
0: Nggih, 3 penelpon 33-nya Tabanan nih. Kayaknya kenton ampun kalau sudah tahu penyanyi dari Tabanan pasti semangat semeton Tabanannya bergabung nggih. Nika wau aji tak tak ya keh juga yang unding nggih. Nah, sekarang telepon keempat. Halo Om Swastiastu.
7: Halo Swastiastu, Gek Putri itu tetangga di Mambal.
0: Nggih, tetangga di Mambal. Si Rani Pak Eka, oh Pak Eka Rahajeng. Nggih, akhirnya wenten iki mekecos dari Tabanan ke Bandung nggih.
7: Di Taban.
0: Tabanan nggih, tunya Tabanan. Pak Eka nggih.
7: Nyanyi loro iki rek apa ya kabar iki Edi anu Eli ya.
0: Nggih.
7: Oh, penataan ya, Pak.
3: Nggih, tiang penataan.
7: Tiang Pak Nyaman Miriana itu ketinggal Pak Eka Mambal terus yang di on air di Rompat itu sama.
0: Nggih, sering di Rompat.
7: Ya di udara. Masa Wisro di udara, Pak.
6: Nggih.
7: Demogi.
3: Ini nyanyi ini lebih suara nih. Astaga. Astaga. Ya Pak E.
0: Pak Eka ini penyanyi juga. Suhu. Musisi, musisi.
7: Yang sering-sering bimbing yang amat tapi ini ada nak undang malah yang apa lah nari apa lah nih tanya muti
0: sama juga
3: sama berarti Pak Eka
7: ya dulu kan di Surabaya
0: dulu di Surabaya
3: oke
0: jadi lagunya lebih ke
7: yang besar emang yang jami kan yang ada lagu yang lagu di Bali Pak ini magedeng bahasa Jawa bahasa Inggris sejak boleh kok anu Pak kene
0: nah ajak Bali soalnya
7: lagu ini apa tuh terkenal jadi cara pemane nah enggak gua lagu ini bagus tuh dengarnya yang top kadang seperti Rudi Awan nah nih terus yang pasti populer nih kok asal betul nih.

0: cewek yang ini.
1: Cewek-cewek
0: material.
1: Tidak semua.
2: Tidak semua.
1: Tidak terima.
0: Jadi ini kan yang pengen jadi cewek yang material. Jadi cewek-cewek itu nak emansipasi semua. Megahin,
1: iya betul.
0: Kita nak mau jawab kan orang ini ternyata jadi lulu lu berpukul. Karena memang sesuatu yang beda pak.
1: Tinggi.
0: Lu bisa menyanyikan itu tapi dengan kayak ini.
2: Tinggi.
0: Nah Niko kan yang lagunya gak baik saya dengar tadi. Kurang melodinya aja pak bagus juga. Ada orang melodi yang bagus pak. Halo.
2: Ya.
0: Kalau lagu Bali itu kalau dikasih melodi yang bagus tu enak kok. Saya Ray Penny kan kalau dia pintar melodi terus akon kok.
2: Semua maksudnya Pak Eka.
0: Ya dia pakai kalau tidak salah pakai gitar dia kan itu. Makanya beda suaranya. Yang kan sering mantau kan.
1: Bapaknya kadang sering juga musisi.
0: Itu kan dia padik yang salut orang di Tanggudang nyanyiin Banyuwangi nih.
1: Astagara.
2: Astagara, Pak.
0: Kenal, Pak. Mudah-mudahan jarak-jarak ini sekarang kali ini jadi penyanyi yang top.
2: Astagara,
0: Pak. Astagara, rezekinya ke anak-anak biar ya semualah bisa jalan. Baik, Nen. Salam sama keluarga nih ya, sama istri,
3: sama
0: Mbak Putri yang cantik.
1: Yang
0: dia juga punya momongan satu kayak.
1: Iya. Sering diajak ke studio ngerecokin ya.
0: Nih dia yang nicokin jangan yang ngepot begitu aja.
2: Kan
0: lagu-lagu yang sekarang itu yang menyentuh biasanya yang cewek dan laki pasti itu yang paling laris kok.
2: Betul
0: itu kok. Yang ada dagang sate kan saya dia dagang sate wadi. Dagang sate udah nanti ini coba gile nak len makan gitu. Laku kan ini nah
1: itu. Kurang ngena di Gen Z berarti.
0: Kita dengar kan mending itu nih kok. Nah oli tabanan masih itu ini kan ada itu sate yang.
1: Coba
0: dia gile nak len makan gitu ya. Mungkin sio yang nyangkut sio. Iya.
1: Jadi semane seperti dagang sate ya.
0: Ini enggak laku dia.
1: Kurang ya Pak ya.
0: Satu yang pokoknya sekarang sebagai penyanyi harus jeli melihat pasaran. Kemudian Pak Dini.
2: Jadi ya benar lagi.
0: Tinggi tiang nguruk enggak nih hatinya. Itu memang begitu Pak Dini.
2: Benar.
0: Ya nak jadi genre pemanen jazz. Koplo. Yang dangdut kengken campur jazz campur blues. Aduh, mungkin kan enteng. Om Santi,
1: Santi Om. Waduh, sampun 4 nih ke penelponnya nih, belinge. Istirahat dulu aja, bos. Tangan tegang penyanyi tiang ya. Diserang sama semeton nih. Niki Wenten Taler lagu-lagunya sampun disiapkan Niki dari Beli Edit sarang Beli Endik nggih Wenten tresna tu sing guyu Taler malih jebos mungkin wosan ngobrol malih Wenten ngutangin tresna dari Beli Endik nggih. Jadi masih dua lagu Niki yang tiang siapkan nggih. Kalau tadi mungkin Wenten sani ketinggalan ring sesi pertama dulung boleh miar sayang. Nah mungkin miar sayang malih kenten nggih Wenten kekalih tembang Niki. Malih jebos mewali malih nggih sane durung presiden nyarengin ring line telepon malih jebos dadas nggih ring 0361 223361.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rekelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rekelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia kali

Baji. Baji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, baji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat taburan. Upacara tabura sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.

0: Anggir, Rekelan Rai, Kanton Susatya, Riki Mesikian, Ring Pro 4, RRI Denpasar. Wau sampun, akeh pisan iki nggih sempetan nyarengin. Terutama di Ring Wewidangan Tabanan, sampun diserang niki bintang tamu tiang nggih. Karena kebetulan memang belinya berdua dari Tabanan nggih. Jadi mungkin terpanggil niki sempetan Tabanan nggih. Penasaran ingin kenalan, wau sampun wenten Bu Vera, wenten Yang Dewayu, wenten Aji Tak-Tak, Talor, wenten Pak Eka niki dari Mambal nggih. Niki Mbok Putri buka kesempatan penelpon terakhir sedurung malih jebos niki Iraga Miarsa yang nyanyi live-nya niki dari Beli Edi lan Beli Endi nggih. Dibuka demo niki penelpon terakhir dados sane Arsa nyarengin nggih. Oke, wenten niki sane masuk. Halo Om Swastiastu. Oh, meglebuk ternyata nggih. Wenten sane Lianan dados nyarengin malih Taler niki Mbok Putri malih jebos memberikan kesempatan nggih sareng Beli Edi sareng Beli Endi niki nggih malih jebos wau kan sampun nika munggahin tembangnya nih nggih nika kan versi yang sudah ini disiapkan dengan matang ya sudah ada musiknya kenten nggih nanti biasanya niki penasaran pendengarnya seperti apa niki kalau nyanyi minus one nggih tanpa lagu tanpa musik kenten nggih jadi nanti nyanyi live niki nggih boleh nggih dicoba oke atau mungkin sambil menunggu niki Raris Dumun kita mulai mantan nyanyinya boleh.
1: Boleh.
0: Siapa mau duluan? Kertas batu gunting. Sirar tahu dimunan niki.
2: Dados. Set niki kayak yang lebih senior.
0: Oh, kenten dados. Oh, niki wenten telepon. Maaf nggih. Oke. Halo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, rajang sore.
0: Nggih.
3: Putri nggih.
0: Nggih, Tiang. Sira niki ring nggih.
3: Niki gianyar pangten absen nanti.
0: Oh nggih. Jadi nggih pangwenten dua bidangannya nggih. Niki Niang. Nggih, Tabanan ampun akeh.
3: Sekang Taban. Nggih.
0: Yuk sempetan gianyar sempetannya Mbak Putri niki naik.
3: Nggih, sempetan Mbak Putri niki.
0: Nggih, Niang niki nggih.
3: Niki Niang niki.
0: Nggih, Niang saking gianyar niki.
3: Nggih, patut.
0: Niki kenalan dumun wonten penyanyi tiang Niang sampun nyarengin.
3: Nggih, kenalan dumun nggih.
0: Nggih.
3: Ah, Sira dado sina geremang-geremang pirang Niang ampun ya Niang niki ditampainya kalau ya saru asane kenten.
0: Kenalan wawanen malih nggih. Wonten niki Edi?
1: Nggih, tiang. Tiasnya.
3: Nggih.
0: Wenten talar bikin
1: Edi Astako saking Tabanannya.
3: Oh, saking Tabanan. Ya ampun ya pirang nih saking Tabanan ning sini kan.
0: Nggih.
3: Ampun kenten tembang niki napi mantan wenten.
0: Oh nggih, diingatkan malih beli niki tembang-tembangnya napi mantan judul-judulnya.
1: Oh, judulnya nika tembang yang Adi Ajak Tuyuh gitu nih yang.
0: Dari Beli Edi Adi Ajak Tuyuh.
3: Adi Ajak Tuyuh gitu.
1: Adi Ajak Tuyuh.
3: Oh, Adi Ajak Tuyuh.
1: Nggih.
3: Nggih, sira uning benjangan boleh yang munggah ngado sedekoe.
1: Nggih, suksemon ya.
0: Sampun tersedia niki ring perempat nggih.
3: Kenten ampun nggih.
1: Nggih.
0: Taler
3: niki.
0: Nggih.
2: Tiang de endik niang.
3: De endik ye.
2: Nggih,
3: niang. Nggih, rajang kenal sama sarang niang ye.
2: Nggih, rajang niang.
3: Niki niang Kirana kenta.
2: Niang Kirana.
3: Kenta niang niang Kirana riki di sambat ring RRI niang ampun.
2: Oh, kenta nggih. Raja.
3: Ini raja nge, mogi-mogi manggo ngelantur niki. Kenten lagu-lagu Bali ye, kenten. Kenten kalah ring luar kenten luar Bali.
2: Yakti nih kan ya.
3: Oh ampun. Ini anak senang lagu napi mantan yang senang. Siro mantan sanen kenten bagus penyanyi yang yang senang kalau yang ingat yang ring nama-nama gitu. Yang nggak kadang lupa ken judul kenten ken nama kenten ni ikom pun yang nak nama ngeen nang ka anu ada nang pun ampun ane penyanyi ni kom pun sab kenten.
0: Yeah. Kalau di perempat gampang. Nanti salah satu mantan sebutkan nama tapi judul. Tiang pun ngerarah buat Niang.
3: Soalnya niang nak niki nak ampun lingsir, ampun wardo
0: gitu. Iya, tapi kenapa? Yang penting tetap sehat dan berjiwa muda. Iya.
3: Ampun niki, ampun yang putri.
0: Iya, astung karo sehat selalu. Iya,
3: bos. Kencan ye. Aku dah ampun kencan ye. Judul-judul lagu ni kedua yang
0: kudah ampun medwi single niki.
1: Tiang wenten kalih niang.
0: Beli edi kalih nika.
3: Yeah.
0: Beli Andy
2: Taler kali.
0: Kali.
3: Oh, kali.
0: Kali niki,
3: judul dan niki napi mantan.
1: Ane wau adi ajak tuyo sareng tresna tusing guyu gitu nih.
3: Oh, nge.
0: Beli Andy
2: mantan beban rasa gitu nih.
3: Nge, dia putri mantan nih
0: dengan. Siap.
3: Boleh mengahnya nge.
0: Nge. Kenten bawa sang mantan tembangnya beli Edi, tapi beli Andy. Kenten ye.
3: Oh ye.
0: Tiang rerah malah je bos. Ye.
3: Kenten ampun. Ye putri ye. Niki salang kalih yang ganteng-ganteng niki ye. Ye mang lo ngelantur kenten. Semangat niki sampun nang kenten ye. Sampun nang anu napi ada niki bang ye. Terus makin niki semangat
1: dengan asinggar dan yang
3: ini mana sukses dengan ini niang muniko kan jangan dia nyari kini benda munga jadi niang mau kita munga mau
0: sukses mania mewakilkan dia nyari niki ye
3: ini sukses semua sarang kali sarang
1: sukses semua walinya
3: om santi santi
1: om santi santi santi om
0: niang kirana sekeng wiwi dengan dia nyari ye wau sampun bergabung ada dasnya ne pelengkap ye wau tabanan badung dia nyari ke wiwi dengan sedelianan dados pada jebat ring program sanarianannya kebetulan niki santukan ke bandar untuk galah nge sinampura niki sana dorong presiden nyarengin ring lain telepon kang yang dumun niki monitor ke manten nge tapi malah niki sana makin pacang bernyanyi niki bintang tamu tiangnya nge monitor niki sarang sambi nge talar sana ingin menyaksikan langsung niki live kita masih berjalan niki nge ring Facebook perempat RRI Denpasar dadah talar niki ditonton nge siapa tahu niki lebih menjiwai nanti kalau sudah lihat ke dados nge selianan biar sayang niki wau sira beli Edi dimunan nge nge dados beli nyanyi lagu yang mana niki beli
1: Adi Ajak Tuyuh
0: oke Adi Ajak Tuyuh nge refnya mantan dados
1: nih Adi Ajak Tuyuh Satyana takin beli elas Adi ngalahin rerama Tony Abdi yang beli tresnane ne sujati sina irage purnama kurena. Yes, semua.
0: Ini ya suaranya manly banget ya. Jadi kayak aku berterima kasih padamu. Jadi pengen berpuisi kalau dengar beliau nyanyi ya. Itu luar biasa. Jadi sudah ditunjukkan bahwa tanpa musik pun ya kalau memang sudah penyanyi ya ini ke hasilnya ya. Astungkara enak didengar gitu ya. Oke. Kesempatan beli Andy mungkin. Nah, lagu yang mana beli?
2: Lagu baru dah.
0: Beban rasanya. Atau yang belum rilis?
2: Belum rilis.
0: Oh boleh. Malah
1: bocoran beli
0: bocoran.
2: Yang ke suatu kehormatan ya di tempat. Hilang rasa sungsut, hilang sekancan lara, hilang sekancan duka sesukat adik.

0: sing percaya rasane dadi tresna, rasane maklo tanang beli, rasane stadengai nang ingu, jani adi sube mengenyakin, rasa uyang dadi rasa lega.
1: Ini dikasih bonus berarti nih ya, lagu barunya di spill nge. Oke, yeah. Berarti itu jawaban dari beban rasa ya. Udah diterima ya sama cewek lain ya. Oke, ini kan masih project berarti beliau.
0: Sudah.
1: Oke, okay, sekarang nanti kalau sudah selesai, sudah dirilis, balik lagi ke sini nge. Beli Edi juga nanti kalau ada karya-karya baru di calling-calling mantan. Nge, siapa tahu kecundok malah Niki berdua. Nge, disaga nanti janjian ya. Oke, terima kasih banyak Niki, sarang beli Edi, sarang beli Endi, ya, sampun presida hadir yang studio. Sinampura Niki yang mentan keuangan. Nggih. Mogi-mogi Niki reng liaran kesempatan sane lebih becik lagi presida kecundek mali. Nggih. Suksema taler Niki rekelan rai sampun sampun nyarengin nggih, hawu sampun duang paletan Niki nggih dari jam 4 sampai jam 5, jam 5 sampai hampir jam 6 mungkin. Sampun sedurung puja Trisandya, santekan duosan puniki jagi nyaga yang ngeten nggih pacang ngucarang puja Trisandya. Sani mangkin acara ngostek puniki mbok putri puputan antuk ngaturang Prama Santi. Om Santi. Wentang lagu saking beli Endi ngutangin tresna.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening peraja.

adalah sumber kesucian. Laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo brade miwah keperanyanan saking pengurus sanepadun. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje trisandir.

0: Raka dan Rai, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tahukah Anda manfaat bunga warna-warni di sekitar tanaman hortikultura dan tanaman padi? Tahukah Anda bunga-bunga cantik itu sengaja ditanam di areal budidaya tanaman pangan? Pernah ada berita tentang areal tanaman sayuran yang tiba-tiba viral menjadi tempat wisata dadakan untuk berswafoto? Saking indahnya warna-warni bunga yang ada di sekitarnya. Benar, itulah refugia. Refugia adalah tanaman bunga warna-warni yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ditanam guna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator terhadap hama perusak tanaman hortikultura. Refugia dikenal sebagai tanaman berbunga di sekitar areal budidaya tanaman pangan. Ada beberapa jenis bunga seperti bunga matahari, bunga kenitir, bunga kemang sepatu, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari refugia seperti kelestarian musuh alami dari predator tanaman, menjaga keseimbangan agroekosistem, tempat berlindung dan tempat hidup bagi musuh alami dari predator tanaman pangan dan parasitoid, menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk seperti lebah. Untuk menjaga optimalisasi peran refugia, petani harus mendukung penggunaan pestisida kimia sintetis secara benar dan bijaksana. Refugia membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air tanah sehingga membantu mitigasi risiko kekeringan di areal pertanaman dalam skala mikro. Dengan mengorbankan sedikit lahan untuk ditanami refugia, serangan organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida kimia sintetik benar-benar dapat diturunkan. Karena tanaman bunga warna-warni mampu menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak tanaman pangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bursa sana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
4: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
3: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
5: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
6: Ayah, orang ngapain itu?
7: Itu perang ya?
8: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
7: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
8: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
7: Oh, judi. Tidak baik ya, ya.
9: Kalau judi online gimana ya?
7: Kalau judi di HP itu boleh gak?
8: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
7: Oh, makanya gak boleh judi ya?
8: Kok jadi ayah yang kena?
10: Saya Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Rekelan rai kadi bawa sang wawung ge ring rahine tumpuk bubuh utawi tumpuk wariga puniki niki wantah je rauhnya niki tepat eling selai lemeng galungan kenteng ge. Sedangkan punika ciri khasnya niki ge pasti ke mebanten ring enti-entian utawi pohon-pohon kenteng ge tumbuh-tumbuhan niki ngangen serana bubuh punika ge kadi awastanya niki tumpuk bubuh kenteng ge. Lan niki biasanya ni sane unik kenteng pasti ke menepuk-nepuk pohon pohon punika nggih. Yening Mbak Putri dulu diajarkan niki sarang nini sarang ibunya Mbak Putri kenten nggih. Pastika ditepuk-tepuk kanggen batu kenten nggih. Taler niki sambil mengucapkan kaki-kaki nini nini ben selai lembang galungan membuah panget nget nget gitu biasanya nggih. Minap niki maosanya berbeda-beda reng masing-masing daerah tapi intinya sekadi punika kenten nggih. Mangda niki samian tumbuh-tumbuhan nanti-nanti aniraga niki membuah panget dasarnya presiden dipanen niki menjelang galungan kenten filosofinya kenten ye. Dasarnya niki memang sudah dipersiapkan oleh leluhur kita ye rekelan rai niki pindah ke penanda utawi pengingat kenten ye. Yening sampun metemu niki sarang tumpak wariga pasti kabin selai lembangnya ne sampun niki merayakan hari suci galungan. Inge, tolong niki dados momen kenten ge. Minap niki wenten seneng berdua anak lingsir atau ibu kenten ge, atau mungkin rekelan rainya niki seneng masak kenten ge. Niki pasti lebih memilih untuk membuat sendiri buburnya di rumah kenten ge. Wenten sane nganggen bubur sumsum gadang, wenten sane putih tolong ge sesuai selera kenten ge. Niki taler biasanya ne dados momen kenten ge. Presiden niki ngajeng bubur sumsum sekeluarga kenten nggih ring metemu rahina tumpuk bubuh utawi tumpuk wariga puniki kenten nggih bagi-bagi niki rekalan rai ring rahina tumpuk bubuh sane pacang rauh niki rekalan rai presiden ki berkumpul sareng keluarga menikmati bubur kenten nggih taler niki tumbuh-tumbuhan iraga sareng sami presiden nget kenten nggih sekadi doa-doa kita kenten nggih mangda presiden ki dipanen ring rahina galungan pasti kenggih.

0: Rekalan rai nintan kerasa niki sampun nampak ring galah jam pitu wangi. Yeah, siksema niki seni sampun nyarangin putri ring galah jam 3 wawung guys. Nyantos makin puput niki ring galah jam pitu. Siksema ping banget sampun nyarangin, sampun meramaikan. Kenten guys, sampean niki program-program seni entertit yang. Talar wawung sampun miar sayang niki ngenenin indik tradisi seni wenten ring tumpak wariga utawi tumpak bubuk. Yeah, siksema rekalan rai sampun menemani mbak putri. Yeah, sinampura niki yeneng wenten keiwangan. Selamat titiang ngetar acara druene. Puputan titiang antuk ngaterang pramo santi. Om santi santi santi om.
1: Jago Wano Kerti.
2: Jago Wano Kerti.
3: Jago Wano Kerti.
4: Jago Wano Kerti.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai Dik, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, Dik?
2: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor?
1: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
2: Asing ceketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
1: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
2: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali.

0: swastiastu. Ingge pamirsa Ratu Ide Dani malih iring titiang miarsa yang gatro basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatro sani katur minakadinya ne. Gubernur Iwayan Koster nugasang Bali patut madue standar transportasi sanit tertib lan modern. Pemerintah Provinsi Bali sareng ngawasin pemargi pawangunan genah ngelola leluwu PSEL sareng Bupati lan Wali Kota Denpasar. Ingge pamirsa sane mangken titiang putri ngaturang gatre sejangkep nyane. Rekalan rai Gubernur Iwayan Koster nugasang Bali patut madue standar transportasi sanit tertib lan modern naler nenten Maius Kaon mahenang palemahan. Indike punika mabuat pisan anggen ngupapira sesambat becek Baline pina kegenah tetujuan wisata dunia. Katelatarang patiling pemerintah Provinsi Bali sejeroning ngerincikan baga transportasi nyujur energi bersih. Terus katincapan lan ring panguntat sasih Maret sane lintang wenten 14 tali 300 plekutus unit kendaraan listrik sane beroperasi. Indike punika ngawinan pemerintah ngeruruh elektrifikasi armada taksi ring samian wewidangan. Wayan Koster ngawawahin palemahan lan udara sane bersih pinake pandikan utama sane kabuatang duaning asapunika keramane terus kaptiang mangda praside kayun ngawi gunayang kendaraan listrik. Gatra selanturnya nih, Gubernur Wayan Koster nugesang pemerintah Provinsi Bali sareng ngawasin pamargin pembangunan genah ngelola leluwu PSEL sareng Bupati lan Wali Kota Denpasar. Indeke punika anggen mastika yang samian paindekan punika prasida memargi antar naler batu kapertama kapacang kalinggihan ring sasih Juli sane jagirau. Katlatarang proses administrasi lan finalisasi dokumen wewengan mangkin terus kemargiang naler indek pematangan lahan kancarang prasida puput ring panguntat sasih Juni. Pawangunan rencananya nih kemargiang selami 15 sasih turmaning kaptiang prasida puput ring sasih Oktober warsa kalih tali pitulikur. Wayan Koster ngawawahin proyek PSEL punika dados genah anggen ngelola lulu nih sane kekaryanan antuk teknologi sane canggih naler wawu kapertama wenten ring Bali.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekalan Rai Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang utawi PUPR Kota Denpasar Ketut Ngurah Artajaya ngingkenin pawilangan lelu sane kaentungan ring telabah saya nincap nyabran rahina. Manut dane kauban PUPR Prasida ngangkut 17 ton lelu ring telabahe risampune wenten kawicakan ngewatesan ngentungan lelu ring TPA Suwung. Manut dane penincapan pawilangan lelu sane keuntungan ring telabahe punika sangkaning kramane rumah sebingung ngelola lelu nyane santukan durung sami tatas uning lan sadar mungguin ngelola lelu punika patut kemargiang raga. Artajaya yang kening paindikan punika ngawinang petugas lapangan sukil pisan ngemargiang tugasnya nih. Tapi malih manut ugar-ugar sane anyar, leluwune punika patut kapilah dumun sedurung keangkut ring TPA. Gatra sane kaping untap rekalan rai Ketua Umum KONI Provinsi Bali Inyoman Giri Praste nugasan pacang ngemecikan infrastruktur olahraga ling Pulau Dewata. Saneka pertama pacang kebecikan inggih punika Gor Ngurah Rai Bali sane dados pusat olahraga sane becik lan modern ring tengahin kota. Ngenenin indek pembinaan sane kemargiang ngamajang cabang olahraga, manut Giri Praste pacang ketujuh majan tenang sami cabang olahraga, nenten wanta cabang olahraga grade 1 Kemhantan. Wakil Gubernur Giri Praste ngawedarang KONI Bali naler ngerencanayang pacang maprakanti sarang samian pemerintah kabupaten kota, mangda sarang-sarang ngawangun sport center ring wewidangan soang-soang. Kawentenan sarana-prasarana sane becik punika pacang dadas kunci utama sejroning nincapang prestasi atlet-atlet Bali ne. Ingge pamirsa wantah kadi esa punika gatra basa Bali sane prasidekator wengine mangkin, Tidang Putri Kesarangin Pangrembaga Trebase Bali ngelungsur mapamit. Pupotang titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau, sampun

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Wah, ini keren. Ini lagi, bagus banget. Fashionable, check out ah.
7: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
6: Hah, kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
7: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
6: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
7: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

Memadet atau nyuake. Memadet adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadet mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicaraan cara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hey, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bli, Bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
3: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh no.
3: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
4: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
3: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
7: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kadek, iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: dari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitreyatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok saip itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu condong, kakan-kakan, putri, arye atau kadean-kadean, panji atau pati manis, prabangse atau pati keras, demang, temenggu, turas, penasar, dan prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh turas, penasar, dan condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madye, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tebak Bayu Badung, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sepebelen, serta Padang Aji dan Budak Kaling Karangasem.
1: Beli-beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh, no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
2: Pagi anakku, ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
1: Gini Bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
2: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap Bu. Udah yakin juga.
2: Terus? Udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya Bu?
2: Ya penting lah Kek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting Kek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu Bu?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
2: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
2: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
3: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
4: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tatapan atau ayaban adalah persembahan kepada Yang Widi sebagai pernyataan ucapan terima kasih yang kemudian dinikmati oleh yang melaksanakan upacara dimaksud untuk kebahagiaan hidup. Hal serupa sudah merupakan keharusan umat Hindu untuk mempersembahkan terlebih dahulu makanan yang dimiliki sebelum dinikmati sebagai kebutuhan hidup. Ada beberapa tetandingan Banten Ayaban dalam upacara yatnya umat Hindu Bali, yaitu tetandingan Banten Ayaban Tumpeng 5, Pitu, Sia, Solas, dan Selai atau 25, serta tetandingan Banten Pagem.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Nusantara.
1: Mbok, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbok.
2: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salah satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan Baban. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan, tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upacara atau

0: Ngiri lestarian senilan budaya ni melarapan untuk melajah metembang ring acara dagang ganta.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: swastiastu. Angge pamirsa, rakalarai sahabat budaya. Sanekan tu niring di tiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijaja pada mengena ring wungi becik makadi mangkin. Dumogi panggihin di tiang stata kenak turahayu. Wali male sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring sembrong rakalarai pamirsa sarang sami. Ngantos kita di tiang bertugas ring gala jam roras wungi malaja bos. Rakalarai pamirsa jagi pacang lanturan di tiang acara druene ring wungi becik makadi mangkin. Ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk ditiang aturan temang-temang pop Bali. Pemirsa sarang sami pastikan malah jebos rekan larai jagi pacang sangre ditiang ring lain telepon 223361 tawi pemirsa sanesampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar. Durus munga durus megatre terkonek-konek semeton druene mah ke sami. Aingis sekali sani sampun-sampun memargi acara druene nyabran rahine wengi ringgalah jam siau puniki sedereng ditang jagi pacang aturan tembang pengawit utawi tembang pemungkah ring acara kelangwan drue ring wengi kadimangkin dulu semun piar seyang drama legenda sani mejudul asal mula Danau Batur ingi pamirsa rakalarai sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz dulu semun piar seyang drama legenda.
1: Pendengar, drama legenda asal mula Danau Batur, persembahan RRI Denpasar. Berasal dari meluapnya air sumur yang digali Kebo Iwo. Dikisahkan hidup sepasang suami istri yang kaya raya sehingga dia mendapatkan sebutan Pansugih. Tetapi sudah lama menikah, belum juga dikaruniai seorang anak. Segala usaha mereka lakukan hingga tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan.

0: Dewata yang agung, amba mohon, tolong karuniai amba seorang putra, oh dewa, sebagai penerus keluarga hamba. Amba berjanji, dewa, amba akan memberikan apapun yang dia minta.
1: Ini batu, siapa yang lempar batu ini? Sudahlah, lebih baik aku ambil saja batu ini dan aku taruh di pelangkiran. Istriku, aku pergi dulu ya.
2: Iya. Jangan lama-lama ya, suamiku.
3: Tidak lama setelah kejadian itu, istrinya mengandung. Mereka bahagia sekali karena apa yang menjadi impiannya sejak dulu akan muncul di hadapannya. Akhirnya, pada suatu malam,
1: istriku, anak kita lahir.
0: Terima kasih istriku. Kau telah memberikan seorang anak padaku. Anak yang tampan sekali.
2: Iya, suamiku. Coba lihat, anak kita istimewa. Badannya besar seperti kebo.
1: Istriku, bagaimana kalau aku namai dia Kebo Iwo?
2: Iya, nama yang bagus. Aku setuju, suamiku.
3: Rumah Pansuge tidak sepi lagi karena tangisan, candaan seorang anak mewarnai kesehariannya. Kebo Iwa semakin hari semakin besar karena porsi makannya tidak seperti orang kebanyakan. Bayangin aja, sehari bisa 6 kali makannya. Porsi makanannya juga jumbo, jumbo dan nambah terus. Ayahnya bingung. Dulu terkenal kaya sehingga dijuluki Pansuge. Kini jatuh miskin. Semua kekayaannya terkuras hanya untuk biaya makan si Kebo Iwo.
0: Kebo Iwo anakku, maafkan Bapo nak. Bapo gak mampu lagi memberikan makanan untukmu. Bapo sekarang miskin nak.

0: akubaba. Ia akan aku ibu. Aku akan pergi.
1: Kebo Iwo membantu warga untuk membangun rumah, menggali sumur. Dengan itu dia diberikan makanan sebagai upahnya. Namun warga pun kewalahan karena Kebo Iwo makannya banyak sekali. Bahkan sekali waktu kalau makanannya kurang, Kebo Iwo kerap mengamuk, merusak rumah warga.
2: Kebo Iwo, sawah kita kekeringan. Saya minta kamu membangun sebuah sumur yang sangat dalam. Karena kami warga desa membutuhkan sumber air untuk mengairi ladang pertanian kami. Sehingga kita akan panen besar dan tidak akan kekurangan makanan lagi.
0: Boleh, boleh. Asalkan
2: tenang. Kami warga desa akan menyiapkan makanan untukmu. Berapapun yang kamu mau.
1: Kebo Iwo menggali sumur, menggali, menggali dan terus menggali, sampai dalam sekali. Setelah sumur dalam dan seperti sudah mengeluarkan air, kesempatan itu digunakan oleh warga untuk menyerbu dan melemparkan batu ke sumur.
3: Lempar batunya!
4: Ayo!
1: Tubuh Kebo Iwo tertimbun batu. Dia kehabisan tenaga dan tak sadarkan diri. Tiba-tiba air meluap dari dalam sumur, membanjiri desa itu. Banjir hari demi hari semakin besar dan melenyapkan desa itu menjadi sebuah danau besar. Sejak itu

0: ke sarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.

0: cantik.
1: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
0: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Kalian masih bersama Lorena dan juga Sandy Rego di sini.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggi pemirsa, rekan rai sanekantun susatyo iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Nggih, naiwawu sampun atur ditiang kali temang. Taler drama legenda druene sampun mengudara nekenge nyarangin sepetor kelarai ring wengi becik megadi makin. Duane sampun gala jigi pacang sangra ditiang pemirsa sarang sami ring lain telpon 223361. Nggih, om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajeng wengi.
0: Ingi rahajeng wengi mewali. Punapi gatren ini.
1: Tiang segar. Punapi gatren.
0: Dados niki punapi keadaan ruwering pejaten.
1: Cuaca cerah.
0: Nge demogi ngelantur cerah ruwe.
1: Nge. Mau gatren itu.
0: Ingi lurus.
1: Ini siro mam budu ini nyaranya semua menitor lah mam budu ini. Terus nutuk mam budu ini. Ini majang reng, ini kematu nindi pun api gatau no kena. Wenten kak dau, sekarang nutuk ini semua kak dau. Wenten kak ciatop, kak pedas, siro maku nyoman nasi, buk perah, main nira, gles kena mah. Kue dan piragi yang suara ini Pak Depi mungkin ada aja dan mak nenek Ayuna gombiang Sri Kekerano daya Maigi mungkin ada dan Pak Yanar dan Mancung dan Bu Marani Payet Bu Putu Keboiwo dalam mungkin ada dan Gus Bawo Restane yang dek mama dek Raden Oscar satu dan niki nini dan ya serengka menafi gatro kak nini atalo dokena rajeng dan siro ini nyaring oh niki gong biang raise semua gong biang
0: ingi
1: dua jimia ini menitur lana perempat semua dua jimia dokena setato gong biang yogam dokena rajeng Pak De Gunawan, Pak De Japo, dan Pak Tut Birko, Pak Tut Murdayo, Pak Eka Plago, Eka Mamal, man pandu, mana man pandu. Dua man pandu yang mau karaoke ya. Ini itu semua man pandu. Dan Pak Pandai ada ngabo nyareng nih tuh. Semua Pak Pandai, nenek Pak Pandai. Itu yang Kiranan, yang Kesawa, Bu Yan Suartini, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, untuk kena raja. Itu dah ini ya, Reza, semua dah ini. Dan Bu Lodro, naik Bu Lodro. Asyik semua, betul mod.
0: Ingi.
1: Kami mau kena raja.
0: Ingi, suk semua ini. Ingi.
1: Maksudnya yang mau nostalgianya mana?
0: Ingi, malah aja bos. Ingi.
1: Oh, ya, pun boleh lah.
0: Dereng, ini sana kapan yang pertama pun, Niki?
1: Oh, ini yang pertama, Niki?
0: Ingi.
1: Ingi, suk semua itu kalah, betul mod.
0: Ingi, suk semua ini.
1: Om, sati om.
0: Ingi suk semua niki ring widangan pejaten ini itangi sudah bergabung nyarangin tut musring wengi becik mekadi mangkin suk semua ngi ini dumogi kena rahayu niki taler ring ungkurnya nini ita sang redit yang ring 223361 om swastiastu rahajang wengi
2: om swastiastu rahajang wengi padamu
0: ingi
2: Ring silamadeg.
0: Ring silamadeg. Pekak mangku punapi gatre.
2: Gatre lebecik betul. Cerah ring silamadeg makin.
0: Inge, demogi cerah ngelantur.
2: Inge, senewau nini ita.
0: Nini ita.
2: Masakan dumo. Kalau nini ita sampun wau megatre sami gatre nandiko bungkus angin megatre patut.
0: Inge, durus.
2: Nini tembang makin tunas.
0: Tembangnya ne.
2: Tembangnya kini ada Agung Lesuto
0: Sane Napi
2: Garang Kuluk
0: Garang Kuluk terus no Garang Kuluk
2: no Garang Kuluk Sane Durung Kone tapi Nita dan semuanya mari buka bebe siapa yang mau gak baru Galah waleng peka.
0: Inge, suk semua peka, oh, inge.
2: Santi.
0: Oh. Inge, terima kasih niki peka dan napi wastana peka mangku sudani ring widangan silemadeg. Sampun nyarangin sementara kalarai ring wengi becik.

0: menyerah gitu.
1: Ingin.
0: Ingin itu yang menunas kemang gitu.
1: Lurus.
0: Gula di tengah, kopi di tengah, gula di sisi gitu.
1: Ingin. Saya gak ingin. Kopi. Ingin.
0: Raja juga
1: gitu. Ingin. Inge suk semua niki gong yang sri inge kopi cuma gulo di sisi kentan nge saking dek somong nge suk semua niki sampun nyarang niki reng widangan kekeran mungkin kena rayu semeton ditaring kekeran make sami nge. Dalam pemirsa sani sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar. Mohon bersabar dumun nge malah jebos. Pasti ke jagi pacang konek di tiang utawi baca di tiang gatre tur salam druwe nge. Duaning sampun iki cuma wis temang druwe sani sampun kangkatan iki jagi pacang putaran di tiang dumun saking Agung Wirasuta terus negarang kuluk nge. Pemirsa sarang sami sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz nge. Terus pun biar sayang, temang, sanes sampun saya Kang Ditya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi

0: gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

klan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai teler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran terahine. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

Barus Pendek. Tari baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Lagi pemirsa, rekan larai sanekan tun susatnya ring titiang bergabung ring perempat suara budaya Bali. Nge mau wali malih sarang titiang ketut mus kantun nyarang sentor rekan larai. Nge ngantos segala titiang puput mulai jebos bertugas ring gala jam rora suwengi. Nge. Nah pemirsa, nai wawu sampun kali tembang ya tur titiang nunggi presiden menghibur rekan larai pemirsa sarang sami ring wengi kadimangkin. Nge taler pemirsa sanek sampun bergabung ring pia WhatsApp dulu niki. Wentan Bapak Ketut Murdaya nggih. Nah, ring wewidangan Celuk Sukawati nggih. Nah, Bapak Ketut Murdaya nggih usak sinyal kocap niki nggih. Nggih patut nggih salon-alon iki mangdo mersidang munggah ring sesi nostalgia malah jebos nggih. Talar wentan jere mangku kuto waringin nggih sampun nyarangin. Talar niki ring seputar Banjar Bengkel. Bapak Ketut Sumarje nggih kesarangin Agung Ayu Chandra nggih. Ring Kota Sukamaju nyarangi majang ring Patut Mus rahajang bertugas salam kena Rahayu Yusuf semua niki ring widang Banjar Bengkel niki nggih sampun nyarangi sementara kelarai ring pia WhatsApp drue. Sangra ditang Malaysia dumun ring line telepon 223361 nggih sinyal drue niki nggih. Nah sampun wentan sane munggah kewantan meglebug nggih. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Nggih, punapi gatre Ibu?
1: Sehat teu? Teu punapi gatre.
0: Dados.
1: Au sira eta maglebog nggih. Au nak ngarsang tembang Ibu mah gatre teu nggih.
0: Ibu
1: nggih pantes las kalah nggih. Nggih. Nggih niki wenten Pak Dodi. Kenaro wenten Kak Mangku Sedani. Nini Ita Pandepi, Nini Tunutu Nini, Nini Ayuna Rahajeng, Pak Gede Supadme, Wendan di rumah kunyo Manase, Pak Yan Narbe, Pak Dipolos, Wendan Termanjung, Bu Putu Keboiwe, Niang Tusri Kekeran, Wendan Maheki Kalernge Rahajeng, Nini Mika, Nini Bagas, Nini Agus, Nini Tuading, Rahajeng sarang sami Nini Nikinge. Wenten yang kisawah, gak masring payangan, wenten Patut Murdaya, Patut Wirke, wenten Gus Bawor, Rangga Pastawor, Wies Kane, Mang Pandu, wenten Pekak Dania Sereng Nini, Niki Bu Jerman, Bahindira Rajang, Jiuban, wenten Pak Degunawan, yang Kirana, Gustin yang Murni, Kak Brong, Kak Rarud, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Niki biasanya Jero Chandra meneter Niki sarang Gusti Putu Ngurah Widya wenten dek tok Niki nggih rahajang sarang sami. Bu Jero Susi sarang Bu Janura Niki. Oh Jero Chandra sampun nyarangin dek. Sana dulu konek di tiang ngampura. Bu Sinta sarang Bu Wayan Swartini. Mana kau dumun dek?
0: Inge Bu.
1: San mogi wenten kecak benyang yang di tiang megatro malingi.
0: Benyang malingi. Kalah dulu kantun.
1: Semua dek mau. Inge. Kater Bu pamit. Om Santi Santi San.
0: Ingi suk semua ring widangan batu bulan ye Ibu Eka sampun nyarang sentora kelarai ring ungi becik muka dimangkin. Malisiki dumun sang reditang ring lain telepon 223361 ye. Durus semeton sana sampun sayaga ring lain teleponnya ne. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Inge, Pak Yan durus, galah duwe mepet niki.
2: Inge, Bu Eka wau megatro tiang nas tembang.
0: Inge, tembangnya nih.
2: Tembangnya Bayu kau, Bayu ke, Abu Wewe kita tu. Bayu kawe kita
0: tu. Inge, Bayu kawe sana napi.
2: Tak Kang Wang jek malu itu.
0: Kang Wang malu nge.
2: Eh, cutat tiang semeton perempat samrang sami malah rahayu kena nge. Widet pasti kau kena niki.
0: Nggih, kena rahayu.
2: Suk semua widet antuk galah.
0: Suk semua Pak Yan nggih.
2: Ganti.
0: Nggih suk semua niki ring widangan kapal niki sampun nyarang sementara kelan rai ring wengi mekade mangkin nggih. Nah, dumugi kena rahayu sementon ring kapal make sami niki.

Ingin pemirsa nakal arahi sana sampun bergabung ring via WhatsApp dulu niki wenten Bapak Astra Prayoga nggih rahajang tugas blitut mus tetap semangat walaupun cuaca tidak menentu jaga kesehatan jaga kewarasan rahayu ingin rahayu mewali niki Bapak Astra Prayoga nggih tetap niki napi wasane suk semua pengenjo dua niki tetap jaga kesehatan tetap jaga kewarasan ngenten nggih. Nah pemirsa sarang sami patut niki duaning cuaca druwering tepangan kali mangkin tidak menentu. Dumugi kena-kena rayu sementara di tiang sarang sami niki. Pemirsa sarang sami duaning galah di tiang kosak niki ring palatan sane kaping kaperamo pun niki. Mulai je bos pasti kau jadi pacang lantur di tiang ring palatan sane kaping kali hiring di tiang sesi bernostalgia nih. Kantun galah di tiang ngantos galah di tiang jam solas mulai je bos nih. Nah pemirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap satya ring perempat suara budaya Bali sampun pindah frekuensi ring 106,4 MHz terus temun pihar sayang sana jagi pacang lintang.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Enggih pemirsa, rekan rai, sahabat budaya, Sene Kantun tetap satir ring perempat suara budaya Bali. Mewali male di tiang ketutmus, kantun nyarang sektor rekan rai ngantos segala di tiang puput male jebos bertugas ngiring gala jam 12 wengi male jebos. Nggih. Nah, mewali di tiang jagi pacang ngiring sektor rekan rai ring palatan sane kaping kale puniki ring gala di tiang bernostalgian. Kinge kirang langkung 1 jam ngantos gala puput jam 11 male jebos. Nggih. Talar mentan sementara di tiang niki Ibu Agung Guang, ring seputaran Guang Sekuati niki sampun status satya nyarangin niki nge ring pia TikTok druwe niki. Mentan sementara di tiang ring Balangan niki tukang pukul tukang cukur di bucu kentan nge. Talar sementara di tiang niki Iluh Tingkeh kentan nge sampun nyarangin talar ring pia TikTok pribadi di tiang niki. Hingga pemirsa, rekalan rai jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361. Nge. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajeng
0: Wengi. Nah, nge. Satu-satu terus niki sekeng duni.
1: Sumayang
0: lah. Nge, durus ini, durus.
1: Nostalgia. Nostalgia ini senja. Seru. Gitu. Nah, Pong Wenten kan angin nostalgia.
0: Iya.
1: Pengalaman ini umaru 12 tahun nih. Terus macam ini.
0: Iya.
1: Luas ke gunung sih itu.
0: Ring gunung, ring napi.
1: Di sawah.
0: Mm-mm.
1: Sawah mana? Ini sawah.
0: Sawah.
1: Biro ngajanan.
0: Oh, nge.
1: Iko walaan ngepuan, ngalih mertumah samah kamu.
0: Mm-mm.
1: Nutup-nutup na.
0: Nge.
1: Begitu ajaib bo mau jukut kamu. Doanya ngindang nyan, ngadep rabot nyan. Tiang iya nyan, ngadep pang nyan. Aja aku mau jukut, majak melajak mau jukut gitu.
0: Nge.
1: Bodoh gitu. Ya nih, subuh ya nih, desa yang satu yang ngasut mau jukut sih, subuh tengah aja nih.
0: Nge.
1: Ya nih, kaya yang cara di gunung, anak diabing-abing, ngeco ngai bula. Iya, anak-anak.
0: Nge, ya bula, toyo bulaan.
1: Rumah nak ajoh tu, nak diabing-abing gitu, ngai bu bulaan gitu. Iya, yeah, nejak ning rining disit.
0: Yeah.
1: Ya ni sur majukut, si mus ya ni bawa baju. Aduh, cek mau goyang dia tu mus.
0: Ada sekentan?
1: Ula lintah mau teriak di limo, korek.
0: Aduh, ngingeng.
1: Aduh, cek mau goyang dia.
0: Kentan.
1: Aduh, cek maru mus baju limo dawo, cek mau teriak la lintah. Jok poleng, lamun ulat cicing asana dong.
0: Memeh, agang pisan.
1: Aduh, jok kejut banar, mun kemajuk.

Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari pantai.

dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di pantai Tanah Barak, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barak ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan pantai Tanah Barak adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: datang ke sarang.
1: Norma RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
0: Suara budaya Bali.
2: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Ini pamirsa Rakal Arai sana kantun sekian ring perempat suara budaya Bali mewali male titiang ketut mus kantun nyarangin setor Rakal Arai make sami king eh. Nah kantun ring sesi bernostalgia drui eh talari wawu sampun atur titiang iki kali temang mugi presido menghibur Rakal Arai pamirsa sarang sami ring wungi becik muka dimangkin. Dalar, wentan sementara ditiang sana sampun bergabung ring via WhatsApp dulu. Wentan ini tua ding, tutmus tiang nyarangin tut cuaca hujan balas. Mudah-mudahan waktu tut budal dumada sampun dang tur budal waspada di margi mangde selamat rahayu rauh ring jiro. Terima kasih suksumo niki nini tua ding, sampun nyarangin ring via WhatsApp. Taror taler pengabdi ruwenge. Nah niki informasi yang niki yang niki. Sementara kelarai pamirsa sane napi wastan beraktivitas ring margi niki nge cuaca ring seputar Jalan Hayam Wuruk lan sekitarnya ne dan pasar niki terpantau hari niki nge sampun hujan lumayan deras nge tetap waspada tersayaga ring jas hujan utawi mantel drui. Sanggara ditiang mewali maliring lain telpon 223361. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
1: Om Swastiastu
0: Rahajeng. Nembe niki semeton di tiang pun api gatre niki.
1: Nembe blidot.
0: Inge.
1: Sibuk blidot, tampure blidot, wau tiang nyareng niki.
0: Inge pun api napi kesibuk duwe.
1: Sibukan tiang enak nuluing di blidot.
0: Heeh, kinten nggih.
1: Anak nganten niki.
0: Oh, nggih, hampir 2 bulan niki ten kecunduk niki.
1: Dan ni ke lami dia ngulungin sudah 2 minggu ni ke?
0: Ah 2 minggu ni.
1: Okay, malam tu dia yang sibuk ni kulit tu.
0: Kintan.
1: Okay. Yang pengalaman.
0: Terus.
1: Itu. Waktu dia lancaran umum beragat yang lancaran. Nah tak ni ke ban dia ni kempes ni ke?
0: Ring.
1: Ring suter gendamani ni ke?
0: Suter.
1: Okay.
0: Tahun berapa ni ki?
1: Sekitar tahun 2024 nih
0: kan. Nah, 2024.
1: Tadi mau balik calon arang nih kan.
0: Ring?
1: Ring di sesudar nih kan.
0: Nih.
1: Peragaan yang cepat nih kan.
0: Pas pasti malam pun iki.
1: Iya malam.
0: Aduh, pun kentan pun api nanti.
1: Api?
0: Ampun kentan pun api.
1: Siang-siang di ke siang nginep di.
0: Ring sutar.
1: Ring sutar peragaan nih kan. Terpaksa
0: lutut. Wentan semetuan ring sutar.
1: Wentan nih kulit.
0: Agat wentan kita. Kita
1: wentan pun apian nih.
0: Inge sambun.
1: Buti nih. Inge nih kementan pengalaman.
0: Inge suk semua nih ki.
1: Tikam lutut. Inge nih kementan lutut.
0: Inge.
1: Bom nanti.
0: Inge suk semua semetuan di tanah kiri. Widangan Bayung Cerik nih kinge beli Yoga Saputra nih kia doh nih kia pengalaman sering terjadi nih kinge waktu berpergian malam-malam apalagi sendiri kita nih. Nah pastikan nih kia kejadian sekali beli yoga iwawu ban bedah nih ke tidak bisa diprediksi nih kinge. Nah untungnya nih wentan semetuan ring suter artinya bisa menginap di ke kita. Ingin mewali jadi pacang sang radit yang maliring lain telpon 223361 ring ukurnya ne beli Yoga Saputra. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Ingin durus. Cuaca duwe pun api niki.
1: Cuaca rem niki wetet.
0: Aduh Riki cak sampun sabar Riki.
1: Di bi ampun boleh sabar sarang tempuan ampun. Mungkin kan ane diawas yang boleh tang sami boleh wicet.
0: Pasti yang menjaga tugas malam niki sabar niki.
1: Inge alon-alon mulai bos lagi kenteng ya. Inge mulai bos wicet budal jam 12 yang kan ampun.
0: Inge pasti ke inge mudah-mudahan.
1: Ya ampun meresu pun sabar yang tuni.
0: Inge dulu Pak Yan.
1: Inge tiang nostalgia kita niki atau keregumun tiang magabah kan kentan wedut kentan nak alang nak teman tuan dia masih kentan Nah, kenten arang matabrang. Nah, dumun na natan wenten ginap-ginap ring rumah sakit, kenten.
0: Ah, nge.
1: Nah, langsung masuntik, langsung mulai, kenten. Dan malah nginap-nginap sekali mangkin, kenten, ya. Kan suwe, ya, wenten, ya, 5 hari, jumah, kenten. Nika kan pas apa kajang kreon tiang muda bahagian dan dia boleh he tiang gilir tapi tiang tetap mereka kentan uko antara nginep aja sehingga pun
0: ragu
1: kentan ya
0: inge halo inge aduh Pak Yan Narbo nih inge meglebug niki. Sedang napi wasana sedang nyari niki cerita duwe niki. Sampun meglebug niki nggih. Male jebos yang mentan galah wawanin male niki Pak Yan nggih. Sang rodit yang male niki ring line telepon 2233613 om. Om Swastiastu. Nah, male niki sinyal duwe minap niki nggih terganggu niki. Mulai malah jadi pacang sangra di tengah yang lain telpon. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Sing bang mirip Pak Yan Narbo ngerto nek keto-keto
0: tuh. Niki, ampun nyedan niki kal mirang kendane napi niki kal kendan.
2: Sing bang mirip tuh. Kal serem
0: tuh. Niki ampun pun api je kal niki kendan.
2: Yoga Saputra ngoto tuh di alas di suter.
0: Suter nggih.
2: Amat tuh tuan aja.
0: Aduh.
2: Hutan mbak itu.
0: Hutan niko. Nenten wenten warung di wenten langah san malam nenten.
2: Oh, gitu. Apa bian malam lemah kan tuh.
0: Nah,
2: berangkat dulu yang bikin taman itu kan.
0: Nggih, sekarang perluan nggih.
2: Oh, tuh bomaran nepuk kampung. So, itu
0: bina
2: joh tuh. Nggih, nak pengalaman dan. Pak Yan Narbo, betulah gak lah Pak Yan. Ibu kan betik kan makin
0: ingin dulu ingin
2: ibu no umur 10 tahun tu kan sud mendar nasi gitu saya oleh jam tu ada berpunyan juwet tu mau buah
0: nenek
2: ibu nak nasak alung ngempok tinggal nar gitu
0: ingin
2: negak di luar gitu mau sedan negak ngempok makan begitu buat jam tengah roras teko bawa poling cari baik gitu buat nih pok rogo dur moko tompeteh wasana jek lepo punya duat teto jindut dut
0: pengendan
2: kaseng menyedang duat pokoknya tegah sampai lepo punya dut pasang perundang buk mecebur moyong buk di dur tet pangan ti kering nut kemaro buk nyedang duat
0: ngantos ben berapa jam nih kal
2: aduh mau gue nakal orang nakal kesini tuh pakai menek kan gaya menek poh kan di mat pasang narpo sedang dut gitu nak
0: jalan ke
2: sini gitu dut
0: gede
2: pemandi pada pesuang dut
0: mungkin ampun jarang juwat duwe kenten
2: cuy ya punyan juwat jani dut liu hilang dut punyan Badung
0: munda
2: tul bom mengurangi
0: munda
2: punyan Boni bom mengurangi
0: Boni kantun wintan mungkin
2: Boni nu ada
0: kantun,
2: gitu.
0: Banyak digemari makin Boni ni kan ngen rujak,
2: kan? Ngen rujak, rujak kuah pindang gula. Hujan ni jadi belai bendet, ben hujan pindang. Mungkin malah jebos tut budal dan sabah tut
0: nge. Nge suk semua bu.
2: Nge waspada ring mati, selamat roh ring jeru tut nge.
0: Nge.
2: Sampun mata aja hujan.
0: Sampun.
2: Nge rajang tut nge.
0: Nge.
2: Swadarma suk semua galah katur bu pamit. Om Santi om.
0: Nge suk semua ibu Eka nge ring widangan batu bulan. Wali male sampun nyarengin bernostalgia ring wengi becik Mekah di mangkin. Pamirsa sarang sami rakalan rai sane kantun susatyo ireng titiang ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah, sampunan pindah frekuensi durus dumun piar sayang sane jagi pacang ngelintang.
3: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamahmu ya?
4: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ndak boleh sekolah. Kangen, kan ndak bosan daring.
3: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
4: Kata mamaku, gak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
3: Tapi main game kan seru.
4: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
3: Gitu ya Din, gak jadi main game ah.
4: Katanya seru.
3: Iya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anggi pemirsa, rakalan rai, sahabat budaya, senekanten iring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Rawi Riki dumun di tiang ketutmu segi pacang ngiring, sementara rakalan rai maka saming ya, duaning ke bandel untuk galan, enten presider di tiang ngelanturan acara druine. Pindah ke wasana ning atur, sinop di tiang antuk paramo santi, om santi santi santi om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang, atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jadi permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

王哦，三年冰。

tenan peragaian idoni sani ada sepuniku setato karepan antuk pangring kesan

ring pidab-dabe matemu semaroring anak.

Irike puter apurin idone dahating madur kamu ngeres-eresin jurang aseri tansido ke kasorang punike teh awanan ke at mangkin.

paru dewadon ring suargan mau astu jejo magrundukan.

lawo asa puniko make sami pada parum ngarinci kang wiweko asa punapi pidab-dabe pacang kumargi.

Mangalo puniko rikalaning parumi sane sampun keparacayo oleh para dewata.

Dewata Purusa miwah apsara sami sapun api wiwikan idone mangkin rikalaning pacang ngang.

Indan Uenten kaksane mangkin ngerereh kanthi wecikan mangdo paresido nasorang punika

0: nenten jeng ngoparo kayun idunim majeng ring puniku sami ide wantah mitotin inrioni
1: kantung kesarang
2: Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.

semaro becikan buatang pikedahin manut manah titiangi mangdo pare sido berah mano begawan palunguh bataro sane pacang kepatu.

sangyang semaro niku yang mangdo mapo titis panah ring ido sangyang siwo mangdo ido matangi kelulut.

ben idone kelulutan Orianto kanido mengpeng anon.

Yaning sampun matemu sukele suwonitan Indonesia jeroning sami ngugranin Budi Semarang.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, Barong Bangkal atau Barong Bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan kibarat Panji Sakti yang pernah memerintah kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
1: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi Rajang, Ratu Idenade, Rakalandrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nomani Rahina Nemangkin, Soma Pelukutus Meiwar Sekali Tali Namlikur, Muali Titiang Agung Krisna, Nyarangin Idenade, Reng FM 106,4 MHz. Pasti ke kantos puputnya jam dan sesembang titiang bertugas. Oke, dumogi sarang sami pangin titiang kena arah ajeng. Stata ngemole yang paswecan saking ide sang yang widiwasa. Pindah ke acara pengawet untuk umat muslim dimanapun anda berada. Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar sekitarnya. Pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Ya Arhamar Rahimin.
1: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ah, bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
4: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu, menggerutu terus setiap hari?
3: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya, biar cepat bersih dari rumah.
4: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
3: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
4: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya.

0: permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kanugra sarang titian Agung Krisna Rekalan Rai nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Selang training nyaring piar sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik di manakah Tuhan berada, kesarengin Bapak Ido Bagus Tilem Singarse.

0: Om Swastiastu. Para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, bagaimanakah kabarnya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi dengan saya, Ide Bagus Putu Tilem Singarse, penyuluh agama Hindu Kabupaten Badung, yang pada kesempatan kali ini hendak berbagi informasi terkait topik di manakah Tuhan berada. Para pendengar dimanapun berada, seperti yang telah kita ketahui bersama, agama merupakan suatu sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula terhadap keberadaan beliau, di mana Tuhan merupakan realitas tertinggi, absolut, yang mencipta serta mengatur segala yang ada di dunia ini. Dalam agama Hindu, sering disebut dengan Ide Sang Yang Widiwasa atau Brahman. Para pendengar sekalian, terkait konsep ketuhanan dalam agama Hindu atau yang disebut dengan Brahman, terdapat Saguna Brahman dan Nirguna Brahman. Yang manakah itu? Saguna Brahman adalah Tuhan yang memiliki atribut, Tuhan yang berwujud atau bermanifestasi guna memudahkan manusia dalam melaksanakan pemujaan, sebab manusia terbatas. Maka dari itu perlu diwujudkan Brahman itu sendiri. Kemudian Nirguna Brahman adalah Tuhan yang tidak berwujud, tanpa atribut, melampaui pemahaman manusia yang sering kita dengar dengan sebutan Parama Acintya, yang maha tidak terpikirkan. Jika konsep ketuhanan demikian adanya, lalu di manakah Tuhan berada? Seperti kita di Bali, apakah Tuhan ada di Pura Besaki? Apakah di Pura Desa? Atau di Sanggah atau Merajan? Misalnya, ketika hari piodalan di pura-pura besar seperti Pura Batur, Pura Besaki, jika kita sembahyang di rumah, apakah sembah kita diterima oleh Tuhan? Bukankah Tuhan sedang sibuk di Pura Besaki? Tidak demikian. Sebab sifat daripada Brahman atau Tuhan itu ialah Wiyapi Wiyapake Nirwikara. Tuhan berada di mana-mana, meliputi segalanya, tidak berubah, tidak terpengaruh. Tuhan pula dapat berada di tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Bahkan di setiap insan atau di dalam diri pun ada Tuhan, yang dalam hal ini disebut dengan Atman. Atman merupakan percikan terkecil dari Tuhan atau Brahman. Para pendengar setia RRI Denpasar, lalu bagaimana halnya dalam memuja Tuhan? Apakah sembahyang dapat dilakukan dari mana saja? Tentu iya, asalkan dapat berkonsentrasi dan situasi memungkinkan. Bersembahyang dapat dilakukan di pura, di rumah, di kantor, bahkan di kamar pun kita dapat sembahyang. Akan tetapi, perlu diperhatikan agar sembahyang mengikuti situasi dan kondisi setempat. Janganlah kita sembahyang di tengah jalan, apalagi di tengah pasar yang ramai. Hendaknya carilah tempat yang sunyi agar kita dapat berkonsentrasi fokus dalam memuja Tuhan atau Brahman itu sendiri.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Kemudian jika di dalam diri ada Tuhan, dan katanya Tuhan ada di mana-mana, kenapa kita tidak dapat melihatnya, atau kita tidak dapat menemui Tuhan? Nah, dalam kutipan Kekawin Arjuna Wiwaha disebutkan sebagai berikut.

Akan tetapi hanya air yang jernih, yang tanpa noda setitik pun, yang dapat menampilkan bayangan bulan tersebut.

Hanya ia yang senantiasa memfokuskan diri dengan melaksanakan yoga. Ialah yang akan menemukan Tuhan itu sendiri. Para pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, melalui kutipan kekawin Arjuna Wiwaha tersebut, maka sangatlah penting kita senantiasa melaksanakan yang disebut dengan yoga. Yoga berasal dari urat kata yuj yang berarti penyatuan. Jadi yoga dapat berarti usaha kita dalam menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. Umat Sedharma yang berbahagia, keberadaan kita di Bali, khususnya yang beragama Hindu, berbagai cara dapat dilakukan untuk menuju Tuhan, yang sering kita kenal dengan sebutan Catur Marga. Yang pertama ialah Bhakti Marga. Bhakti Marga merupakan jalan untuk bertemu dengan Tuhan atau jalan menuju Tuhan dengan melaksanakan bhakti atau sembahyang. Di samping itu juga dapat melaksanakan yajna atau persembahan kepada Brahman. Kalau kita di Bali, menghaturkan yajna dengan mengaturkan banten, itu bagian daripada bhakti marga. Namun bila ada umat kita yang tidak dapat meluangkan waktunya untuk melaksanakan yajna tersebut, tidak sempat melaksanakan sembahyang, entah karena situasi dan kondisi ataupun karena tuntutan pekerjaan yang terlalu ekstrim, kita bisa mengambil jalan yang kedua.

biasa mendidik anak didiknya, kemudian menjadi polisi, segala hal yang menyangkut tentang pelayanan kepada sesama itu bisa dikategorikan sebagai karma marga. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan jenana marga. Jenana marga merupakan jalan menuju Tuhan dengan cara mendalami ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini tentu sangat luas sifatnya. Diharapkan kita senantiasa menggali pengetahuan, terutama pengetahuan tentang kesucian, pengetahuan tentang dharma, sehingga apa yang kita lakukan di masyarakat dalam kehidupan ini senantiasa berlandaskan atas dharma.

0: Inggih kebawa sang oleh kide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di masa kini pengetahuan sama pentingnya seperti halnya senjata di medan perang. Kaweruhi luwir senjata. Nedadi prabotang sai. Pengetahuan itu sebagai senjata yang senantiasa bisa kita gunakan sehari-hari. Maka dari itu, hendaknya janganlah henti-hentinya belajar untuk mendapatkan pengetahuan dunia. Kemudian yang terakhir disebut dengan Raja Marga. Raja Marga merupakan jalan menuju Tuhan dengan cara melaksanakan tapa, brata, dhyana baik samadhi. Nah, keempat jalan tersebut tentu sangat-sangat utama. Namun, pada pelaksanaannya, mari kita ikuti situasi di sekitar kita. Misalnya, ketika kita tinggal di banyak atau bermasyarakat, tentu kita tidak bisa menjalankan satu-satu dari jalan tersebut. Kita tidak bisa hanya bertapa saja. Kita tidak bisa hanya sembahyang saja. Karena kita tinggal di

lingkungan bermasyarakat. Tentu setiap pilihan ada konsekuensinya. Jika kita hanya sembahyang saja tanpa pernah melaksanakan gotong royong atau melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tetangga, maka kita konsekuensinya dikucilkan dari masyarakat. Lain halnya jika kita tinggal di pegunungan ataupun di tengah hutan. Karena kita hidup sendiri, tentu tidak menjadi masalah bila kita setiap hari melaksanakan tapa berata. Tidak masalah jika kita setiap hari hanya sembahyang dari pagi sampai malam. Karena kita sudah terlepas dari kehidupan sosial. Maka dari itu, hendaknya kita senantiasa mengikuti situasi di lingkungan sekitar kita. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam usaha menuju Tuhan tersebut, tentunya ada sarana-sarana yang diperlukan. Bagi kita orang Bali, pada umumnya ketika sembahyang, kita menyiapkan sarana berupa dupa sebagai saksi, lambang agni, dan juga bunga sebagai lambang cinta kasih. Namun dalam Bhagavad Gita disebutkan, persembahan yang paling sederhana yakni patram, puspam, palem, toyam, yang berarti daun, bunga, biji-bijian, dan air. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, sarana-sarana tersebut tentu dapat menghantarkan sembah kita ke hadapan Brahman atau Tuhan, asalkan dengan niatan yang tulus ikhlas. Sebab dikatakan percuma bila kita menyiapkan banten atau upokara bernilai ratusan juta jika di dalam hati kita terasa tidak adanya keikhlasan. Bila hati dirasa berat ketika beriatnya, maka percumalah iatnya tersebut. Maka dari itu, dalam menyembah Tuhan, dalam menghubungkan diri dengan Brahman, perlu mutlak diperlukan keikhlasan. Para pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan pencerahan dan pandangan kepada umat Sedharma sekalian. Akhir kata, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sebagai penutup, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI dan

kitu-kitu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berani ngewah kesenangan kematen ngenten ngemargiang darmo riko uripan sang kadi asapunike ke bos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

Rajang laksana yang persembahyangan puja Trisandya menjaring mati nus dharma ring di jejak pada menggenah dumugi ide sang yang widuasa stata mepai cek kerayuan lan kerajengan ring iraga sarang sami jangkat lan stagingnya ni tapi malih rekelan rai melarapan antuk puja Trisandya puniki sida dados perjalanan spiritual sani membimbing iraga sarang sami merenung mengkontemplasi lan memperdalam hubungan dengan sang maha pencipta.

Rake dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

saya Darmiasa Sekum Konikota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir, dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Selamat pagi, Majarai Ide Dade, sani sampun ngawitin aktivitas ring semang demangkin. Kinten nge kondisi cuaca pungkuran puniki tidak bisa diprediksi. Kinten nge terkadang cerah, panas, terkadang sabar. Kinten nge Majarai Ide Dade sani beraktivitas nge ring luar ruangan. Elingang niki tetap siaga yang perlengkapan hujan dulu ini. Kinten nge magnanis ide tetap lancar beraktivitas Ide Dade. Sada menawi te jagi kegenap pekarian alon-alon ring margi tetap tertib berlalu lintas. Temogi selamat kantos ring gena tujuan genap pekarian soang-soang. Agung Krisna kentenya rengin Ide Dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Sada mungkin ngering piar sang sarang-sarang siaran acara galangkangin antuk judul Asing Karma Entoyatnya.

0: Pede orang tu demen merasa pekenahannya iragoman jumah cingakin rantasan ko adaan gumini apa buwe ngenag suryo ne kangin misi rantasan munyin kedese ih teora tuh mau kejang pado ngalih tetedan gitu masihnya mau berayu ane bakal ngelago ginan kecare kepekan kejaja subuh mau dangklingan nanone pojalane mau sepan-sepan.
1: Dano sane utamo puniko kita sanjang di ngahnya wawu kalau sersaru di ngah kone pangidang hari anang demen hati yo panglek karyo ledang api nih kok ini
0: ingah kagian men
1: yang ngah dia nak gede keras di ngahnya
0: wawu lini selat tembok masih di ngah
1: di tiang jauh kari di pempatnya kari yang pun di ngahnya wawu gede makanya keras nih gede
0: iya itu put tuh semangat ke aduh ngajar udah mau
1: meh mau pengajar pun lebang apun
0: mau tanya nanti
1: takutnya kan nyak nyak dan tan dan api
0: aduh aduh nak itu tuh
1: menapi mena yang ragu tanya nemen pas sedok bahasa dan lu ngaket dan nak jakti pun bos ngerateng niki
0: sing dan marana napin bahas
1: amat ya banyol nanyan ngajang ngewedang tapi tanyan kan
0: nyak budaya ini tuh nak tambah tradisi tuh
1: ya nak budaya mana lagu yang di Bali mana kentan budaya yang ada nak tekot sama lagu tamu tapi karyan karyan yang wedang teh dan tadi langsung gaya nang dampunnya tanyain rom sih.
0: Aduh anak gitu.
1: Luang gitu sana.
0: Apa? Nak si ngopi tetap gaya ngopi itu.
1: Bisa aja. Nak dot kinteh tetap gaya ngopi. Nah masih tanyain. Tapi karya anak wedang tapi teh. Yang depan dia teh. Teh tadi kan ya. Yang kopi sih. Dan luang pahit ndek. Ngerti lah kok karya anak ini.
0: Nah di samping itu adat ketimuran sih gitu. Nah era wasang. Oke. Irago dan sudah mentradisi seperti itu tuh.
1: Nih nami pun kita.
0: Nah, kasarado, pisago, sirojo. Budal ya diatun si kenal.
1: Nih diatun si kenal tamu rijo
0: ya. Iya puniki ngira ngajang ngemun.
1: Nah nenek banyol kan cik mengkirim mulai. Mulai kita ngajang dong on itu ajar gianyar orang
0: oh gitu
1: jadi ajar gianyar kan
0: ya di atun sih gak ada kok gitu tetapi nak ngono lah oh
1: gitu gak mulu ya nak napi ya sana bes keramah ragu
0: lagi anak ramah ramah
1: ragu
0: ada beninian
1: oke.
0: Nak mau tanya na, saya tanya ngajang nena, cuma huh? Singgah no gen.
1: Oh, singgah.
0: Ye, panwayan liwat, singgah nak mulai?
1: Singgah malu ngopi.
0: Tahun nena orang-orang ngudiang tu, orang-orang singgah gen.
1: Oh, orang singgah
0: gen. Mau sahut panwayan? Saya yang mau ngajang. Kau itu pasalnya banyak mesti kau tanya nama dar itu gitu.
1: Oh, gitu. Nak singgah. Si artinya yang tepuk nak di jalan, cingan nak di jalan ni dan
0: dia
1: simpang duluan, kita nak kita budaya, ragu nih
0: budaya tu aneh subuh adi luhung tu
1: artinya kejana anggap nyamun, tapi nak uli joyo nak uli jawat uli joh kena pas lewat di luar aku ngereng simpang dumun
0: kayak gitu yang sing kenal sing gitu isin apa bahasa jani mau tiang misi jeru
1: oh tiang jeru jadi tiang jeru jeru jeru saking pun api
0: aku nak badang pisan
1: jeru saking api oh tiang saking riki ngereng simpang dumun pasti mendageng nih kok
0: pasti itu yang ada tuh seni cara rawas tuh busan tuh,
1: okay.
0: Ngajang dumun, iya dong luwung busan tiang seduk, ngajang ya ke pawon, aneh lahan rumah, pongah.
1: Dan jasa. Dah ide nasi piring dan jasa ni kena.
0: Maro tanyaan nyak.
1: Bilang tanyaan nyak. Dua ni semua tanyaan. Dan jas kena sandi. Yang tiang tek asal yang terang dan nak kena. Yang tak ide nasi piring udah mana sana di.
0: Deman banget. Coba dan nak moyadnya tu.
1: Oh yadnya? Kau masih dan?
2: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
3: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
2: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
4: Selamat pagi, Ibu-ibu.
5: Pagi.
2: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
4: Enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
4: Iya Bu, karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Gelahatlah ati liang tu benak moyang.
1: Oh, cara gendeng gitu bau. Atine ulian.
0: Nainak demen.
1: Nainak demen. Yadnya utamo cak
0: ngene. Utamo. Apa buen nganutin deso kalau patro?
1: Oh, deso kalau patro. Waktu,
0: tempat, waktu dan keadaan.
1: Oh.
0: Pas ya teko ya sedok bang sih. Pas ya waktu ya sedok bang. Di samping itu pas hari itu di tu bang, api abang ya jumah ya di tu bahasa Iran. Ya.
1: Di samping api ben pas nih ajang-ajang teman-teman nih yo.
0: Utama.
1: Utama kentan ya.
0: Ati yang teman nih kita ya.
1: Oh, tiang ten nih yang satu aja satu. Di napi ya nih kalau sang pendawa ngenten niatnya tuh ngenten bikul mekangan peh nulung jelek niatnya sang pendawa padangkin niatnya nih do sang resi
0: sap
1: nih kocap sang resi itu dong ajeng nih ngenten nak ide-ide tuh kok nasi pas kelajang ajak dulu kan ajak keluargaan ki mana ide-ide nih kok ide tuh kene utamo kene ji.
0: Oh, karena ikhlas tuh.
1: Oh, ikhlas. Ten yang nah. Satuan kok.
0: Lah cari yo ikhlas tuh.
1: Kenten ya sampai yo tengajang, yo tengajang ba anak ide-ide nih kok tuh.
0: Aw tuh pening ada ten nih ngasal tuh.
1: Nggih.
0: Ide sang Brahmana tuh nak geginane munuh.
1: Nah, itu bahasa
0: Nikon. Munuh jagung, munuh selos tu.
1: Atau
0: jagumi saya.
1: Pas anu grit.
0: Manuduk jagung, munuh jagung nggak boleh. Kaldo majapat, ragane, rapi, mantu, kau sepat
1: ada ni tu.
0: Atau tu putusan begitu. Ulian ngajang tu. Anggon bubuh sepong ngoto sepang liyo kan tadi
1: nggih
0: maro yo ko ajang kan mana teko to nade ide itu pe tiang sedo leng telon sing
1: ajang telon teng ajang oke to
0: aniki do man tiang abang tang ajang ben tiang sedo rabene niki aturan tiange do man rabene ben se sedo
1: nggih
0: niki ajajian non tiang aji betul siduri ben sedoh
1: no kirangan
0: akhirnya ran mantun ya turun
1: sami tengajang kan dia ulian mau kidiang
0: ikhlas
1: gitu utama nih
0: mati sing ting ulian mau kentawa wahi ya tuh gitu kan aneh-aneh ngemang ide Ben manit yang masih kalau ngajang ben. Tuh keikhlasan nih.
1: Keikhlas kenten dulu pulus nih. Jadi san kewah kali ini kenten. Kewah san kali ini kok. Tapi yang ngidang kenten ya, pasti utama ya jadinya.
0: Asal umur ikhlas gitu kan no. Orang nak kena ada. Saya ikhlas apapun tuh jadi ikhlas. Oh begitu. Mau kosongan tuh emo bapak kidehin mau tuh. Oh tinggal.
1: Tapi malah cara jani nak kewah kocap pembagian paling kewah, perkalian, penjumlahan, pengurangan itu gampang. Pembagian paling kewah aja.
0: Kemudian kewah 10 bagi 2, mah 5.
1: Dan gitu.
0: Ingin.
1: Ada pes mengatus dom jak 2, dan dom tak ikut jawabnya.
0: Itu dah.
1: Rago 400, ini 100 nih. Bani bang ya nah. Ini kan bu, sekat kan bang nih. Oh, pembagian itu kewah. Kedok kewah nama lagi.
0: Lagi sajaan kewah tuh. Kak Lon, kita masih itu. Biar secara jumlah sing pato dianggap sudah benar pembagiannya.
1: Oh, asas keadilan nih kayaknya. Sesuai dengan
0: kebutuhannya.
1: Sesuai dengan tugas yo umpamane yang yo tuyoh mende lebihan man cocok dan
0: dia ngelah panak dah duo SMA besi SD besi
1: lain kebutuhan dia aja nih ngelah panak SD aja tenduran masuk
0: dan dia yang bang dom rasa tali ye ane cenik merasa liu ya man ane kelem merasa kuangan gitu deh nih
1: itu berarti yang sama ini kan belum tentu adil.
0: Yang adil itu pasti sama.
1: Oh, pasti sama. Oke, dan begini. Nah, yang setidaknya ya rago moyadnya dan nanti yang di desa-desa nih kan yang aturan dia nih kiji. Pas wenten semeton utawi nyamo brayo gelem dona di rumah sakit terpanggil kita ngop namo kan di loang lagu mereka niko ya nyo masih berarti ini kan kan jam bantan nih kan ya nyo
0: mekejang asing gawe madan karmo asing karmo tuh madan di lagu ya nyo
1: gitu. Asing gawe
0: ngaranin karmo
1: ngaran karmo
0: sahananin karmo itu termasuk mau
1: ya nyo
0: tuh
1: oke dan jadi
0: teko matanya nan kena kesebolong
1: baru dikenah kan lu
0: apa buen keraduan duane benta seneng ngebatan tika moyatnya sebut tuh
1: enggak nah ini ke mana aja ngorto ngeraos tidur
0: malah kan itu tasan engkene tadi tuh main teko apa kalau mau caru ada nepoan kulo kenan ini itu kali deh nah kelangguan caru cuma
1: nah yo
0: bener lah kemahan mayatnya dah hal iyo nih mayatnya disangkan lah gue milu mayatnya udah deh nih
1: cocok ini kepas aduh mungkin di kerja niki
0: mayatnya aja nih
1: mayatnya tapi kalau ambil mungkin niki
0: mayatnya sesa
1: oh kalau menurut saya bener niki bener ya mau kaman
0: semak mau
1: kaman adat madio dan tuh tentang si mudang mau anu kan mau selempong
0: iya nah ben pang misi masih rago enak ngerawasan ini acara agama apa acara adat nih?
1: Agama tapi ada beda nih kok? Beda nih kok?
0: Lain agama nih apa adat mah karyo nih apa budayaan nih?
1: Budaya.
0: Benu leren.
1: Benu leren.
0: Mau leren? Pang saya kira gue biur. Ada yang besi itu.
1: Yang besi adat.
0: Ada adat, ada agama.
1: Yang besi pakaiannya pakaian adat.
0: Pakaiannya pakaian adat. Budaya nih budaya ringitan banten.
1: Agamone moyadnyo.
0: Moyadnyo.
1: Moyadnyo seso. Kap yang mana ni? Anu, penyuluhan agama.
0: Apa penyuluhan pematangan kan?
1: Gila, dur nama moyadnyo seso. Pada anunya, tengah-tengah ini kan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rekel Andrei, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge temang duetnya nih Mas Cynthia Kesarangan Belian Karya barang berjuang sampun ke piarsang sarang-sarang nih kengge. Mendengarkan musik favorit utawi musik yang menambah semangat nge. Nah niki bisa menjadi modal di pagi hari untuk membuat suasana hati tetap positif, optimis, lan mempersiapkan pikiran mengenai sido fokus mekarya dengan sampun suasana hati baik, positif nge. Pasti ke bisa mengambil pekerjaan dengan lebih fokus kenten nge. Ini sampun suasana hati dan pikiran kacau, nah pasti ke tidak bisa fokus untuk bekerja kenten nge. Raja ngawitin aktivitas majare ide dani sarang sami elingas durung beraktivitas nge. Tetap sarapan nge. Mang nene sida bertenaga berenergi memputang sanane aktivitas sering rahinane mangken. Agung Krista nyaringin ide dani rekelan rai ring sesi acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Sedemikian aturan titik informasi perakiraan cuaca rahina mangkin

Soma plekutus meiwar sekali tali namlikur saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Kabupaten Jembrana Rekelan Rai Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 79 sampai 98%. Kabupaten Tabanan Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 82 sampai 98%. Lantur Kabupaten Badung, Rahinane Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 99%. Kabupaten Gianyar, Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 78 sampai 95%. Kabupaten Klungkung, Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 75 sampai 95%. Lantur Kabupaten Bangli, Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 21 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 88 sampai 99%. Kabupaten Karangasem, Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 21 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 84 sampai 97%. Kabupaten Buleleng, Rahinane Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 77 sampai 95%. Lan Kota Denpasar, Rahinane Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 24 sampai 33 derajat Celcius.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengang gelar derai
2: derai. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Bajar ide dan desana yang sampun wentan ring gena pekaryan Rekelan Rai. Niki penting pisan kenten nge untuk mengatur utawi menjadwal pekerjaan-pekerjaan niki yang harus dituntaskan. Selesaikan tugas-tugas kecil dumun kenten nge ring pagi hari untuk membangun momentum lan memotivasi ide dane menyelesaikan pekerjaan yang lebih besar nge. Bersihkan meja lan tata ulang perlengkapan kerja napi male boleh libur Sabtu Minggu. Nah pasti ke perlu dibersihkan ditata ulang kidek kenten nge ring hari Senin puniki sebelum mulai bekerja. Bersihkan meja lan tata ulang perlengkapan kerja ring meja ide dane. Meja yang rapi pasti ke sidang wantu pikiran lebih fokus lan mengurangi stres nge. Hindari mengerjakan tugas utawi banyak tugas dalam satu kesempatan utawi multitasking. Kerjakan tugas satu per satu, fokus penuh pada satu pekerjaan. Pasti keside ngawinang selesai lebih cepat dengan hasil yang lebih maksimal kenten nggih. Terapkan teknik seperti Pomodoro, kerja 25 menit, istirahat 5 menit, mengdene mata dan pikiran, tidak lelah menatap layar komputer.

Rakadan Rai penutupan tempat pembuangan akhir TPA Suung dinilai menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Bali secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Badung menilai perubahan tata kelola sampah harus dilakukan dari hulu melalui penguatan pemilahan dan pengolahan berbasis sumber. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dr. Insinyur Maderai Warastuti, menegaskan pengelolaan sampah di Bali harus segera berubah dari pola kumpul angkut buang menjadi pilah olah manfaatkan. Perubahan tersebut dinilai penting agar beban pengelolaan sampah di TPS maupun TPA dapat berkurang secara signifikan. Warastuti menjelaskan sekitar 60-70% sampah di Bali merupakan sampah organik. Jika pengolahan dilakukan langsung dari sumber, maka volume sampah yang dibawa menuju TPS dan TPA dapat ditekan secara maksimal. Warastuti berharap seluruh pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha, desa adat, komunitas hingga masyarakat dapat terus berkolaborasi menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih sehat, modern, dan berkelanjutan di Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesari Titi Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantas puputne jam sia semek Bali cepat nih. Menjari ide dada sani arsa nyaringin dada seringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-224-20 0878-988-224-20 Semangnya makin pacang mau sanganinin indik pertolongan pertama luka bakar ringan di rumah. Kenten gena luka bakar ringan puniki pinake cedera umum yang dapat terjadi di mana saja, terutama di lingkungan rumah. Nge kondisi ini biasanya niki melibatkan lapisan kulit terluar dan dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, talar, bengkak. Kenten gena mendaging air nike. Nah, penanganan yang tepat dan cepat niki sangat penting untuk mencegah komplikasi lan mempercepat proses penyembuhan. Teler pasti ke memahami langkah-langkah pertolongan pertama luka bakar ringan di rumah. Nikingge yang benar, sideng wantu meminimalkan meminimalkan risiko infeksi lan mengurangi rasa sakit. Kenten ge. Nah, luka bakar ringan utawi luka bakar derajat 1. Niki pinake jenis luka bakar yang hanya memengaruhi lapisan kulit paling atas utawi epidermis. Kondisi puniki umumnya disebabkan oleh paparan singkat terhadap panas seperti sentuhan benda panas, uap utawi sengatan matahari dalam jangka waktu lama. Kenten nggih. Ya diastun disebut ringan, luka bakar puniki dapat menimbulkan rasa nyeri yang signifikan. Proses penyembuhannya niki biasanya berlangsung beberapa hari, kantos seminggu tanpa meninggalkan bekas luka permanen asalkan ditangani dengan tepat. Kenten niki nggih. Nah, penanganan mandiri di rumah seringkali cukup untuk meredakan gejala dan mendukung penyembuhan kulit. Sakewantan penting untuk tetap memantau perkembangannya agar tidak terjadi di infeksi. Nah, gejala luka bakar ringan puniki biasanya jelas. Kenten nge, penyebabnya umumnya niki karena dikatakan luka bakar ringan biasanya diakibatkan oleh kejadian sehari-hari di rumah yang tidak disengaja. Kenten nge, paparan langsung terhadap benda panas merupakan penyebab paling umum. Misalnya bersentuhan dengan panci panas, utawi setrika, utawi percikan minyak goreng, utawi permukaan kompor yang menyala. Kenten nge. Nah, tiosan punika luka bakar ringan juga dapat terjadi akibat percikan air panas, kenten ge, uap dari masakan, utawi paparan sinar matahari berlebihan yang menyebabkan kulit terbakar, ngelantur terkena knalpot kendaraan, utawi alat pemanas, ge, juga berpotensi menyebabkan luka bakar ringan jika terjadi kontak singkat. Kenten niki nggih. Nah, sapun api pengalaman ide dane napi ke pernah mengalami luka bakar ringan puniki, kenten nggih, terkena cipratan minyak goreng, terkena knalpot utawi terkena sulutan dupa nggih. Utawi menawi teniki tanpa sengaja memegang panci panas, utawi pernah napi wasane berjemur kena paparan sinar matahari yang lama, kenten nge, sehingga membuat kulit kemerahan terbakar. Nah, sapun api ide dene menangani yang mengalami hal-hal sekalipun nge, biasanya penanganan utai pengobatannya sapun api, kenten nge. Durusan berbagi cerita iriki ring line telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar. Sapun buka titian gala on air ring line telepon 223361 nge, penelpon ka pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, selamat pagi Batu Bulan.
1: Semang Gangga Krisna. Iya.
0: Inggih, pokoknya siapa cepat dia dapat gitu.
1: Siapa cepat dan tepat dia dapat. Walaupun cepat tidak tepat tidak bisa masuk.
0: Tidak tepat nyeleknya. Ya, salipe di pengkolan iki nggih.
1: Enten pertanyaane akeh sajane bingung menyawab niki.
0: Enggen.
1: Jak mengkenap tiang nih paling ringan tu nih.
0: Tapi
1: misalnya kena minyak tanah. Nah paling parah aku enggak. Ane kejeduk dongkrak.
0: Kejeduk dongkrak.
1: Atau pedal niko napi.
0: Oh, niko kan ten luka bakar niko.
1: Niko kan luka luar niko.
0: Oh, niki nak mau sang luka bakar ringan.
1: Luka bakar ringan niko sampun yang kena. Kini minyak, niko kan terus juga minyak pak, terus tengenen tu langsung yang lain ngerelah lidah buaya.
0: Oh iya iya iya, karena ada lidah buaya. Eh.
1: Nah awen kan mosen teh basah niko, ampas teh basah niko. Bentar nak mosen kopi kono yang eno. Tapi yang paling meramen niko lidah buaya.
0: Iya iya, karena bersifat mendinginkan. Eh.
1: Kosok ya, dumun biarpun sakit tahan sakitnya. Luka cokoso pang sampai hilang sakitnya kan nampun dia membekas satu banyaknya paling ya agak biru gede waktu langsung ya
0: oke entah
1: ya becek sani ke angin lidah buaya paling nomor satu angin
0: itu menin nining kene kenalpot setrikaan nanin iki
1: nanin
0: oh
1: kini kau masih angin
0: oke entah
1: kan kari kene yo kari parak parak niko
0: Wih, aduh, ngap, netu. Aduh.
1: Yang mana netu, wentan nipah diki sakit mungkin nampun almarhum. Hujan pun kentan kalau tesu numas tepeng gitu. Nak kari jalan, kari gang-gang, cari-cari. Kan merasa jok ngedebyuk, dia ngulung, metumpuk, petis jandur kenal pot.
0: Mira, aduh. Pas
1: niki di jempol neng lendeng, di duri niki, tapi di simas niki.
0: Iya, iya, iya.
1: Ih, mau kelone. Kan wentan lidah buaya, nawak diko.
0: Nah, lo. Terus kengken tuh.
1: Tidak mau kelusan nih kok, kene batis campak.
0: Kanti kembung kenten bu Eka.
1: Nih, kayak mungkin kenten mau bekas kalau mungkin nampun saru ya kulitnya ngaput, kan kenten dumun keras saja nato.
0: Men pas kembung nih kok bu Eka tusuk utawi pang kempes pedidi ya.
1: Tusuk tuh ya nih kok.
0: Mingau. Aduh.
1: Kan nih kok yang kini kenal pot. Yang biasanya yang kenal pot ngoyong panas niko bakal tusuk cus gitu berarti saya sangat niko.
0: Iya iya iya. Niko pas jak metumpuk ulung ajak motor tuh mi amat ya.
1: Manik wangi nyaranya tadi metumpuk berarti siang duur kenal pot niko pi luar biasa. Jak mau kekeh tiang bangun niko paling kerasa.
0: Oh berapa lama niko nguasin niko?
1: Wih mau kelosa niko ratu kan di merah ceru daging babi gitu.
0: Menapi yang en bu Eka mungkin tonton lidah buaya dong.
1: Obat merah kan yang
0: oke tuh obat merah deh.
1: Nyarangin ratu ngen. Menonton pios nawang niko tuh. Coba yang waktu niko wenten lidah buaya gosok dumun kayak kan sampai parah.
0: Iya.
1: Nanti luar biasa sakit merah tuh.
0: Ya mangap kenten ge.
1: Mungkin napi kerang dari sasaran pedal nih gitu.
0: Napi.
1: Tulang dieng mbak.
0: Aduh sakit gati tuh man mekaplugnya tuh.
1: Dongkrak mana siki ngudian dongkrak ngoyong atuh nge korot tempatnya sudah luar biasa sakit atuh nge
0: Niko sampun enek jene rengas sebenarnya dongkrak apa nih enek abu bodor
1: Dimas Panjul nyarangan lah Dimas Panjul raja. Nak niko ampun nasok kadi di tiang negor aspal ampun kan bibih sing langgae ya dan
0: gugut. Ige.
1: Kenten atuh yang niko ampun jang paling paten obat lidah buaya.
0: Lidah buaya ya.
1: Yang kebakaran yang labuh di aspal niko kan tios satu nge sampai luka niko tios.
0: Ya tios ya.
1: Wenten ni sebuh peran sebuh kan di muka badeng niko wenten.
0: Man ya ning napi wasane pas mau kelu mendeneng terbakar kulit mua nanin.
1: Dan tiang nak kuat panas jati ni tu terus.
0: Okay.
1: Kengkeng nganen kulit tiang senyak patu terus nak len ya. Niki geng biang seri nyarang kekeran. Senyak di cerah nak len nge. Ya nak len tu keluar keringat. Ngu biang seng pesu peluh ratu.
0: Oh, tapi kewati. Kewati buat Eka pesu peluh kita nge.
1: Pesu peluh. Yang rago berkeringat keras sampai peningan leng up
0: kan. Nge.
1: Nah, Niko sempun perbedaannya. Wenten orang seperti Niko. Tiang terus terang menten. Adung tiang orang ajum bang yang. Tiang yo tiang lotan kuat. Kan panas tadi.
0: Nge.
1: Niki apa Ari Dauh sarang ibu nyarang ring mas paru kan aduh akeh niki switro monitor nge kenten aduh
0: seksama Bu Eka
1: pertanyaannya luka bakar luka ringan luka
0: dalam luka bakar ringan
1: luka bakar ringan nge luka dalam nge niko pokoknya tiang metatu napi je lidah wayor tiang niko paling bagus Bu Janura nyarangin Bu Jero Chandra nyarangin wakeh nyarangin
0: nge
1: semeton tiang balai rurung nge grup grup janbah niki sarang sami Bu Cet Genri nyana
0: suk sema nge suk sema Bu Eka sampai nyarangin
1: telah katut yang pamit om santi om
0: nge luka bakar ringan nge luka bakar ringan punike luka bakar yang terjadi kenten ge dalam kehidupan sehari-hari menawi teken nih percikan minyak goreng. Niko kan panas. Terbakar kulit yang kena percikan minyak goreng kenten ge tanpa sengaja memegang panci utawi penggorengan panas niko termasuk luka bakar ringan kenten ge kena kenal pot nah niko luka bakar ringan utawi terlalu lama di bawah sinar matahari nge ngap kulit teh kenten sampai merah niko termasuk luka bakar ringan beda dengan luka bakar karena kebakaran miwasan etiosan niko beda ge derajatnya beda kalau luka bakar ringan punike derajat 1 kenten nge yang masih bisa ditangani perawatannya niki di rumah asalkan dengan tepat nge salah satu yang dilakukan rakalan rai nge ketika mengalami luka bakar ringan puniki hal pertama yang harus dilakukan adalah mengalirkan air pada area kulit yang terbakar keni percikan minyak, keni setrika, kenten nge utawi penerian, keni kenalpot, nge utawi tanpa sengaja memegang panci panas. Niko hal pertama yang harus dilakukan, nge mengalirkan air pada area kulit yang terbakar. Gunakan air dengan temperatur sedang dan hindari menggunakan air es yang sangat dingin. Air mengalir manten nge, aliran air punike nge alirkan selama sekitar 20 menit untuk mendingin kan panas utawi luka bakar. Risampune punike bersihkan area luka bakar dengan sabun nggih dan air secara lembut sampunang digosok-gosok kenten nggih. Jangan menggosok luka bakar terlalu keras nggih. Nah, sampun napi dedane napi kenanin mengalami luka bakar ringan nggih, luka bakar nggih keni kenalpot nggih, keni penggorengan panas, keni cipratan minyak kenten nggih. Durusang berbagi cerita kiring 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rayang sama.
0: Nggih, selamat pagi Juru Mangku Sudeni.
2: Nggih.
0: Punapi gatre Juru Mangku.
2: Nilakah ning ajeng ron ngali ai ai nila.
0: Ilang ai. Mengkap beda aduh.
2: Tapi gatre
0: gatre becik kemantan Juru Mangku.
2: Sampun ini wau.
0: Sampun jangkep titiang dikit.
2: Batu ya kak semua
0: masih.
2: Ibu ya kak sampun wau sandakan.
0: Nggih.
2: Kak saya lah saya gak anu gak kenal lah situ.
0: Napi keni napi niki.
2: Kenal kenal pot.
0: Kenal pot nggih.
2: Ya na. Tiosa nak kesatam ini panas dengan kan. Ini anu kuat Yamaha ya ona
0: sampunan nyebut merek
2: nggih ana gedang iki kan wencanan anu padan di Rabuaya ya kada atunene tiang anu ngemem batis di ADMR walaupun kan kena kan bahasanya sebetan dutut kena biasanya mom dia anu ADMR ge pangkat di Mekelau kan ada mulai semenit tu kan baru ngomong kasi dingin baterai so ni ke betul ke tadi ke anu entah saya bawa kena kopi ke serbuk ke
0: serbuk kopi
2: anu lah baterai ni kebus ni ke sehingga kembung pun ke kalau barak ni kan kita ni pengalaman udah ni ke entah entah saya pada ke lidah buaya itu kan manggil entah kita
0: komentar
2: nanti sangat begitu kena lepas tapi ke kebas benapi itu jangin kan sampai kembung sampai bentar lidah buaya bentar anu ini jangan macam ini lana kita beli ini kebas benih hangat sehingga ada itu ya karena di palon kan kujang ngemem anu so anduk besegin ke besegin belusian itu tempelin ben anduk buah kati mukelot buah kati yat anduk ke bawah masih ben kopi ke
0: besar buah ni ke
2: ke kan pengalaman ini lagi kan dunang sonen ada yang lidah buaya
0: ke
2: mereka kan kayak
0: hingga suksema Juru Mangku
2: mungkin kan ibu pera kan aduhana ngentugin anaknya jangan ini kita iya lah wali.
0: Nggih.
2: Om Santi, Santi Santi Om.
0: Nggih, matur suk sema jero mangku sudani sang penyaringin. Nggih, mulai jebas mali sanggre titiang nggih ring lan telepon 0361223361. Selamat pagi Nini Ayuna, dumogi sareng sami kena ngemargi yang swadarma. Cuaca rem-rem. Agung Krisna selamat bertugas suk sema Nini Ayuna sang penyaringin. Ibu Janura ring Bangli, nggih, rahayu sareng sami pecinta RRI Prompat Denpasar indik luka bakar ringan, titiang pakai lidah buaya kemanten digosok agak lama nggih. Agung Krisna suksema selamat bertugas. Ninik Santa ring Sanur, luka bakar ringan niki ngangge tanekan kopi manten nggih suksema Ninik Santa. Wenten Bapak Gusti Putu Widya suksema niki sampun nyarengin kena rahayu. Nggih, sare mangkin temang-temang rekelan rai ngiring biar sang sare-sare. The in-

tanggap bencana. Kearifan lokal Rumah Gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Say what?

0: Kelandrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareng titik Agung Krisnar Kelandrei ring acara Rahajeng Bali. Ge sane arsa muali nyarengin durusan ringgela on air 0361223361. Ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng sama.
0: Selamat pagi Nini Jero Manurage.
1: Ya, aduh, kadangnya tuan geni, mana hari
0: ini. Biar kanti medek kesan tuh. Cek pasti ketarek gitu.
1: Pasti ketarek.
0: Nak mebo pengit dayane, kenten.
1: Minta, nampun terkenal. Nge. Nungek Krisna.
0: Napi.
1: Nini makin sek dumun, kal-kal ngonek-ngonek dumun. Semeton ini
0: di payangan nge. Iya, nak tenados ngonek-ngonek nih, kengken. Oh.
1: Maksudnya sopun niki, niki bu peram pun boleh nge.
0: Durung.
1: Pokok nesan dia nyacak ngiji-ngiji, kengken. Pokoknya nak sami nenek di payangan kal ke kabarin ini yang sering-sering nyolek nak di payangan bentidan sedo dijo kalau dugi di perempuan.
0: Duh dong dewa ratu Agung.
1: Mungkin kal konek semeton tiaga di payangan sami niki. Kalau sekar masa paling selesai ngonek ini nak aku ngecanang ini dong ya.
0: Oh kenten sangkaning aku angin ngecanang makanya mau konek mungkin kenten.
1: Ini santa masa kenten.
0: Ingin api.
1: Yakin awau menjedong saking pasar kayu manik wangi napi topik nak kenten dong.
0: Topik ne niki luka bakar ringan. Nah, keni percikan minyak, keni kenal pot, keni penerian, menawi tenanin megang panci panas, penggorengan panas niki nanin.
1: Oh, ten termasuk tegor rasu
0: gong. Aduh, nikorabies.
1: Iya niko yakti
0: napi.
1: Tapi ben jebos gongge harus percayakin laporan ini nge tandos dan percaya.
0: Adik itu memaksa dilarang memaksakan kehendak.
1: Pasti yang penuhnya pesakin gongge. Sapu napi cara penyembuhannya pasti gitu.
0: Angge, yang Bu Eka kan ngandelin lidah buaya kon itu.
1: Nah niko ampun mau napi jebos napi ja obat nini ya gongge tandos merote.
0: Obat nini nak meranen pas gitu. Pas sanggo.
1: Ada sampun-sampun munga pasti ko napi bena di batu bulan ko ampun ampun uningin ngelah andalan lidah buaya napi ada nih madui niko kan yakti masih niko gombe. Nini gen asal pun panas-panas cuaca di payangan dah kan. Kami lampu lidah buaya ni kau kepelotin begitu kegebagan kepipin ini ya ke muka ini. Mantan mengkerdot kulit.
0: Okay, dan nah luka bakar napi nanin kini kenal pot atau napi lagi.
1: Kan, kena kini kenal pot ini tu bisa nyala nang sepeda motor ya negara ini so ini.
0: Okay, dan
1: nampun kentan yang luka. Ane paling sering ngalamin nge haji tu sup semua haji tu marutif ini karena sering makaryo di perantenan dengan kan pasti ko sampun lengis nih ko nih musuh nini ya aja api ya dengan kan pokoknya musuh nih ko paling gede musuh nini nih ko pun balik ya silah ngoreng ini bodoh tangan ini niko keni minyak niko ini sakit hati bana keni minyak tak kenteng gue
0: aduh kukuku rusak kid
1: aduh ien kene jani bogler limo lagut ngenah cingak naken sawit rob sobong namli bodoh kita
0: ini aduh
1: dagang kambing semua dagang kambing.
0: Oh, berarti langsung kami lidah buaya kenten
1: dan
0: oh dan
1: kali aku gak kan tadi nolak obat ini ya
0: nah apa ya pesun
1: ampun kenten mulai ini kemerajaan gue nge
0: tulung
1: harus si yakin nih kok lo ngasih cowok pertama. Ampun kita panggil bo wenten punyan Jepun. Punyan Jepun agak ngudon kok yang punyan Jepun wayah kan kan misi getah. Nah uli jumah ini besenin ke mak tuan ini yang nikine yang on obat. Ampun kita jemaang ini belakas. Stres. Gitu ini kan gigis bongge sama cetes gitu ini dan gigis potong kan tadi besok getah sangat tang cetes wah ngeciram pun getah getah Jepun niko begitu cadangin ini aja liman ini kini minyak panas niko tuh kan bongge astung karo napi berkat doa ini tapi nunas niko ngeranang bener-bener yang sukses 99,9%
0: kan. Oh, getah Jepun berarti nge.
1: Pun berarti ampun dan kemung yo. Ampun kentan tes yo. Ngoyong ini di beden Jepun nanti yang penghilang getah nak kanti tonton pocol nyepres kan kan. Kau nak bokenokan ini ya. Ibu, ngudiang tuh ibu di merajan ketutup majujok ketutup. Menap ini dan mesaut juga. Oh iya mesaut ini jangan-jangan ini welanga nak caro mangkin itu kan kan juga. Kan tias kamu lah. Tapi ben uko. Nak kan jajum nih. Nah somsel dados kan kan kan juga. Kuning somsel.
0: Ngeh.
1: Ah, kok pun. Nah, ini.
0: Sombong. Ngeh.
1: Apun kan pun nganggain obat niket akhirnya ampun beberapa hari aktif dan sapu napi ale dibantu untuk obat sekadi mangkin
0: nanti
1: ada ngege obat napi
0: nah kentan lah pokoknya
1: alat itulah terjadi orang akhirnya mulus dengan ini Pak Yun ini medagang bodoh dengan tidak ada rasa curiga
0: Monika
1: kok gak
0: pengen semang
1: Pramo Santi Om Santi
0: Inge matur semang Niki Bujero Manuraga Inge Sani sampun nyaringin Sani Tiasan Dirisang Muali Ring lan telepon 0361 223361 Inge Om Swastiastu
1: Om Swastiastu Raja Semanggung gak cantik.
0: Selamat pagi, Niki mau lo sekar nge. Nge, ngaku Bu Jero canang kecap nge.
1: Mariki rera Bu Jero. Satu ya Bu Jero udah bisa ngebawa monton naik nyalanan.
0: Oke, enten meh satu. Malah cager ange canang nih mangkin tuh.
1: Hati sih semua Bu Jero. Pasti jangan seorang samiring Jero.
0: Nge.
1: Enggak ada bagi kena, langsung karena kena nih.
0: Langsung karena kena Niki. Pun sarapan Niki, malu.
1: Usan so Niki ngelatih yang kompor kau ngai kopi,
0: bukan? Oke, dan ya. Makin topik nih ngenin ini luka bakar ringan. Genanin mengalami luka bakar ringan, keni knalpot, keni pengorengan panas, minyak.
1: Keni knalpot kemana ya? Keni minyak sering dianggung.
0: Nyak bin goreng pindang gitu misalnya.
1: Goreng pindang, gitu pakai bagbagan goreng pindang. Ya kan goreng
0: nih
1: ini
0: demen.
1: Ada tiang demen, ini tiang tuh demen. Kena nada, tante ketik-ketik nol baik limo, kena nabi. Ada sering kena dumun karena siang lengis panas, siang batis yang ada priok kan yang kelengis ya.
0: Aduh, amat dia panas nih tuh.
1: Priok lengis ke batis laku aduh, kepusnya.
0: Terus pun apa yang lo tuh?
1: Enak kan angin kopi orang. Dia yang kopi balik kepus nih kok. Lenta nih kok kan cara makinnya nih ules lisan limau nih kok gue tiap pagi tiap hari nih kok.
0: Kalau
1: nih gue nggak
0: hand body. Hand body.
1: Nih kok
0: hand body lotion. Oh hand body lotion. Oh.
1: Body yang ya dia yang langsung wap jang tempol nanti yang timpal yang nih kenal bareng ya dia agak cor-cor di bat di ya kemau banget. Ratu, kok bos luar biasa ratu. Cakap abis saya bayi siangan ni dikirim siapa bertunun ni kok ratu. Langsung cuma dia ni kau pun angin dia becik saya ni kau angin dia dia tiap hari kena napi je langsung pun dia ke kamar body yang dia makin betul minya napi juga tentang dia angin kopi kau enggak enak. Kecap kopi, kecap becik, kan? Padahal yang ikan kopi yang itu
0: nih. Geng. Inge, sukses mandi Kim, lo sampai nyarangin
1: ini. Ini kau mengalami daya kini minyak panas, tapi jadi wear ni kena embody dia ya cocok ni tiang ni kau tu. Tanya yang ngaji kau doktor tiang tu nasi jadi pangtan ngalih kena kena kenten tu.
0: Inge, ini kau kan termasuk pelembab kalau inge.
1: Ini kita ada salah sami, ada sampai ngeranjing, rahaja pesanakan bukan Pak Man Pandu, ini Ika sekarang ini radan ke. Mas ini demo kirai 114 RI temu ki kena cara kami majarin wongge raja tugas
0: nggih suksema
1: santi oh
0: nggih suksema niki maklu sekaring payangan sampun nyarengin ngenenin ini penggunaan serbuk kopi niki ring luka bakar ringan niki sebenarnya tidak disarankan lan berisiko nggih diastun wenten sane mengklaim tradisional kenten nggih mengenai manfaat antioksidan pada kopi nah menaburkannya pada luka bakar justru niki dapat memicu iritasi, meningkatkan risiko infeksi, lan menyulitkan dokter saat harus membersihkan luka. Kenten niki nggih. Nah, niki cara yang bisa dilakukan selain mengalirkan air mengalir niki ring bagian luka, kenten nggih selama kurang lebih niki 20 menitan, kenten nggih untuk mendinginkan panas pada luka bakar, kenten nggih bersihkan area luka bakar dengan sabun lan air secara lembut, sampun yang digosok, bisa juga dengan kompres dingin nggih untuk membantu meredakan nyeri dan bengkak, kenten nggih kompres dingin puniki gunakan handuk yang dibasahi oleh air atau es yang disimpan dalam kantung sebagai kompres dingin untuk obat alami luka bakar, kenten niki nggih dinginkan luka dengan kompres selama 5 sampai 15 menit, kenten nggih sampun yang ngangge kompres terlalu lama karena dapat mengiritasi luka bakar dan menyebabkan iceburn. Nah, penggunaan lidah buaya niki tepat sekali. Rekelandrai inggih lidah buaya puniki pinake tanaman herbal yang bermanfaat dalam penyembuhan luka. Tanaman puniki bersifat anti radang, dapat memperlancar sirkulasi darah dan mengandung zat antioksidan. Kenten nggih tiosan puniki lidah buaya dapat mengurangi risiko infeksi pada luka bakar, teler melembabkan kulit sehingga mencegah iritasi, mempercepat pertumbuhan sel baru pada kulit kenten niki nggih. Lantur idenane bisa juga menggunakan madu. Nah, madu puniki memiliki kandungan antibakteri, anti radang lan antioksidan. Dadosnya dipercaya dapat membantu penyembuhan luka lebih cepat termasuk luka bakar.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.